0: produk-produk barang impor.
1: Maman menilai penguatan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pesan tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh bangsa di Geraha Pemuda Gereja Katedral pada Selasa kemarin. Di antaranya yaitu Simba Nuria Wahid, Frans Magni Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Halida Hatta, dan juga Alisa Wahid. Lukman Hakim Saifuddin yang mewakili GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan, yaitu menegaskan bahwa adil dan makmur merupakan tujuan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan menjadi prasyarat untuk mewujudkan tujuan tersebut. GNB juga menyebut rasa aman warga sebagai ukuran nyata kemerdekaan. Karena kemerdekaan belum utuh, selama warga masih dibayangi rasa takut atas terancamnya keamanan fisik, penghidupan, dan martabat.
4: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia.
3: Sementara itu, Putri Proklamator Halida Hatta menyampaikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa aman. Menurutnya, rumah adalah rasa memiliki dan menjaga sebagai bangsa yang bermartabat yang bisa dihargai oleh seluruh dunia.
5: Perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan dengan kekuatan moral dan kekuatan fisik, resiliensi untuk tangguh.
3: Sementara itu, pendengar GNB juga berharap pesan kemerdekaan tersebut menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan dan kehidupan demokrasi, di mana kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi peringatan, tetapi diwujudkan melalui keadilan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
6: Laporan khusus. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
7: Besar. Ini cuaca ya, faktor cuaca, angin yang besar, dan kemudian teman-teman sendiri lihat ya, ini bukan gampang ya, kemiringan seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi waterbombing, ya. Termasuk yang dilakukan di darat, ya, membuat sekat bakar itu supaya tidak melebar kemana-mana.
6: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai operasi udara juga menjadi salah satu metode yang efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus mendatang.
8: Operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing juga bisa antara bersiap 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat, banyak sekali yang disiapkan. Banyak sekali dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di darat.
6: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda, Kapolres maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal karena menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
9: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
6: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutla dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan hutan yang rawan terbakar.
10: Saya Bima, asal saya dari Jakarta. Terkait penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah di tahun ini menurut saya sudah cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. Di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
11: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat diturunkan pas ada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau. Jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan dan Lahan tahun 2026, pencegahan bukan sekedar imbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim berikut ini.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutla belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, sejak Januari hingga 11 Februari 2026, karhutla berdampak pada sekitar 435.578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan, hingga 20 Juli 2026 tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata. Deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi, harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutla bukan sekadar persoalan api. Karhutla menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang.
6: Radio Republik Indonesia berpandangan,

0: Keberhasilan penanganan karhutlah bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Topan Chanhom menerjang wilayah daratan Kanto di Jepang bagian timur yang juga berdampak hingga ke kawasan Tokyo. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, otoritas Jepang mengeluarkan peringatan terkait potensi banjir di daerah dataran rendah, kenaikan permukaan air sungai, hingga risiko luapan air. Informasi dari dunia olahraga, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kami kutip dari kantor berita antara, 6 karateka tersebut adalah Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan M. Tegar Januar menjadi 3 pemain putra, sedangkan Marzel Sekar Damayanti, Leika Al-Humaira Lubis, dan Cok Istri Sanistia memperkuat Indonesia di sektor putri. Dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan-rekan dari NTMC untuk memberikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Halo. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami kendala untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan dari NTMC Polri yang semula tadi akan memberikan informasi lalu lintas di beberapa titik. Ya, silakan, selamat pagi rekan-rekan dari NTMC. Baik, kami masih menantikan sesaat lagi. Dan tentu informasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi Anda yang sedang berkendara di beberapa ruas jalan di wilayah flyover Slipi Jaya, seperti apakah kondisinya pagi hari ini. Kemudian juga di kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat juga seperti apa. Kemudian tidak hanya Jakarta, nanti kami juga akan memberikan pantauan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan NTMC Polri di Terminal Tirtonadi Solo dan Kendal, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Halo, selamat pagi. Ya, kami masih mencoba untuk mendapatkan audio dari rekan-rekan NTMC Polri untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik ruas jalan. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik pendengar, kami masih tampaknya kesulitan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui. Ya, selamat pagi rekan-rekan di NTMC Polri.
2: Selamat pagi.
1: Baik, informasi apa atau di ruas jalan mana saja yang akan disampaikan pagi hari ini? Silakan.
2: Baik, terima kasih rekan di studio. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi Jaya, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat.

0: Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik di jalur tol dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri saat ini juga masih dalam situasi lengang, baik dari Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju Jalan Lejen S. Parman maupun dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita memantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Karanganyar. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal yang didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan terminal dan banyaknya keluar masuk kendaraan di kawasan tersebut. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan juga harap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan berdasarkan data Irasa Maskor Lantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 269 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 35 luka berat dan 356 luka ringan. Dari 269 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tabas-tabasannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam presisi. Demikian untuk Wadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio. Silakan.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di RRI.

0: Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di sejumlah daerah ketika Indonesia memasuki puncak musim kemarau. Kementerian Kehutanan mencatat lebih dari 107 ribu hektar areal terdampak sepanjang Januari hingga Juni 2026. Sementara BMKG menyatakan El Nino telah masuk kategori kuat dan kondisi ini membuat pencegahan, kesiapan pemadaman hingga perlindungan lahan gambut kembali menjadi perhatian. Seberapa siapkah menghadapi periode kering dalam beberapa bulan ke depan? Dan untuk membahasnya kami akan berbincang bersama dengan Prakirawan Cuaca BMKG, Wahyu Argo. Pak Wahyu, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Iya. Seberapa rawan sih, Pak, kondisi cuaca kita saat ini terhadap meluasnya kebakaran hutan dan lahan ini, Pak?
1: Iya, baik. Terkait hal itu mungkin kita perlu awali dengan pembahasan bagaimana kondisi saat ini ya, Mas ya.
0: Saat ini,
1: seperti kita ketahui bahwa saat ini Indonesia berada di musim kemarau, kemudian didukung juga dengan kondisi saat ini adalah di El Nino, kondisi El Nino dalam kategori yang kuat begitu ya. Nah, pada kondisi ini yang perlu diperhatikan adalah di puncak musim kemarau di bulan Agustus hingga September mendatang diperkirakan kondisi kemarau akan mencapai pada puncaknya di Indonesia, di mana kondisi ini akan menjadi semakin kering, kemudian dapat meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah di Indonesia. Mungkin seperti itu, Mas, sebagai awalnya.
0: Oke. Okay. Ya. Wilayah mana nih, Pak, yang perlu untuk meningkatkan kewaspadaan dalam periode tersebut, Pak?
1: Ya, dalam pantauan kami memang untuk saat ini wilayah-wilayah dengan kondisi lahan yang rawan terbakar atau terjadi karhutla itu setidaknya teramati atau ada di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, kemudian Sumatera Selatan, Jambi, dan juga Riau, gitu, Mas.
0: Oke, ada 6 provinsi berarti, Pak, ya, yang menjadi prioritas ini, ya?
1: Betul.
0: Oke, iya. Dan apakah semua 6 provinsi ini juga memiliki periode yang sama dengan hal yang kekeringan ini, Pak?
1: Ya, kalau secara umum memang kondisinya sama, kemudian didukung juga dengan ketersediaan bahan baku ya kami menyebutnya atau bahan bakar pemicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan, di mana kondisi di wilayah-wilayah tersebut adalah sebagian besar atau sebagian dari wilayahnya itu merupakan lahan gambut terbakar kemudian apabila dalam kondisi kering maka dia akan lebih cepat terbakar, kemudian lebih mudah meluas juga gitu.
0: Oke, artinya dengan kondisi itu apakah kita bisa melihat tanda cuaca yang berpotensi menunjukkan risiko kebakaran mulai meningkat tajam ini, Pak?
1: Ya, untuk faktor cuaca yang perlu kita perhatikan untuk antisipasi karhutla ini, sebetulnya semua unsur cuaca perlu kita perhatikan gitu ya, mulai dari perakiran curah hujannya, bagaimana kondisi angin, kelembapan udara, suhu, dan lain-lain. Namun, BMKG memberikan atau menyiapkan informasi dalam sebuah sistem informasi begitu yang kami sebutnya fire danger rating system.
0: Fire danger rating system.
1: Fire danger rating system atau

0: beku atau terjadi peningkatan kekeringan sehingga berpotensi terjadi kebakaran tadi.
1: Betul.
0: Nah, kemudian jadi, informasi itu akan ditindaklanjuti siapa ini, Pak? Berarti, Pak?
1: Ya, kami BMKG memberikan informasi-informasi tersebut mulai dari perakiraan cuaca, kemudian perakiraan kemudahan kebakaran itu kepada stakeholder terkait, salah satunya adalah BNPB dan juga BBBD di masing-masing provinsi gitu.
0: Oke. Dan sekedar informasi atau memang ada hal lain yang sebagai pendukung dari informasi itu sehingga implementasi di lapangan pun bisa melakukan langkah-langkah yang konkret dalam hal pencegahan ini, Pak Wayu?
1: Ya. Biasanya setelah kami memberikan informasi adanya potensi penurunan potensi curah hujan gitu ya, yang berdampak pada ketersediaan air di tanah. Maka biasanya Pemda akan berkoordinasi dengan BMKG untuk merencanakan apakah perlu dilakukan modifikasi cuaca atau tindakan-tindakan seperti apa gitu. Seperti pembasahan lahan maupun patroli di darat gitu.
0: Oke, artinya informasi tadi dari BMKG akan ditindaklanjuti oleh dua lembaga tadi, baik BNPB ataupun BPBD di daerah masing-masing ini, Pak ya?
1: Betul, betul. Ya.
0: Pak, sebenarnya dari periode kering saat ini, apakah memang Agustus ini paling kritis? Atau September mungkin bisa lebih kritis lagi? Gimana nih, Pak?
1: Iya, baik. Dalam pantauan kami memang beberapa unsur cuaca atau kondisi iklim yang berkembang saat ini mengarah pada periode Agustus-September ini merupakan puncak dari musim kemarau gitu. Jadi artinya di bulan Agustus-September ini akan menjadi bulan-bulan yang harus diwaspadai terkait dengan peningkatan potensi karhutla di provinsi-provinsi tadi.
0: Oke, artinya selepas September ancaman karhutla diperkirakan ini akan mereda ini, Pak ya? Atau masih ada potensi berlanjut?
1: Kalau kita melihat histori tahun-tahun sebelumnya, beberapa lokasi atau provinsi seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan itu masih bisa berlanjut hingga mungkin awal Oktober gitu ya, di mana memang belum sepenuhnya masuk ke musim hujan, jadi kondisi lahan pun belum terlalu basah gitu.
0: Histori yang lalu itu tahun berapa, Pak? 2023 atau tahun berapa ini yang menyerupai kondisi saat ini?
1: Kurang lebih dari 5 tahun terakhir.
0: 5 tahun terakhir?
1: 5 tahun terakhir, ya. Gitu.
0: Oke, artinya kondisi seperti ini dari pantauan BMKG memiliki frekuensi yang semakin meningkat, semakin sering, atau bagaimana, Pak?
1: Dari pantauan BMKG sebetulnya kalau dari dilihat dari titik panas yang teramati cukup bervariasi, Mas, gitu ya. Tiap bulan maupun tiap tahunnya begitu. Secara akumulasinya cukup bervariasi, tidak selalu meningkat atau tidak selalu menurun.
0: Nah, artinya ini pola berulang atau mungkin dulu itu hanya 10 tahun sekali terjadi hal seperti ini atau sekarang periodenya sedikit singkat tetapi ini kerap terjadi.
1: Kalau kami melihat belum ada pengulangan periode berkaitan antara kebakaran hutan dan lahan dengan kondisi cuaca maupun iklimnya gitu ya. Karena memang faktor pemicu dari kebakaran itu kan cukup banyak ya. Tidak hanya kejadian atau faktor alam saja, namun lebih banyak dari aktivitas manusia sebetulnya.
0: Baik. Jadi apa yang membedakan ancaman cuaca tahun ini dibandingkan histori sebelumnya nih, Pak?
1: Ya, mungkin yang bisa kita perhatikan adalah kondisi atau prediksi di mana kondisi El Nino ini diprediksi akan masih akan menguat, sehingga durasinya mungkin ya, durasi bulan lamanya bulan terjadinya karhutla ini masih diwaspadai bisa lebih panjang gitu.
0: Oke. Artinya sistem kita itu deteksi dininya sudah cukup baik ini, Pak Wahyu ya?
1: Sudah, Mas, sudah cukup baik karena memang tidak hanya mempertimbangkan atau melihat faktor cuaca saja, namun juga menghitung atau mempertimbangkan bagaimana kondisi tutupan lahan atau kondisi lahan tempat gitu.
0: Kalau sejauh ini apakah ada yang sudah melakukan operasi modifikasi cuaca, Pak? Kalau kemarin kami berbincang dengan di kawasan Gunung Bromo itu masih belum memungkinkan sampai 10 hari ke depan. Untuk 6 provinsi ini bagaimana?
1: Baik, untuk dari 6 provinsi ini yang sekarang sudah dilakukan modifikasi cuaca itu ada di

0: Riau, kemudian Kalimantan Tengah.
1: Oh.
0: Saat ini sedang berjalan dua provinsi tersebut.
1: Iya, dua provinsi.
0: Sebelumnya ada Sumatera Selatan juga.
1: Artinya empat provinsi ini masih belum ada awan yang mendukung untuk penyemaian ya di situ, ya, Pak ya?
0: Betul, betul.
1: Okay.
0: Selain belum ada penyemaian karena faktor awan, mungkin juga, dari kejadiannya juga belum signifikan dan masih dapat ditanggulangi dari darat mungkin gitu ya.
1: Iya, tapi ketika awan itu mendukung, Pak, operasi OMC ini seberapa besar sih akan dapat melakukan pencegahan kebakaran, misalnya lahan gambut tadi, kalau kita bicara Kalimantan ini, Pak?
0: Ya, kalau dari rekan-rekan kami di Kedeputian Modifikasi Cuaca, berdasarkan perhitungan mereka, itu bisa mengurangi atau bisa meningkatkan pertumbuhan awan hujan atau kejadian hujan hingga 30% gitu.
1: Artinya efektivitasnya sejauh ini yang dipantau oleh BMKG?
0: Ya, kalau berkaitan dengan efektivitasnya mungkin perlu dilakukan verifikasi lagi dengan jumlah kebakaran yang
1: berhasil
0: dipadamkan mungkin begitu ya.
1: Iya. Artinya itu indikator paling gampangnya berarti Pak ya?
0: Iya, indikator paling mudah ya, kami melihatnya dari peningkatan jumlah hujan yang terjadi begitu.
1: Jangan-jangan ada nih Pak, OMC tapi justru bertambah titik apinya. Ada nggak nih?
0: Mungkin perlu dilihat lagi dari data yang ada. Mas.
1: Ya, kan? Itu maksudnya tadi ingin tahu efektivitasnya OMC ini apakah memadamkan, membasahi lahan sekitarnya, atau jadinya malah ada yang lahan baru lagi terbakar. Oke, baik. Seberapa rinci sih Pak BMKG itu dapat memprediksi waktu terbaik untuk melakukan hal-hal tersebut? Kan ada operasi modifikasi cuaca, kemudian ada juga waterbombing ini, Pak Wahyu.
0: Betul, betul.
1: Iya.
0: Baik. BMKG untuk hari pertama hingga tiga hari ke depan, artinya hari ini hingga tiga hari ke depan gitu, BMKG membuat prediksi cuaca dengan interval 1 jam. Kemudian dari 3 hingga 7 hari ke depan, BMKG mengeluarkan prediksi cuaca dengan interval 3 jam. Nah, dengan interval 1 jaman ini, untuk keperluan modifikasi cuaca maupun waterbombing maupun penanganan di darat itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
1: Oke. Nah, kapan sebuah daerah ketika mendapatkan informasi dari BMKG tadi, Pak, secara rinci tadi, daerah yang harusnya sudah mulai bertindak sebelum titik panas itu berubah menjadi kebakaran yang besar itu, Pak? Gimana?
0: Ya, biasanya kami memperbarui informasi tersebut dan mengirimkan ke stakeholder setiap hari, setiap pagi gitu ya. Kemudian apabila memang dilihat ada potensi beberapa hari ke depan terjadi semakin kering, kemudian ada potensi kebakaran hutan dan lahan, biasanya dalam waktu 2-3 hari paling lama itu instansi terkait atau stakeholder terkait akan berkoordinasi termasuk dengan BMKG untuk menyiapkan modifikasi cuaca apabila diperlukan gitu.
1: Oke, baik. Kapan Pak Wahyu situasinya diperkirakan ini akan mulai lebih aman, Pak? Yakin setelah September tadi atau memang di September ini sebenarnya ada potensi untuk bisa lebih aman sedikit lah. Gimana?
0: Ya, di Agustus September ini kan masih puncak. Diprediksi menjadi puncak musim kemarau. Kemudian di September hingga bulan ke depan, September Oktober diperkirakan mulai memasuki masa peralihan untuk masuk ke musim penghujan. Harapannya kondisi tersebut bisa sesuai dengan prediksi di awal. Artinya kondisi atmosfer tidak terlalu signifikan berubah sehingga kondisi cuaca maupun karhutla bisa semakin menurun gitu ya.
1: Pesan yang mungkin bisa Bapak sampaikan dan di mana sih masyarakat kita itu untuk lebih aware lagi melihat kondisi yang ada, dan kalau tadi dikatakan bahwa faktor manusia ini menjadi peran penting dalam karhutla, apa yang harus dilakukan atau apa yang harus kemana harus melapor ketika ada hal-hal yang bisa terlihat seperti itu atau ditemukan seperti itu, Pak Wahyu?
0: Ya baik, berkaitan dengan potensi karhutla yang mungkin akan meningkat di periode puncak musim kemarau ini, kami menghimbau masyarakat untuk berhati-hati ketika, terutama ketika membuka lahan gitu ya, agar tidak menggunakan metode pembakaran lahan untuk membuka lahan, dan juga untuk tidak sembarangan membuang puntung rokok, membuang atau membakar sampah di lahan terbuka gitu ya. Kemudian juga kami mengingatkan atau menghimbau masyarakat untuk bisa mengelola penggunaan air dengan baik, karena memang di puncak musim kemarau ini potensi terjadinya hujan semakin menurun atau semakin kecil, sehingga masyarakat harus bisa mengelola penggunaan air dengan baik begitu.
1: Oke. Artinya lahan bisa dibedakan Pak ya, mana yang terbakar karena cuaca, mana yang karena ulah manusia, begitu?
0: Kalau lahan terbakar sebetulnya lebih banyak karena, kalau di Indonesia bisa dikatakan tidak ada yang terbakar karena faktor cuaca. Karena sambaran petir gitu, belum ada dalam catatan kami.
1: Saya pengen mendapatkan penegasan langsung aja Pak dari BMKG. Sebenarnya ini adalah ulah kita di situ Pak ya. Pak Wahyu Argo, terima kasih banyak Pak untuk waktunya Pak. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran besar bagi kita semua dan tetap bisa menghadapi dengan kondisi yang ada seperti ini. Terima kasih Pak.
0: Terima kasih Mas.
1: Ya. Demikian tadi kami berbincang bersama dengan Prakirawan Cuaca BMKG, Wahyu Argo. Dikatakan ada 6 provinsi yang saat ini memang masuk dalam musim puncak musim kemarau dan juga El Nino yang semakin menguat. Bahkan periode Agustus dan September masih diperkirakan akan terjadi periode yang sama. Dan itulah Kementerian Kehutanan juga mencatat ada 107.000 lebih luasan hektar lahan yang terbakar di periode kemarau dan El Nino ini. Dan untuk itu ditegaskan bahwa luasan lahan yang terbakar ditegaskan tadi tidak ada catatan BMKG dikarenakan faktor cuaca. Artinya ulah kita, ulah manusia mengakibatkan lahan-lahan tersebut terbakar, baik itu dalam hal membuka lahan baru untuk musim tanam baru, dan diharapkan untuk tidak melakukan hal itu, dan juga diharapkan turut serta masyarakat untuk dapat terus membantu memantau ketika lingkungannya terdapat lahan-lahan yang memang berpotensi mudah untuk terbakar. Dan pendengar, nanti kami akan lanjutkan tema tersebut, karena tadi dikatakan tidak hanya lahan-lahan biasa, tapi lahan gambut ini juga menjadi suatu lahan yang sangat berpotensi. Artinya tutupan lahan tadi, ini yang dimaksud, nanti kami akan coba untuk betul-betul dapat mengetahui bagaimana karakteristik lahan gambut itu sendiri, dan apa yang bisa dilakukan ketika memang terjadi kebakaran di luasan lahan gambut yang ada di wilayah Indonesia. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi.

0: Saya lahir di pedalaman Poso.
1: Saya lahir di ujung timur Indonesia, Maroke.
2: Saya lahir dari kota Intan, Martapura.
3: Saya lahir di Pulau Samosir.
4: Beta lahir di Paris Van Java.
5: Saya lahir di Pulau Dewata.
6: Saya juga lahir di Pulau Dewata.
5: Kita semua manusia.
7: Manusia yang sama.
5: Manusia Indonesia.
8: Kita jangan saling menghujat.
9: Jangan saling menjelekkan.
10: Jangan saling memfitnah.
11: Jangan saling menolak.
12: Jangan saling mendemo.
5: Kita semua harus bangga punya Indonesia
7: yang telah menjadi pemersatu bangsa.
5: Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan bangsa
13: dalam kebinekaan Indonesia.

0: Belakangan ini kok cuacanya panas banget ya? Katanya gara-gara El Nino. Emangnya El Nino itu apa sih?
1: El Nino adalah fenomena alam ketika suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur menjadi lebih hangat dari biasanya. Nah, perubahan ini bisa mengganggu pola cuaca di banyak negara, termasuk Indonesia.
0: Jadi, itu yang bikin kemarau jadi lebih panjang ya?
1: Betul, saat ini El Nino terjadi. Curah hujan di Indonesia

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online. Jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10 sampai 26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar, kita tinggalkan ya Pacquiao ya, Stand the Man dengan lagunya Untuk Indonesia sudah mengantar kita tepat di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan kini saatnya Anda akan segera ikuti Sulut Bicara, akan bicara topik yang sama terkait dengan persiapan Paskibraka dalam rangka HUT Republik Indonesia ke-81.

0: Baik, kembali selamat pagi pendengar dan pemirsa di manapun ada berada ya. Kembali kita berjumpa lagi dalam program Sulut Bicara untuk kesempatan edisi siar hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Dan seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya tadi, bahwa pagi ini kita akan bicara dan membahas topik terkait dengan bagaimana persiapan para paskibraka dalam rangka HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan sudah hadir di studio kami ya para narasumber yang luar biasa pagi ini. Yang pertama ini ada dari Ketua Duta Purna Paskibraka Indonesia Kota Manado, Pak Sami J. Kawan. Ya, selamat pagi Pak Sami. Mungkin agak dekat dengan mic ini, Pak. Ya, selamat pagi Pak Sami.
1: Selamat pagi.
0: Iya, bagaimana kabar Pak Sami?
1: Luar biasa.
0: Selamat datang di RRI Pak Sami ya. Oke, kemudian ada dari Sekretaris Badan Kesbangpol Kota Manado, ada Pak Rif Budiarto Kolowai Jape MSI ya. Selamat pagi Pak Rifo.
2: Baik, selamat pagi Pak.
0: Gimana kabar hari ini?
2: Baik Pak, sehat.
0: Oke, baik. Dan pendengar serta pemirsa, nantinya kami akan kasih kesempatan untuk Anda bisa berinteraktif ya di line telepon 0821-958-35080 dan juga di SMS WhatsApp ya di nomor yang sama, atau Anda bisa kasih komentar pertanyaan Anda, tanggapan Anda terkait topik kita pagi ini melalui kanal YouTube RRI Manado ya. Oke, baik pendengar, seperti kita ketahui bersama bahwa memang hari ini ya tanggal 12 Agustus tinggal menghitung hari lagi kita akan segera ya merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Dan tentu peringatan HUT kemerdekaan ini dengan semangat kemerdekaan kembali bergema di setiap sudut-sudut kota di tanah air ya, termasuk Kota Manado. Dan persiapan tentu tidaklah mudah ya. Bicara HUT kemerdekaan Republik Indonesia identik dengan upacara bendera ya. Dan yang paling menonjol dalam hal ini ya para petugas-petugas, diantaranya ada para paskibraka ya, mulai dari seleksi, pembinaan, bahkan latihan fisik hingga pembentukan karakter mereka. Dan menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tentu bukan sekedar hanya berdiri tegap ya mengibarkan sang merah putih ya pada momentum hari kemerdekaan, tapi di balik tugas mereka itu ada proses yang panjang ya. Oke, baik, hal ini akan kita bahas bersama ya terkait dengan persiapan paskibraka HUT Republik Indonesia ke-81. Mungkin saya ke Pak Pak Rifo ya. Pak Rifo, ini dari Kesbangpol ya. Ini apakah paskibraka ini atau para calon-calon paskibraka ini masuk juga dalam tugas pokok dari Kesbangpol itu sendiri, Pak Rifo?
2: Iya. Jadi pembinaan paskibraka ini memang bagian tugas dari.
0: Iya, maaf Pak Rifo agak dekat.
2: Baik, ya. Jadi pembinaan paskibraka ini memang bagian dari tupoksi dari Badan Kesbangpol, di mana kita memang ada bidang yang membidangi bidang ideologi dan wawasan kebangsaan. Jadi untuk paskibraka ini sebagaimana yang tertuang dalam Perpres 51 tahun 2022 dan ditindaklanjuti dengan peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila nomor 3 tahun 2022, di mana di sana bahwa paskibraka ini mereka tidak hanya dididik kemampuan untuk melaksanakan baris berbaris ya, juga dalam melaksanakan pengibaran bendera. Tapi pembinaan paskibraka ini juga adalah bagian dari kita membina atau melatih generasi muda atau anak-anak muda ini yang nantinya akan menjadi agen-agen perubahan yang akan melestarikan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Baik dalam kehidupan mereka di sekolah maupun dari kehidupan keluarga mereka.
0: Seperti itu. Iya. Nah, kalau sejauh ini terkait dengan proses latihan mereka, sudah sejauh mana proses dari keseluruhan persiapan dari para paskibraka ini? Apakah berjalan sesuai jadwal yang direncanakan atau seperti apa, Pak Rifo?
2: Baik, untuk latihan paskibraka ini, jadi mereka setelah mereka lulus tahapan seleksi yang sudah kami laksanakan, mereka masuk dalam tahapan yang namanya pusdiklat atau pusat pendidikan dan pelatihan selama kurang lebih 20 hari tahapannya itu. Dan dari 20 hari ini ada 3 tahapan di sana. Yang pertama, minggu pertama itu mereka latihan sendiri dulu, pemantapan baik, pemantapan latihan kemampuan mereka dalam baris berbaris itu kita kita samakan lagi dalam setiap gerakan mereka, kebersamaan mereka, kekompakan, dan juga ada pembinaan nilai-nilai Pancasila dari mereka. Setelah itu pada minggu kedua mereka mulai latihan pada posisi yang sudah ditetapkan, yang nantinya mereka akan bertugas
0: penempatannya sesuai, ya
2: sudah ada penempatan. Dan pada minggu ketiga ini mereka sudah berarti gabung dengan petugas dari TNI Polri yang nantinya akan bertugas pada tanggal 17. Jadi di minggu ini mereka sudah masuk minggu terakhir. Hari Senin itu dari pasukan pengapit dari Denpom itu sudah bergabung. Dan terhitung mulai hari ini, hari Rabu, dari pasukan 45 dari TNI itu juga sudah bergabung. Dan petugas-petugas juga dari Komandan Upacara, Komandan Paskibraka itu sudah bergabung. Jadi memang efektif minggu terakhir ini, satu minggu ini mereka memang sudah siap untuk melaksanakan tugas mereka untuk pengibaran pada tanggal 17. Tinggal mereka memasuki tahapan penyesuaian-penyesuaian dengan para petugas yang dari TNI Polri.
0: Seperti itu. Jadi proses lamanya mereka latihan itu 20 hari diklat gitu.
2: Iya.
0: Baru setelah diklat proses latihan baris berbaris. Nggak. Atau seperti apa? Selama 20 hari itu.
2: Iya, selama 20
0: sudah diklat dan
2: itu sudah bagian dari pelatihan baris berbaris maupun pendidikan mental yang spiritual mereka.
0: Karena kalau nggak salah dulu mungkin 3 bulan katanya ya dilatih, iya. Ya. Kenapa sekarang hanya 20 hari, Pak?
2: Iya, memang aturan seperti itu, minimal ada 20 hari dan kita juga menyesuaikan dengan anggaran yang ada.
0: Oh,
2: kalau memang bisa 1 bulan, iya. Kami sesuaikan bisa 1 bulan, tapi karena kita menyesuaikan dengan anggaran. Yang ada, kita bikin 20 hari.
0: Tapi bisa maksimal itu ya, bisa. 20 hari?
2: Bisa.
0: Oh, luar biasa, ya. Oke, baik. Saya ke Pak Semi dulu ini. Pak Semi, ini Anda sebagai Purna Paskibraka ini, kalau boleh tahu, Pak Semi pernah bertugas kapan itu, Pak Semi?
1: Terima kasih.
0: Iya.
1: Ini menurut pengamatan ini RRI ini aktif sekali mengikuti
0: ya,
1: persiapan 17 Agustus dalam hal ini Paskibraka. Baik, kalau saya sendiri, ada koreksi dulu soal DPPI itu adalah Duta Pancasila Paskibraka Indonesia.
0: Duta Pancasila Paskibraka, bukan Duta Purna ya?
1: Bukan.
0: Oh, mohon maaf ya, Pak Semi.
1: Jadi saya jadi Paskibraka ini dari tahun 1988.
0: 88. Wow, ya. Sudah lama juga tuh ya. itu bertugasnya di apa nih? Di bagian mana nih, Pak? Pasukan 845 atau yang mana nih?
1: Ya. Waktu itu saya dipercayakan oleh Provinsi Sulawesi Utara untuk bertugas di istana.
0: Oh, di tingkat nasional.
1: Tingkat nasional.
0: Oh, wow.
1: Dan posisi Komandan Kelompok 17.
0: Waduh, luar biasa itu ya. Karena setahu saya juga itu kalau yang namanya masuk di pasukan 17 itu katanya luar biasa ya, Pak Semi ya.
1: Ya, puji Tuhan.
0: Berarti yang terbaik tuh berarti ya. Oke, baik. Sebagai seorang Purna Paskibraka, kalau Pak Semi melihat ya bagaimana semangat dan kesiapan para calon Paskibraka khususnya yang ada di Kota Manado tahun ini dengan tahun-tahun kemarin itu seperti apa mereka? Apakah sudah maksimal atau ada yang kurang atau bagaimana, Pak Semi?
1: Terus terang kalau menyangkut persiapan, nah sekarang ini kan tentu ada aturan-aturan yang berkembang dari zaman saya kan ke sini, tentu ada
0: perubahan.
1: Nah jadi seperti sekarang ini Kesbangpol penanganan, kemudian kami sendiri dalam Duta Pancasila Paskibraka Indonesia sebagai pelaksana dan saya sendiri sebagai ketua di Manado. Persiapan dulu dan sekarang saya kira tidak banyak perubahan, tetapi yang paling menyolok bahwa sebenarnya lebih pemerintah lebih memperhatikan dalam hal persiapan, dalam hal pendanaan itu pemerintah sekarang lebih memperhatikan lagi.
0: Dalam hal apa misalnya Pak Semi?
1: Ya, jadi dalam hal-hal persiapan latihan, kemudian kebutuhan anak-anak, gitu.
0: Baik. Sebagai Duta Purna Paskibraka juga, bagaimana peran Anda dengan para putra putri daerah yang terpilih saat ini?
1: Baik, sebenarnya ini sama. Duta Pancasila Paskibraka Indonesia ini adalah
0: Duta Pancasila.
1: Ya, ini dibentuk berdasarkan Perpres dari yang disebutkan Pak Sek tadi, Perpres 51. Nah, dalam hal ini peran DPPI bersama pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kota Manado, tentu kita adalah mitra. Dan kita berperan juga untuk melatih, membantu pemerintah kota, dalam hal ini Kesbangpol Kota Manado, untuk membina, melatih adik-adik purna ini atau adik-adik yang akan menjadi paskibraka ini.
0: Kalau dilihat dari pengalaman Anda nih ya, apalagi berhasil terpilih ya, terwakili untuk ke tingkat nasional ya. Ini kira-kira apa nilai-nilai yang paling penting untuk diwariskan bagi para generasi penerus saat ini nih, Pak Semi?
1: Ya, kalau melihat perkembangan zaman saja, tentu sudah ada agak beda jauh kan?
0: Beda jaya.
1: Ya. Cuman yang diharapkan sekarang tentu yang dari dulu sebagai seorang paskibraka, untuk menjadi seorang paskibraka tentu soal cinta tanah air dan bela negara ini benar-benar harus tetap terus ditanamkan ke dalam jiwa adik-adik untuk yang tahun ini, karena mengingat juga ini kan sekarang perkembangan teknologi informasi yang kadang bisa meruntuhkan jiwa nasionalisme, rasa nasionalisme daripada anak-anak. Jadi dalam hal ini yang tetap terus harus dipertahankan
0: ya.
1: Bersama-sama dengan pemerintah. Ya.
0: Oke.
1: Itu yang paling utama. Kalau dalam soal fisik bisa dilatih. Tapi mental sulit diubah.
0: Ya.
1: Fisik betul. Bisa dilatih dan banyak yang bisa, ada TNI, ada Polri di sini. Tidak hanya kami juga, atau dari Paskibraka, dari Purna ataupun dari DPPI.
0: Ya. Jadi artinya ya, selain dari pihak TNI Polri, dari para Purna juga berperan untuk menjadi bagian dalam proses pelatihan ya.
1: Iya. Karena kita adalah mitra dengan pemerintah dan tentunya kita terus mengikuti arahan dari kebijakan dari pemerintah sendiri.
0: Oke. Baik, Pak Semi, Pak Arifo ya, kita tahan dulu sejenak karena kita akan mencoba untuk menerima respon dari para pendengar-pendengar kita. Ya, baik, sudah ada telepon yang masuk. Selamat pagi, Sulut Bicara.
3: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dengan siapa di mana, Pak?
3: dengan Pak Sartono di Kombos.
0: Oh, Pak Sartono, ya. Oke, okay, baik. Pak Sartono, silakan, apa yang ingin Anda tanyakan ini?
3: Oke. Okay. Terima kasih banyak yang sudah berikan kesempatan di pagi yang indah ini. Salam, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua di pagi yang indah ini yang Tuhan berikan napas kehidupan sehingga kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab, apalagi mempersiapkan dalam rangka HUT kemerdekaan Republik yang ke-81. Mudah-mudahan persiapan ini betul-betul sudah matang. Yang saya optimis sekali apa yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi itu memang benar, Pak. Sama itu saya juga sependapat dengan Bapak, satu hati. Karena memang kalau berbicara tentang penggemar bendera ini bukan gampang di tahapan. Tapi kalau perbedaan ini yang saya pikirkan dulu dan sekarang ini memang ada perbedaan. Karena itu kalau torang ini dia, torang persiapan ini dari zaman dulu sampai sekarang ini diperhatikan oleh pemerintah, bukan artinya dalam hal ini tidak diperhatikan, tapi hal-hal ini ini khusus karena membawa ini bendera ini pusaka ini bukan gampang. Jadi ya, itu dari awal bayangkan dari SD saja skillnya ini dari SD sampai ini guru membawa sampai ke orang masuk ke Laspol untuk latihan PBB ada unsur gabung dengan Polri sehingga mencapai kesuksesan itu bukan gampang. Baru orang mau karantina itu berapa hari itu atau mungkin bulan.
0: Iya. Pak Sartono mungkin bisa langsung dengan pertanyaan Pak Sartono.
3: Hal itu coba perhatikan akan khususnya orang kehidupan ini pada ini paskibraka ini karena bukan enggak banyak tapi tamang saja dia seperti beras kali surut hanya kasihan dan dulu so tabang kalai begitu suka lemong ke situ. Sebenarnya orang harus berikan semangat karena orang ini setiap tahun ini orang dipersiapkan. Jadi tolong pemerintah perhatikan jangan cuma proyek yang diperhatikan, perhatikan dulu tuh yang memang kehidupan bangsa ini untuk anak-anak supaya doa ini semangat giat karena ada diperhatikan oleh pemerintah. Jangan cuma sibuk di lain tapi ini yang paling penting apalagi ini kemerdekaan.
0: Baik Pak Sartono.
3: Ya. Bukan gampang. Jadi saya itu respect sekali apa yang Bapak katakan tadi itu. Saya lebih pikiran begitu Pak. Seakan-akan Pak lama-lama kelamaan sudah tidak lagi apalagi dengan kecanggihan teknologi yang ada ini. Anak-anak tetap artinya kalau orang yang memberikan masukan memberikan untuk persiapan berapa ini, orang akan
0: teralihkan.
3: Iya. Dikasih itu apalagi okay. Kan ada HP ini.
0: Baik Pak Sartono.
3: Iya. Bapak katakan tadi. Ya mudah-mudahan dengan persiapan ini Bapak diberikan amanah ini. Serangan tugas dengan baik.
0: Baik.
3: Ikuti saja perintah dari yang sudah diberikan itu. Yeah. Mudah-mudahan orang anak-anak ini terus menerus pantang mundur harus berani bersikap melaksanakan kewajiban ini dan Bapak
0: mudah-mudahan
3: diberkati diberikan kekuatan untuk menjalankan tugas yang sudah diberikan ini. Mudah-mudahan Tuhan akan berkati kita semua
0: baik.
3: Dan berhasilan HUT kemerdekaan Republik Indonesia akan terlaksana dengan baik. Terima kasih, selamat pagi Merdeka.
0: Iya. Selamat pagi, terima kasih Pak Ton yang ada di Kombos ya. Oke, kalau masih ada lagi ya, kami menerima respon Anda baik melalui line telepon SMS WhatsApp di 0821-9583-5080 atau melalui channel YouTube RRI Manado ya. Ini dari Pak Tono, bagaimana ini mempertanyakan perhatian pemerintah seperti apa setelah mereka usai melaksanakan tugas ya. Jadi artinya mereka menjadi purna berarti ya. Iya. Oke, kalau dari Pak Rivo sendiri gimana tanggapannya Pak Rivo?
2: Baik, yang pasti pertama saya sangat berterima kasih sekali kepada Pak Sartono dari Kombus. Kedengarannya beliau memang sangat-sangat
0: optimis sekali ya.
2: Iya, juga sangat memperhatikan paskibraka ini, terutama yang ada di Kota Manado. Dan yang pasti untuk pemerintah Kota Manado saat ini di bawah kepemimpinan Pak Wali Kota Manado, Pak Andre Angu, dan Wakil Wali Kota Pak Dr. Richard Sualang, paskibraka ini sangat mendapatkan perhatian yang lebih, di mana apalagi untuk adik-adik purna paskibraka ini, setelah mereka bertugas, banyak reward yang diberikan dari pemerintah kota pada mereka. Dan juga di tahun-tahun selanjutnya, mereka juga masih sering kami libatkan dalam berbagai kegiatan-kegiatan dari pemerintah kota,
0: iya,
2: terutama yang melibatkan generasi muda. Banyak sekali kegiatan, dan itu bisa ditanyakan langsung pada adik-adik purna paskibraka, di mana selama ini mereka sangat berperan penting dalam kegiatan-kegiatan di pemerintah Kota Manado, di masyarakat kota, terutama yang melibatkan mereka sebagai generasi muda, karena mereka adalah anak-anak pilihan, pemuda-pemuda pilihan Kota Manado yang hasil seleksi yang sudah kami laksanakan, dan mereka terbaik.
0: Jadi artinya mereka boleh tetap menjadi bagian lagi ya dari segala macam aturan program pemerintah ya. Oke, baik, kita ke line telepon lagi. Oke, selamat pagi Sulut Bicara.
4: Selamat pagi Sulut Bicara.
0: Selamat pagi Cliff. Oke.
4: Okay. Ya betul, Cliff dari Motoring Minas Selatan.
0: Iya, baik Cliff.
4: Sekarang ini kalau masih di begini bukan sambutan, pakai
0: segala. Iya, oke. Langsung dengan pertanyaan berarti ya, Cliff. Oke.
4: Selamat pagi untuk ke berapa narasumber ini? Dua atau tiga
0: ya?
4: Iya,
0: ada dua, ya.
4: Ada dua dari Kesbangpol atau dari mana?
0: Dari Kesbangpol dan dari Duta Paskibraka.
4: Oke, lanjut. Tentu selamat pagi untuk bapak-bapak narasumber. Tentu begini. Kan paskibraka kan ada seleksi dari tingkat sekolah kan, sampai ke jenjang. Kebetulan ponakan juga 2024 itu masuk kan, itu sempat beredar permasalahan begini. Dijanjikan setiap paskibra itu diberi 2 juta, akhirnya hanya diberikan 1 juta. Nah, itu yang pertama, tapi sudah tidak dipersoalkan lagi. Jadi rencanakan komitmen dari pemerintah harus, jangan A harus akhir B. Pertanyaan saya begini Pak, ini kan anggaran dari daerah kan atau dari pusat?
0: Iya, gimana Pak?
4: Begini, ada di kecamatan Ranuya Pumotoling. Kebetulan dibuat di salah satu desa, bukan di pusat kecamatan, di punya pusat. Tapi yang jadi persoalan di sini, pemerintah desa itu membentuk panitia dan itu ada pungutan 100 ribu per kakak. Mereka bilang situ untuk membeli seragam, perlengkapan, dan membayar untuk pelatih. Jadi yang jadi permasalahan di sini, apakah itu tidak mas pungli? Karena banyak beredar sebetulnya itu kan dianggarkan oleh negara atau daerah, ya kan begitu kan? Dari daerah begitu kan? Dari daerah lah keuangan daerah. Jadi kira-kira bagaimana kita sebagai masyarakat melakukan hal seperti itu masuk pungutan liar atau ada prosedur yang bisa dilakukan karena mungkin efisiensi anggaran itu masuk nggak? Coba dijelaskan, karena Bapak Kesbangpol itu pasti paham prosedur mekanisme anggaran seperti apa. Itu saja dari saya, terima kasih.
0: Selamat pagi. Bung Cliff, terima kasih, selamat pagi ya untuk pertanyaan Anda ya.

0: kebersamaan, damai dalam persatuan adalah wujud kehidupan masyarakat Porodica.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id.

0: Kebersamaan damai dalam persatuan adalah wujud kehidupan masyarakat Porodica.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Tut nicht der Körper. Oder? Iya, baik. Selamat pagi para pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, yang bisa mendengarkan suara kami di frekuensi 101,2 MHz maupun menonton kami via media sosial Facebook resmi dari RRI Talaut. Senang rasanya ketika kami bisa kembali menemani ruang dengar Anda dan ruang tayang Anda dalam berbagai rangkaian program acara kami. Dan kali ini kami sudah hadir bersama narasumber yang tentunya kemudian akan membahas terkait program-program strategis nasional yang tengah dikembangkan. Dan dapat kami sampaikan untuk para pendengar maupun pemirsa bahwa saat ini tengah berlangsung di Kabupaten Kepulauan Talaut, wilayah perbatasan antar Indonesia dengan Filipina, pelaksanaan program karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat yang berpusat di Kabupaten Kepulauan Talaut, tersebar di 19 kecamatan yang ada dari Miangas hingga ke wilayah Salebabu maupun wilayah Pulau Kabaruan. Dan program skala besar TNI AD ini juga merupakan bagian dari operasi non-perang yang sasarannya pada pembangunan infrastruktur fisik di sejumlah titik maupun juga pembangunan sumber daya manusia. Saat ini sudah ada bersama dengan saya narasumber dari Kodim 1312 Talaut, Kepala Staf Kodim, Bapak Mayor Infantri Jovan Mamangke. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi, ya. Bang Robert.
0: Ya, gimana kabarnya?
1: Baik-baik ini.
0: Baik-baik ya. Meskipun
1: sehat selalu.
0: Di tengah berbagai kepadatan tetap semangat, pupak tetap ya.
1: Tetap dan, ya. Semangat, Bang Robert.
0: Ya, mungkin bisa menyapa para pendengar untuk kali perdana, Pak Kasdim bisa hadir menjadi seorang narasumber di ruang kami, Pak. Silakan menyapa warga masyarakat yang ada di Bumi Perdisa Kabupaten Talaut.
1: Baik, terima kasih Bang Robert. Saya selaku Kepala Staf Kodim 1312 Talaut, terima kasih telah mengundang kami di tempat ini untuk memaparkan program yang sudah berlangsung, yaitu program TNI Angkatan Darat karya bakti skala besar di daerah perbatasan wilayah terluar daripada Indonesia, khususnya di Kabupaten Kepulauan Talaut, Bang Robert. Jadi pemirsa sekalian, seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, keberadaan TNI di wilayah Kepulauan Talaut sedang melaksanakan karya bakti merupakan turunan dari program Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Itu dulu, Bapak.
0: Iya, ya Pak. Diketahui bersama bahwa pelaksanaan program ini ya udah memasuki hari ke-30 atau satu bulan pasca kemudian resmi dibuka oleh Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI Purnawirawan Julius Silvanus pada beberapa bulan lalu, dan juga dihadiri oleh Pak Pangdam 13 Merdeka, Mayjen TNI Mirsa Agus bersama Danrem, kemudian juga jajaran jajaran TNI serta unsur pemerintah daerah yang ada di Talaut maupun kemudian juga dari Sangihe yang hadir juga Pak waktu itu, Pak Wakil Bupati Sangihe Pak Tungari hadir dalam pembukaan. Nah, untuk realisasi atau progres, Pak, kan untuk pelaksanaan karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat tahun 2026 ini tersebar di sejumlah titik, baik dia ada sasaran fisik maupun non-fisik. Mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat melalui media air ini, untuk progres dari sasaran fisik di titik mana saja telah dilaksanakan berbagai pembangunan infrastruktur, nanti kemudian juga mungkin untuk sasaran non-fisik berikutnya. Mungkin sasaran fisik dulu, Pak, yang sudah terrealisasi hingga hari ke-30 atau satu bulan. Silakan Pak Kasdim.
1: Ya, benar Bang Robert, keberadaan kami di sini sudah kurang lebih 30 hari atau 1 bulan. Ya. Jadi sasaran fisik yang kita sudah laksanakan progresnya sudah mencapai lebih dari 50%.
0: Wah, luar biasa.
1: Tersebar sasaran fisiknya itu tersebar di 19 kecamatan di Kepulauan Talaut. Kemudian saya perlu menjabarkan sasaran karya bakti tersebut. Yang pertama ada RTLH, sumur bor, rehab rumah ibadah, jembatan, MCK, masih banyak lagi yang kami laksanakan kegiatan karya bakti. Dan karya bakti ini kami bersinergi dengan masyarakat, bersinergi dengan pemerintah Kepulauan Talaut sampai ke tingkat desa pun dan kelurahan pun kami berkoordinasi. Bahkan di dalam karya bakti ini kita melibatkan mahasiswa Unsrat. Mahasiswa Unsrat, mereka kemarin datang ada sekitar 74 orang mahasiswa, dosen maupun dekannya. Saya harap program yang kita laksanakan di Kepulauan Talaut ini bisa dapat berguna untuk masyarakat yang ada di umumnya di Kepulauan Talaut. Demikian Bang Robert.
0: Iya Pak, kalau dilihat dari situasi geografis Kabupaten Kepulauan Talaut, kemudian medan-medan di Kabupaten Talaut, ada beberapa program yang kami pantau memang membutuhkan upaya ekstra dari TNI AD untuk kemudian mengeksekusi pelaksanaan program. Seperti saya melihat untuk kayak penggalian sumur bor, kita ketahui bahwa kontur-kontur tanah atau wilayah Talaut ini kan daerah berkarang, berbatu, mungkin mengalami kendala, kesulitan, kemudian juga faktor-faktor penghambat lainnya. Begitu juga terpantau dalam pembangunan mikrohidro. Saya juga melihat bagaimana kemudian aparat prajurit Matra Darat ini berjibaku melintasi rimba, melintasi hutan, kemudian jalanan yang bisa dikatakan tidak gampang untuk dilewati dari jalan raya, apalagi di Desa Makatar itu, dari jalan raya kemudian menuju ke lokasi pembangunan mikrohidro di air terjun yang dikatakan air terjun 7 tingkat ya Pak.

0: TNI untuk kemudian bisa mengeksekusi atau kemudian mengejawantakan apa yang sudah menjadi program nasional, apalagi ini juga merupakan bagian dari program Asta Cita Bapak Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto hingga ke Panglima TNI dan jajaran yang ada di bawahnya, Pak. Mungkin silakan, Pak.
1: Ya, Bang Robert, kami TNI sudah dididik mulai dari pendidikan sampai kami kesatuan-kesatuan, ya. Itu kita diterpa fisik, ya, tujuannya seperti sekarang ini, ya. Jadi kalau fisik kita sudah ditempa sedemikian rupa, hasilnya saat ini, pada saat kita melaksanakan kegiatan karya bakti, walaupun di tempat-tempat terpencil pun dan kemungkinan kurang mudah dijangkau, ya. Itu pasti kita dapat melaksanakannya. Di wilayah Pulau Kulangi, di wilayah Kepulauan Talaut ini, ya. Selain juga di daerah terpencil yang gunung, hutan rimba, ya. Termasuk juga kita berjibaku dengan laut. Apalagi ya. Laut sekarang kan pada musim selatan, ya. Angin selatan, jadi ombaknya besar. Tapi namanya sekarang ada karya bakti seperti ini, perintah sudah jelas, ya. Laksanakan, siap kita laksanakan, ya. Tanpa menyerah, pantang menyerah. Jadi ada pepatah mengatakan bahwa kalau di sana masih ada air, di sana masih ada udara, ya. Bisa melihat siang, tentara pantang menyerah. Itu prinsip dari TNI.
0: Ya, luar biasa ya.
1: Demikian.
0: Ya Pak, selain itu juga saya juga ada pembuatan fisik yang kalau bisa kami kategorikan itu yang memang menguras tenaga ya fisik. Selain mungkin anggaran dengan menunggal bersama rakyat, selain mikrohidro, sumur bor, ada juga pembangunan-pembangunan fisik seperti jembatan Garuda itu. Saya juga melihat di beberapa medan yang kemudian juga harus mempunyai motivasi dan tenaga ekstra dengan melihat kondisi lingkungan ataupun melihat kondisi alam di laut. Nah, untuk pembangunan kayak jembatan Garuda yang tersebar di jumlah titik, mungkin nanti Bapak bisa mungkin menyampaikan di mana saja Pak yang sudah kemudian terrealisasi. Terus juga ada pembangunan rumah tidak layak huni seperti saya pantau ada di Desa Nunu Kecamatan Rainis, mungkin adakah juga di wilayah lain Pak. Terus terkait rehabilitasi satuan pendidikan, dalam hal ini sekolah-sekolah juga dilakukan, termasuk juga di Miangas Pak. Kita juga mengetahui bahwa Telaut ini memang merupakan wilayah beranda terdepan NKRI dan Miangas merupakan bagian dari Telaut sebagai wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga kita Filipina. Untuk pembangunan kayak di Miangas, terus di sejumlah daerah terluar tinggal terdepan, dan dapat disampaikan bahwa di Kabupaten Kepulauan ini sesuai dengan Inpres memiliki 3 daerah pulau terluar, yaitu Miangas, kemudian wilayah 4 kalau nggak salah, Miangas, Pulau Kakorotan, Marampit, dan Pulau Kabaruan menjadi wilayah pulau terluar yang masuk dalam instruksi. Nah, untuk progres-progres Pak, capaian-capaian pesan berbagai program fisik di wilayah-wilayah pulau terluar tersebut, selain yang ada di wilayah Karakelang yang notabene merupakan wilayah dari ibu kota pemerintahan Pak, mungkin.
1: Ya, silakan. Baik Pak Robert. Jadi kegiatan sasaran karya bakti kita,
0: iya.
1: Di antaranya ada pembangunan jembatan 15 titik,
0: iya.
1: Itu di Desa Toloara Beo. Manuala Beo, Manggutu Salibabu, Desa Buntul. Nah, SMK Duaele, Lena, dan Desa Damau.

0: Bulade Selatan, Bulude Selatan. Kemudian ada RTLH,
1: iya,
0: RTLH. 20 titik. Sudah rata-rata 50%.
1: 50%, ya.
0: Kemudian ada sumur bor, 50 sasaran.
1: 50 sasaran.
0: Rata-rata di setiap kecamatan ada.
1: Iya.
0: Di Rainis, di Esang, di Miangas, Pulau Kabaruan, dan di Melong sendiri di sini ada.
1: Ada.
0: Kemudian ada juga rehab sekolah.
1: Rehab sekolah.
0: Rehab sekolah, iya. 4 sasaran.
1: 4 sasaran.
0: 2 SMK, 1 di Rainis. 1 di Lirung.
1: Lirung. Iya.
0: Dan ada rehab SD. Rehab SD itu ada di Beo sama Rainis juga.
1: Iya.
0: Kemudian ada rehab MCK.
1: MCK.
0: Rehab MCK, iya, itu di daerah Miangas. Maupun di daerah Karakelan sini.
1: Iya. Iya.
0: Sama Lirung juga ada. Rehab jalan desa.
1: Jalan desa.
0: Iya. Itu jalan desa ada 11 sasaran. Tersebar juga di 19 kecamatan. Rata-rata sudah mencapai 70%. Bahkan sudah ada yang 100%.
1: 100%, iya.
0: Kemudian nanti, ya tadi ada mikrohidro,
1: mikrohidro, ya,
0: yang di
1: Makatara,
0: Desa Makatara itu, ya, yang tadi Bang Robert sampaikan menuju ke sasaran itu
1: medan yang lumayan menantang,
0: ya, betul, Bang Robert. Tapi tidak apa-apa, iya, namanya untuk masyarakat,
1: iya,
0: kita tetap jalankan itu sampai tuntas.
1: Iya, iya.
0: Dan mudah-mudahan seluruh sasaran visi kita dan non-visi kita itu berakhir di bulan September. Mudah-mudahan bisa 100%.
1: 100% sesuai target, ya.
0: Sesuai target.
1: Iya. Iya, Pak Kasdi, memang jika kita lebih merinci tadi terkait pembangunan fisik, memang meskipun dia pada pembangunan infrastruktur, tapi dia pada beberapa sektor jika bisa saya lihat tadi, inti-inti dari pembangunan infrastruktur yang dimaksud ini dia masuk pada sektor pendidikan, kemudian juga pada sektor kesehatan dalam hal sanitasi lingkungan kayak MCK itu, kemudian sektor ya ekobias masuk juga dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat lewat pembangunan rumah tidak layak huni, dia menyasar itu, kemudian menyasar juga bagaimana kemudian upaya TNI dalam mengupayakan adanya ketersediaan energi listrik pada masyarakat khususnya di Makatara, kemudian dari aspek konektivitas. Konektivitas ini berhubungan juga dengan tentunya peningkatan perekonomian lewat pembangunan jembatan Garuda untuk lebih mempermudah akses masyarakat yang kemudian akan melintas, mempermudah jalur hubungan masyarakat nantinya, dan kemudian juga pembangunan jalan desa yang juga berhubungan pada konektivitas. Nah, selain pembangunan infrastruktur tadi yang merupakan program fisik, Pak Kasdim, nah, ada juga program non-fisik yang tentunya juga ada sasaran-sasaran inti. Nah, kalau tadi berbicara program fisik, nah seperti apa kemudian yang untuk progres atau realisasi dari pelaksanaan program non-fisik saat ini, Pak? Apa saja yang dilakukan di wilayah-wilayah mana saja? Silakan, Pak Kasdi.
0: Baik, Bang Robert. Untuk program non-fisik ini, mulai pembukaan upacara karya bakti, kita sudah melaksanakan pengobatan dan pemeriksaan kesehatan,
1: yeah, yeah,
0: pada saat setelah upacara itu. Itu pemeriksaan dan pengobatan gratis, yeah. Kemudian kami juga memberikan sembako
1: iya.
0: kepada masyarakat, mohon maaf, yang kurang mampu.
1: Iya.
0: Kemudian juga ada pemberian tali asi.
1: Tali asi, iya.
0: Tali asi kepada anak-anak stunting.
1: Iya.
0: Terus kemudian nanti juga kami akan melaksanakan kegiatan non-fisik. Mungkin nanti yang paling terakhir adalah pembersihan lingkungan dan penanaman pohon. Kira-kira itu penjabaran kami.
1: Untuk mungkin penyuluhan-penyuluhan, Pak, ada nggak sosialisasi itu yang?
0: Jadi ada tambahan juga, kami berkoordinasi dengan mahasiswa dan itu sudah terlaksana, sudah dilaksanakan. Jadi ada dari mahasiswa itu memberikan penyuluhan terkait dengan sadar hukum.
1: Sadar hukum, iya.
0: Sadar hukum. Terus kedua ada juga memberikan ini yang Kris ini.
1: Oh iya, penggunaan aplikasi.
0: Penggunaan aplikasi Kris. Kemudian juga ada mereka mengajar di sekolah-sekolah baik dari tingkat SD maupun SMK. Dan juga ada mereka melaksanakan kegiatan mendampingi pemerintah desa untuk terkait dengan organisasi.
1: Iya.
0: Terkait dengan organisasi desa. Dan mereka juga banyak terlibat di masyarakat untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait dengan penempatan sampah,
1: iya.
0: Sampah tidak membuang sampah dengan sembarangan, iya. Itu terjadi, itu dilaksanakan di hampir semua wilayah di Karakelan. Terima kasih.
1: Iya, sangat luar biasa dan tentunya patut diapresiasi serta mendapatkan reward upaya yang dilakukan oleh TNI, khususnya TNI Angkatan Darat yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut. Nah, sejauh ini, Pak, TNI manunggal bersama rakyat, tapi kalau tadi ada yang menarik ya terkait masyarakat mengajar itu juga, saya kemudian teringat juga salah satu program TNI yang sampai sekarang tetap dilaksanakan oleh jajaran Koramil, TNI Sahabat Pelajar, mungkin mirip kayak itu ya, Pak, ya?
0: Iya.
1: Mengajar betul. Anak-anak TNI Pelajar, bagian dari pembinaan teritorial atau BINTER TNI. Untuk hingga sekarang, Pak, dari masyarakat sendiri maupun pemerintah, seperti apa support kolaborasi yang dijalin di waktu yang berjalan, dan mungkin ekspektasi ataupun harapan seperti apa nantinya ketika salah satu contoh khusus kayak pembangunan infrastruktur ini, pembangunan infrastruktur sudah terlaksana 100% dan untuk pemanfaatannya mungkin dari pihak TNI ketika kemudian akan diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat pembangunan fisik ini yang sudah 100% nantinya, ada nggak harapan mungkin tolong dijaga, dirawat baik-baik pembangunan infrastruktur yang telah diperjuangkan bersama antara TNI bersama rakyat dengan elemen-elemen terkait, ya, mungkin ada nggak seperti itu nantinya akan diharapkan kepada masyarakat terkait apa yang telah dibangun diperjuangkan bersama ini juga tentunya harus juga dirawat, Pak, ya kan? Mungkin ada nggak kayak dialog-dialog ataupun diskusi-diskusi bersama dengan masyarakat ataupun bisa dikatakan penerima dari manfaat program ini, Pak. Silakan.
0: Baik, Bang Robert, saya jelaskan. Ketika sasaran fisik sudah selesai, kami akan menyerahkan kepada masyarakat atau masyarakat yang mempunyai, contohnya RTLH.
1: Iya.
0: sumur bor. Kemudian ada harapan-harapan dari kami.
1: Iya.
0: Harapannya agar sasaran yang kita bangun, iya, yang kita sudah bangun, RTLH, sumur bor, itu dapat dijaga dengan baik,
1: iya,
0: oleh masyarakat yang penerima manfaat.
1: Iya.
0: Jadi harapan kami, ketika kita sudah bangun, ketika kita sudah menyerahkan, dapat dijaga dengan baik, dapat dimanfaatkan dengan baik. Bahkan saya minta kepada masyarakat, mungkin boleh berkoordinasi dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, maupun bahkan pemerintah kabupaten, untuk bagaimana caranya sasaran-sasaran yang kita sudah bangun itu berkesinambungan, dijaga dengan baik, dijaga dengan baik. Jangan, saya minta kepada masyarakat, jangan dirusaki.
1: Iya.
0: Karena barang ini yang kita bangun sudah memerlukan biaya yang cukup besar, kemudian tidak dimanfaatkan, bahkan dirusak, ya itu saya pikir tidak bagus.
1: Iya.
0: Tidak bagus. Yang diharapkan oleh kami dijaga dengan baik, itu yang paling utama. Terima kasih, iya, Bang Robert.
1: Artinya juga bahwa memang diharapkan juga kepada masyarakat sinergitas, kolaborasi juga tentunya tidak hanya mungkin akan berakhir ketika Karabak ini selesai, ya. Sinergi kolaborasi antara TNI, masyarakat serta elemen terkait itu tetap akan berlangsung terus, tidak hanya pada saat pelaksanaan Karabak, namun juga dalam jangka waktu yang akan panjang tetap terus dipertahankan,
0: ya,
1: bahwasanya memang TNI lahir dari rakyat dan
0: untuk rakyat,
1: memang seperti itu. Iya, pendengar semuanya masih banyak yang ingin kita perbincangkan dengan Pak Kasdim, tapi juga kan kita melihat juga keterbatasan waktu. Mungkin Pak ada closing statement yang akan kemudian disampaikan kepada pendengar maupun pemirsa masyarakat secara umum dari Pak Kasdim mewakili Pak Dandim dan jajaran pimpinan TNI AD lainnya. Silakan Pak untuk closing statement.
0: Ya, baik, Bang Robert, kami dari Kodim 1312 Talaut, saya mewakili Komandan Kodim menyampaikan kepada seluruh pemirsa, seluruh masyarakat yang ada, kami bekerja sudah kurang lebih 30 hari. Waktu yang ada tinggal 30 hari. Sudah beberapa sasaran yang kami laksanakan, ya kira-kira sudah 50% ke atas. Jadi nantinya setelah selesai Karabak ini, kita akan menyerahkan kepada masyarakat atau pengguna manfaat. Kami minta sasaran-sasaran tersebut dijaga dengan baik. Kami minta kepada masyarakat, mari kita saling berkolaborasi, saling membantu. Masih ada 30 hari lagi, sasaran belum sepenuhnya, belum ada yang selesai.
1: Iya.
0: Karena masih ada sekitar 40 sampai 50 lagi, 50%. Diharapkan sasaran di akhir nanti di bulan September sasaran itu sudah tercapai 100%, dapat digunakan dengan baik, tadi saya sudah sampaikan dari kami TNI harapannya dalam kegiatan karya bakti ini bisa dapat tercapai 100% masyarakat yang menerima manfaat dapat menggunakan dengan baik. Akhir kata dari kami, tetap semangat ya Bang Robert.
1: Siap.
0: Harapannya Kepulauan Talaut, pemerintah Kepulauan Talaut dan masyarakatnya bisa sejahtera dengan adanya program karya bakti yang dilaksanakan TNI AD, turunan dari program kerja dari Bapak
1: Presiden
0: Prabowo Subianto, Presiden kita Republik Indonesia. Terima kasih Bang Robert.
1: Iya. Ya, luar biasa ya closing statement dari Pak Kasdim, terperinci, tegas dan lugas. Memang selaras juga dengan program karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat tahun 2026 ini memang temanya mengusung bakti TNI AD untuk rakyat. Dan tentunya memang kita semua berharap atau berekspektasi bahwa segala hal yang dilakukan, yang diperjuangkan bersama ini dapat kemudian membawa kesejahteraan, kemakmuran maupun hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut, Bumi Prodisa, julukan yang sering diucapkan, jurusan daerah Bumi Prodisa, Taroda, wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Filipina. Dan kami juga berharap, saya bersama Pak Kasdim, Pak Kapten Infantri Jovan Mamangke, berharap apa yang telah kami bahas, kami ulas dan sampaikan tadi juga bisa memberikan sebuah wawasan, membuka memberikan sebuah konstruktif berpikir kepada masyarakat terkait kemudian bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh TNI AD yang tentu tidak sendiri, berkolaborasi dengan berbagai elemen termasuk masyarakat itu sendiri. Jika ada salah-salah kata atau hal yang kurang menyenangkan, kami mohon maaf. Ibarat pepatah, tak ada gading yang tak ada retaknya. Dan untuk closing saya berpantun, jika ada sumur ladang boleh kita menumpang mandi, jika ada umur panjang bolehlah kita berjumpa lagi pada kesempatan podcast ataupun dialog Talaut Bercerita berikutnya. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali udara tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia maju.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi,

0: kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.

0: Duh, kong main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupanya bekal urusin surat izin.
1: Kita lah pasti sekali, biar mandi sabla buang-buang sampai sembarangan, sampai got di muka rumah kita itu sudah prop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, tak prop naik lagi gitu air.
2: Kita lah ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, harap tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pekeluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Jangan baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online. Jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-664.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kasih untuk Anda pendengar yang terus mendengarkan Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan ini Dialog RRI untuk Anda yang bergabung, kami persilakan gitu ya. Di 082195835080 lagi menyampaikan aduan keluhan gitu ya terkait fasilitas umum dan yang pastinya apapun yang Anda kerjakan juga hari ini, tentunya semoga semuanya biar lancar, tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado ya. Di program RRI saya menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 11 yang waktu Indonesia Tengah gitu ya. Dan tentunya apa kabar untuk Anda yang hari ini mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 94,5 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital gitu ya. Tentunya selamat siang untuk Anda, semoga hari ini juga tambah semangat gitu ya, apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi yang tentunya juga Anda bisa sampaikan kepada kami gitu ya, apalagi aduan keluhan terkait fasilitas umum ya. Pastinya untuk Anda di Sultan Hat yang sedang mengerjakan tugas aktivitasnya ataupun yang sedang mempersiapkan makan siangnya ataupun juga mungkin hari ini masih berkutat dengan kegiatan-kegiatannya walaupun cuaca di luar sana aduh panas sekali gitu ya, tetap jaga kondisi kesehatan karena bagaimanapun juga di Sultan hari ini RRI Pro 1 Manado akan selalu menemani Anda dan di program Halo RRI sampai nanti di pukul 11 yang waktu Indonesia Tengah.
1: Halo RRI bersama RRI Pro 1 Manado.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan

0: dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

Oke, terima kasih dengan Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Judika, kau bukan satu-satunya yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda ya. Dan yang pasti untuk Anda di selamat ini yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, apalagi juga untuk Anda yang ingin menyampaikan aduan keluhan Anda di program Halo RRI gitu ya, tentunya juga Anda bisa sampaikan terkait fasilitas umum atau informasi apa yang ingin Anda sampaikan gitu ya. Aduan keluhan Anda bisa sampaikan di 0821-958-35080 ya. Oke, di sore hari ini pendengar ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk gitu ya, dari beberapa masyarakat di kota Manado gitu ya. Ini dia mau menyampaikan, dia mau menyebutkan namanya, ini dari Pak X gitu ya, di Manado, Sulawesi Utara. Karena di sini saya menyampaikan perhatian agar masyarakat terkait persoalan kebersihan dan pengelolaan sampah di lingkungan perkotaan. Sampah rumah tangga dan sampah di ruang publik perlu mendapat perhatian, karena apabila tidak dikelola dengan baik, ini bisa mengganggu kebersihan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan. Tentunya

Pompo. Halo yang sudah bergabung ya. Oke, dan yang pasti dari Ibu Maria. Ibu Maria yang ada di Sario Utara, Kecamatan Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara. Oke, baik. Di sini selamat apa nih? Selamat siang. Halo RRI, saya ingin menyampaikan keluhan mengenai kondisi cuaca yang semakin panas beberapa waktu terakhir ini. Tentunya kami juga turut merasakan aktivitas sehari-hari itu menjadi kurang nyaman karena panas yang cukup menyengat, terutama di siang hari. Kondisi ini juga membuat kebutuhan air bersih menjadi semakin penting bagi kami masyarakat. Tentunya untuk pihak yang terkait, pemerintah yang terkait, agar bisa mengantisipasi dampak musim kemarau dengan memperhatikan ketersediaan air bersih di lingkungan kami masyarakat yang ada di Sulawesi Utara. Tentunya juga agar kami bisa mendapatkan air bersih. Oke, baik, terima kasih. Karena masyarakat di sini menurut Ibu Maria juga harus bekerja dan beraktivitas di luar rumah, membutuhkan informasi dan edukasi juga mengenai cara menjaga kondisi tubuh secara apa nih? Oh, menjaga kondisi tubuh selama cuaca panas. Oke, baik, dan terima kasih di sore hari ini Bu Maria Lumintut ya, yang sudah bergabung juga di kesempatan hari ini ya. Oke, Anda bisa sampaikan aduan keluhan Anda yang lainnya, ingin bergabung ya persilahkan gitu ya. Anda bisa sampaikan aduan keluhan Anda di Halo RRI, dan di Halo RRI saya akan menemani Anda sampai nanti di pukul 11 yang waktu Indonesia Tengah. Terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?

Oke, okay, pendengar, terima kasih Anda terus bersama kami ya, di Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya, di program Spesial Pro 1. Tadi terima kasih ya, tadi Mr. X gitu ya, di Kota Manado ada Pak Rio Manopo juga, tadi di Kelurahan Teling Atas gitu ya, Sulawesi Utara. Dan juga Ibu Maria Lumentet tadi juga yang sudah menyampaikan aduannya terkait cuaca panas dan ketersediaan air. Dan bahkan tadi ada menyinggung juga gitu ya, tentang aduan pelaksanaan lomba 17 Agustus. Jadi yang pasti terima kasih ya yang sudah menyampaikan aduan keluhannya. Dan juga nih ada Pak Andi yang ada di seputaran Kecamatan Malalayang, Kota Manado. Saya menyampaikan keluhan mengenai kondisi sampah yang memang masih menjadi masalah di sekitar lingkungan masyarakat, khususnya di beberapa titik di Kota di wilayah Malalayang, Kota Manado. Ada beberapa titik yang masih sering ditemukan tumpukan-tumpukan sampah, apalagi sampah rumah tangga yang terlambat diangkut. Nah, kondisi ini tuh menimbulkan bau tidak sedap, mengganggu kenyamanan kami sebagai warga, dan berpotensi juga menjadi tempat berkembang lalat maupun sumber penyakit. Kami berharap pihak yang terkait, pemerintah dan petugas kebersihan, ini bisa meningkatkan jadwal pengangkutan sampahnya, melakukan pengawasan juga terhadap masyarakat membuang sampah sembarangan, dan juga menghimbau agar masyarakat, selaku masyarakat, tetap harus menjaga kebersihan, jangan membuang sampah sembarangan, karena ini juga mengganggu banyak orang, apalagi yang ada di seputaran jalan saya juga yang sering membuang sampah di jalan. Tentunya ini juga salah satu perhatian untuk kita, jangan budayakan pada diri sendiri membuang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan itu seperti berkaca pada diri kita, karena kita adalah apa ini? Kita adalah sebagai manusia pasti tahu berpikir mana yang harus kita lakukan yang terbaik agar lingkungan kita juga bersih, tidak membuang sampah sembarangan. Ini sudah menjadi wujud menjadi wujud wanita kita juga sebagai manusia harus membuang sampah pada tempatnya. Kalau membuang sampah tidak pada tempatnya, pikir jauh sendiri. Oke, baik, terima kasih Pak Andi Pratama gitu ya, yang sudah bergabung di sana hari ini, yang ada di Kelurahan Malalayang, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih sudah mengadukan masalah sampah yang ada di seputar lingkungannya gitu ya. Oke, terima kasih untuk Anda pendengar yang terus mendengarkan Pro 1 Manado. Di hari ini cukup dulu untuk Halo RRI gitu ya. Dan tentunya setelah ini akan kita hadirkan masih banyak lagi informasi-informasi lainnya di program Manado Siang. Saya akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, tetap terus bersama Pro 1 Manado. Nanti akan kita hadirkan beberapa informasi terkait siaran anti narkoba korupsi atau judul gitu ya, yang akan kita hadirkan sampai di pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Duh, tukang main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupanya ribet kan urus surat izin.
1: Kita lah pasti sekali, biar mandi sabla buang-buang sampai sembarangan, sampai goti muka rumah apa kita itu sudah taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita lah ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah, kita pekeluhan le lebih penting, for banyak orang katu.
3: Sudah, jangan baku ambek wah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Dan semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Mel tahu nggak? Ternyata ada loh hewan mamalia yang nggak punya mata.
1: Hah? Nggak punya mata? Emang ada mah?
0: Ada dong. Namanya tikus tanah marsupial utara atau yang disebut kakaratul. Hewan unik ini hidup di Australia Tengah dan memang benar-benar nggak punya mata. Karena dia hidupnya di bawah tanah terus, jadi matanya nggak berkembang sama sekali. Hewan mamalia ini hanya mengandalkan indera lain mereka seperti penciuman dan sentuhan untuk bergerak dan mencari makan.
1: Wow, hebatnya mah. Jadi mereka punya cara sendiri untuk beradaptasi.
0: Betul. Malah hewan ini termasuk salah satu mamalia Australia yang paling jarang diketahui orang loh. Meski jarang terlihat, mereka punya peran penting di ekosistem bawah tanah.
1: Wow, hebatnya mah.

kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: lihat-lihat berita bencana di mana-mana, rasanya kita ini kecil banget ya, Lin. Seolah-olah kita ini tidak berdaya ya.
1: Justru sebaliknya, Pak. Bencana datang untuk menguji. Tapi persiapan kita adalah jawaban yang hebat.
0: Emangnya kita warga biasa bisa berarti apa sih?
1: Banyak sekali, Pak. Misalnya mengecek saluran air, mengingatkan anak-anak jalur evakuasi, atau menyiapkan tas sederhana, itu semua adalah keberanian dan tanggung jawab kita.
0: Oh, jadi bukan cuma menunggu bantuan ya, Lin?
1: Tentu saja, Pak Joko. Kita adalah pelindung pertama bagi keluarga dan tetangga. Satu langkah kecil yang kita lakukan hari ini bisa menyelamatkan banyak nyawa esok hari.
0: Benar juga ya. Kalau kita semua kompak dan bersiap, tidak ada badai yang tidak bisa kita lewati bersama. Bersiap adalah tanda harapan, bukan ketakutan. Kekuatan terbesar masyarakat bukan pada dinding yang tinggi, tapi pada hati yang saling peduli dan tangan yang saling menopang. Siap, waspada, bersatu, kita pasti bisa melewati segalanya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado Kanal, informasi dan inspirasi di sore hari ini. Saya Lin Sofiani akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah gitu ya. Dan apalagi juga untuk Anda di Sumatera hari ini yang sedang mendengarkan Sinar Pro 1 Manado, apalagi juga hari ini yang sedang bersantai ataupun sedang menikmati kebersamaannya bersama dengan keluarga, sedang menikmati makan siang ataupun juga mungkin makan siang bersama dengan relasi, atau juga mungkin hari ini sedang beristirahat siang, mungkin lelah gitu ya dengan aktivitas-aktivitas yang ada. Istirahat sejenak, jangan dipaksakan juga keadaan gitu ya, karena memang cuaca sedang panas-panasnya di luar sana. Tetap jaga kondisi, jangan sampai dehidrasi, minum yang cukup gitu ya, biar juga kuat untuk beraktivitas di sore hari ini. Dan tentunya untuk Anda pendengar, tadi ada Morgan Jola ya featuring Teza Sumendra dengan Jatuh Cinta yang kita hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga hari ini lagunya bisa buat Anda jadi makin lebih semangat.

Oke, okay, pendengar Radio Semantan hari ini di tengah perkembangan teknologi dan juga perubahan kehidupan masyarakat, tentunya berbagai persoalan sosial ini masih menjadi perhatian bersama gitu ya. Bahkan narkoba, korupsi, dan judi online ini juga merupakan tiga masalah yang bisa memberikan dampak serius bukan hanya bagi individu tetapi juga bagi keluarga, lingkungan, masyarakat, dan bahkan masa depan bangsa. Dan tentunya melalui siaran anti narkoba, korupsi, dan judi online, tentunya kita diajak juga gitu ya untuk lebih memahami apa itu bahayanya gitu ya, mengenali bentuk-bentuk pelanggarannya seperti apa, serta mengetahui langkah-langkah yang tepat untuk bisa mencegah dan melaporkannya. Nah, narkoba ini juga bisa merusak kesehatan dan masa depan generasi muda. Korupsi juga bisa merugikan negara serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan. Dan sementara itu, judi online juga bisa menimbulkan masalah ekonomi dan sosial bagi individu maupun juga keluarga.

0: kita bisa tahu gitu ya, sebagai masyarakat kita juga memiliki peran penting juga dengan meningkatkan kesadaran menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba, tidak terlibat dalam praktik korupsi, dan juga menjauhi aktivitas judi online. Dan bahkan siaran anti narkoba, korupsi, dan judi online ini juga sebagai ruang informasi dan edukasi untuk bisa membangun masyarakat yang lebih sadar hukum, bersih, sehat, dan juga bertanggung jawab ya. Oke, pendengar, masih banyak lagi beberapa informasi lainnya, masih membahas tentang siaran anti narkoba, korupsi, dan judi online gitu ya. Kita akan terus hadirkan informasi-informasinya terlengkap di ruang dengar Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi

0: Saya tidak setuju dengan pendapatmu.
1: Tidak apa-apa, kita boleh berbeda pendapat. Yang penting kita saling menghargai.
0: Benar, kita harus toleran.
2: Mari, tolong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus

RRI dengan esensi buku. Pendengar, kali ini kita akan membedah sebuah buku berjudul Alasan untuk Tetap Hidup, Melawan Depresi dan Berdamai, ditulis oleh Matt Haig yang diterbitkan pada tahun 2015. Buku ini adalah kisah pribadi penulis tentang perjuangannya melawan depresi dan keinginan untuk tetap hidup. Matt mencoba menjelaskan kepada pembaca bahwa depresi bukanlah sesuatu yang bisa diatasi hanya dengan berpikir positif. Dalam buku ini, Matt Haig berbicara tentang pengalaman depresinya dengan jujur dan terbuka. Dia mencoba merangkul ketidaksempurnaan dirinya dan menghilangkan stigma yang terkait dengan penyakit mental. Dia berbagi perasaan yang gelap.

menyesuaikan diri kita dengan gambaran yang tidak realistis ini. Dia juga menggarisbawahi betapa pentingnya untuk mengejar kebahagiaan pribadi daripada hanya mengejar citra ideal yang diberikan oleh masyarakat. Salah satu konsep penting yang dia sampaikan adalah bahwa depresi tidak selalu masuk akal. Artinya, seseorang mungkin tampak bahagia dan sukses dari luar, tetapi di dalam, mereka mungkin merasa sangat tidak bahagia dan tertekan. Ini mengingatkan kita untuk tidak menghakimi orang lain secara sembrono, dan bahwa setiap orang memiliki perjuangan yang tidak selalu terlihat. Matt Haig juga membicarakan tentang bagaimana depresi dapat membuat kita merasa seolah-olah kita tidak berarti, dan bahwa hidup tidak memiliki arti. Namun, dia menekankan betapa pentingnya untuk mencari alasan untuk tetap hidup, bahkan ketika hidup terasa gelap dan sulit. Ini bisa menjadi sesuatu yang kecil seperti menikmati secangkir kopi atau matahari terbit, atau lebih besar seperti berkontribusi pada kebaikan dunia melalui pekerjaan atau aksi sukarela. Buku ini juga membahas tentang pentingnya berbicara terbuka tentang depresi dan penyakit mental. Matt Haig menekankan bahwa berbicara tentang pengalaman kita dengan orang lain serta mencari dukungan adalah hal pertama yang penting dalam perjuangan melawan depresi. Ini juga membantu menghapus stigma yang terkait dengan penyakit mental dan membuat orang merasa lebih nyaman dalam mencari bantuan. Secara keseluruhan, Alasan untuk Tetap Hidup adalah buku yang jujur, berani, dan penuh empati tentang perjuangan melawan depresi dan keinginan untuk hidup. Matt Haig menginspirasi pembaca untuk menghargai kehidupan, merangkul ketidaksempurnaan, dan mencari alasan untuk tetap hidup dalam setiap harinya. Buku ini juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang dirasakan oleh orang yang mengalami depresi dan mengingatkan kita untuk selalu berempati terhadap mereka yang mungkin sedang berjuang. Demikian esensi buku Alasan untuk Tetap Hidup Melawan Depresi dan Berdamai karya Matt Haig dari RRI untuk Indonesia.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

pendengar, terima kasih Anda terus bersama Pro 1 Menedo, kanal informasi dan inspirasi. Tadi agar kau bahagia dari Alvin Alberto yang sudah dihadirkan di ruang dengar Anda ya. Oke, pendengar, korupsi bukan sekedar persoalan mengambil uang negara gitu ya, tapi korupsi ini dengan penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan yang bisa merugikan kepentingan masyarakat dan negara. Tentunya ketika korupsi terjadi, dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat melalui terganggunya pelayanan publik, pembangunan maupun penggunaan anggaran yang seharusnya ditujukan untuk kepentingan bersama. Nah, mencegah korupsi ini juga membutuhkan kejujuran pendengar ya, yang pasti, dan juga integritas, karena budaya anti korupsi ini juga perlu dibangun gitu ya, sejak dini, mulai dari keluarga, sekolah, lingkungan kerja, hingga pemerintahan. Karena kejujuran dalam hal-hal kecil ini merupakan bagian dari membangun karakter yang lebih besar.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Oke, masih di program Pro Satu Menit Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar. Tampaknya masih banyak lagi informasi lain yang kita selalu hadirkan untuk menemani Anda ya. Oke, dan yang pastinya di sini kalau kita membicarakan tentang judi online gitu ya, perkembangan teknologi juga, teknologi digital juga membuat berbagai aktivitas ini bisa dilakukan dengan mudah melalui telepon genggam. Dan bahkan di sisi lain, kemudahan tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk mengakses perjudian secara online. Jadi judi online ini bisa menimbulkan kerugian finansial dan berbagai persoalan sosial apabila seseorang kehilangan kendali atas perilakunya. Di sini kita juga perlu memahami bahwa judi ini bukanlah cara yang dapat diandalkan gitu ya untuk oleh penghasilan ketika seseorang mulai mengejar kerugian dengan terus memasang taruhan, masalah dapat semakin besar. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak kepada pelaku, tetapi juga ini bisa mempengaruhi hubungan keluarga dan kehidupan sosial pendengar. Apalagi juga kalau bicara tentang narkoba. Narkoba juga bukan hanya persoalan tentang penggunaan zat terlarang gitu ya, tapi penyalahgunaan narkotika ini bisa membawa seseorang ke dalam berbagai persoalan kesehatan, sosial, pendidikan, pekerjaan, dan juga hukum. Dan bahkan generasi muda yang seharusnya memiliki kesempatan untuk belajar, berkarya, dan juga membangun masa depan ini bisa kehilangan kesempatan tersebut apabila terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Nah, karena itu, pencegahan itu harus dimulai dari lingkungan terdekat. Keluarga memiliki peranan penting dalam memberikan perhatian dan juga pendidikan kepada anak. Jadi sekolah dan lingkungan pendidikan ini juga memiliki tanggung jawab dan juga memberikan pemahaman mengenai bahaya narkoba. Tentunya masyarakat pun juga perlu berani menciptakan lingkungan yang sehat dan tidak memberikan ruang bagi penyalahgunaan maupun peredaran narkoba gitu ya. Yang pasti pendengar tadi berapa informasi ya terkait siaran anti narkoba, korupsi, dan juga judi online. Tentunya tadi beberapa informasi yang tentunya juga perlu kita pahami sebagai masyarakat mengenai berbagai bahaya yang dapat muncul dari ketiga persoalan tersebut. Oke, kita akan jelang dinamika olahraga tepat di pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Tetap terus bersama Pro Satu Menedo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Fenerbahce melangkah ke playoff babak kualifikasi Liga Champions. Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum. Atlet bulu tangkis Indonesia siapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya Safi.

0: olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Fenerbahce lolos ke playoff babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 usai menang 3-0 secara agregat atas Stern Gras. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Blanche kommt auf Malic. Nächste gute Gelegenheit.
2: Fenerbahce lolos ke babak playoff Liga Champions 2026-2027 usai mengalahkan Sturm Graz 3-0 secara agregat pada laga pertama babak ketiga kualifikasi ke tim asal Turki itu menang 2-0 di kandang sendiri. Selanjutnya pada laga kedua Ismail Kartal dan punggawanya menang di kandang lawan dengan skor 1-0 lewat tendangan penalti yang dicetak oleh Taliska Anderson pada menit ke-66. Hasil ini sekaligus mengantarkan Taliska menjadi pemain yang mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan liga paling bergensi di Eropa ini. Ia tampil agresif sepanjang pertandingan. Percobaan pertamanya terjadi pada menit ke-26, namun penyelamatan gemilang dari Daniel Kudyakov mencegah bola masuk ke sudut kiri bawah gawang. Taliska mendapat peluang emasnya untuk mempertahankan rekor 100% golnya di Liga Champions pada babak kedua ketika Petar Petrovic melanggarnya di dalam kotak penalti. Pemain Brasil itu maju dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Kudyakov dan memastikan timnya melangkah ke babak playoff kualifikasi Liga Champions. Selesai pertandingan, pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan. Namun, ia senang para pemainnya dapat melewati semifinal babak kualifikasi Liga Champions. Untuk evaluasi, kami menunjukkan permainan yang sangat dominan di kedua laga. Jika melihat lawan kami malam ini, kami menciptakan banyak peluang gol, tetapi hanya mampu mencetak 1 gol saja. Bagaimanapun, ada hal-hal yang kami lakukan dengan lebih baik dari hari ke hari. Kami juga memiliki beberapa kekurangan hari ini. Kami terus berupaya setiap hari untuk memperbaiki kekurangan tersebut secepat mungkin. Walau begitu, kami datang ke sini hari ini untuk melewati turnamen ini. Saya sangat senang bahwa kami berhasil memenangkan turnamen ini dan lolos ke babak selanjutnya. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Di sisi lain, pelatih kepala Sturm Graz, Fabio Ingolic, mengatakan bahwa meski timnya kalah, ia tetap bangga dengan para pemainnya yang telah menunjukkan penampilan apik sepanjang pertandingan. Kami kalah 0-1 dan tersingkir dari babak kualifikasi Liga Champions. Tentu saja ini menyakitkan dan kami tahu peluang untuk memberikan keadaan hari ini tidak terlalu besar. Namun kami semua sadar bahwa peluang itu meski kecil masih ada dan bahwa gol pertama inilah yang akan menentukan segalanya dan kami telah memberikan yang terbaik. Setiap pemain telah berjuang sekuat tenaga dan menunjukkan performa terbaiknya. Itulah mengapa saya sangat bangga dengan penampilan tim hari ini dan upaya mereka untuk mencetak gol tersebut. Fenerbahce berhasil mempertahankan gawang tanpa kebobolan dalam laga tandang kualifikasi Liga Champions pertama mereka sejak 2022. Hambatan terakhir yang tersisa bagi tim berjuluk Kenari Kuning itu untuk lolos ke babak utama Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 18 tahun adalah Lyon. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar Liga Eropa lainnya, pendengar. Paris Saint-Germain PSG akan memulai musim dengan mempertahankan Piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg di hari nanti waktu Indonesia Barat. Namun manajer Luis Enrique tidak mengharapkan pertandingan yang bagus. Ia mengungkapkan bahwa timnya kurang persiapan akibat Piala Dunia 2026. PSG memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu, termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
1: Setelah menyaksikan pramusim dan berbagai pertandingan, banyak pemain penting yang tidak bisa tampil. Sulit untuk menilai dan menganalisis dengan tepat seperti apa tim yang diturunkan dalam pertandingan pramusim ini. Kita akan lihat besok. Bagi semua tim, meraih trofi Eropa merupakan hal yang penting. Besok kita akan lihat seperti apa pertandingan yang bisa ditampilkan oleh tim ini.
2: C'est important pour toutes les équipes de gagner un trophée européen.
0: Meski Hendrik tidak terlalu antusias dengan situasi timnya, ia tetap berambisi bahwa PSG untuk bisa mempertahankan gelar Piala Super Eropa yang mereka raih setelah mengalahkan Tottenham melalui adu penalti musim lalu.

0: I just try to play my game. And, you
1: saya hanya berusaha memainkan permainan saya. Saya tahu sepanjang set itu saya bermain sangat baik dan dia juga demikian. Jadi saya hanya berusaha tampil konsisten dan tidak banyak melakukan kesalahan. Memang mudah mengatakannya, tetapi sangat sulit melakukannya di lapangan. Namun saya bermain dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.

0: sore ini benar-benar malam yang luar biasa bagi saya. Saya rasa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, aspek mental di lapangan menjadi sedikit lebih mudah. Hari-hari seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika ada hal-hal yang sulit atau masalah di sisi lapangan kita sendiri. Malam ini, saya bisa lebih menganalisis apa yang terjadi di seberang net dan menemukan cara untuk tampil efektif. Saya juga mampu mengeksekusinya dengan sangat baik malam ini.
1: Pada babak semifinal, Rafael Jodar akan menghadapi Brandon Nakashima, sementara Ben Shelton akan menantang Larner Tin. Pertandingan semifinal jadwalkan akan digelar di IGA Stadium pada

mantan pelatih Robert Rene Alberts telah resmi dicabut secara permanen. Hal ini setelah Persib menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut. Kepastian itu disampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026. Dalam surat itu FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert telah menerima pembayaran sesuai jumlah menjadi kewajiban Persib. FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen serta meminta PSSI

Sementara itu pendengar, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan

2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

0: Beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, pendengar, atlet bulu tangkis Indonesia menyiapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 di India yang digelar di Pelatnas Cipayung. Lalu bagaimana perkembangan kondisi di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karisma Rizky langsung dari Pelatnas Cipayung. Rizky, silakan.
1: Baik, terima kasih Safira. Pendengar RRI, di mana pun berada, saat ini saya tengah berada di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung. Di mana memang sejak pagi hingga sekarang ini beberapa atlet masih berlatih bersama menjelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang digelar di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026 datang. Dan salah satu atlet tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan, yang akan memulai debutnya di turnamen nanti, mengaku sudah mempersiapkan permainannya dengan matang.
2: Ya, pastinya sangat bersyukur di debut pertama musim ini. Saya pastinya persiapannya sudah disiapin dari jauh-jauh hari, lebih dimatengin lagi buat pikirannya, apalagi tekniknya juga harus lebih tahan di lapangan. Apa perasaan yang beda lah dari persiapan ke main, karena kan ini kejuaraan penting ya. Pastinya beda, saya sama Pak Kalen sih lebih difokusin lagi buat ke musim.
3: Ada sharing apa aja nih, cerita sama Rikawe?
2: Biasanya cuma bercandaan aja sih tentang latihan hari ini atau kemarinnya latihan yang kemarin. Tapi kan engkau nggak tahun ini debut di kejuaraan dunia, apa memang dari awal itu kan kita menjadi target pertama apa? Nggak nyangka sih kita debut di event ini. Tapi siapa yang tahu sih, nggak tahu. Menang ini juga nggak tahu. Pastinya iya. Lagi apa ya? Biar agak tenang itu. Ya mungkin sebelum tekanannya pasti ada, cuma ya saya coba untuk enjoy aja. Ada yang dari kelas nggak tahu, cukup ini perbedaannya. Target sih nggak cuma saya, target buat saya sendiri untuk main lebih bagus aja sih saat ini.
3: Ini aku pertama pakai
2: senang juga sih kesenangan saya, apalagi dia ranking 1 dunia kan, itu katakan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas. Iya, main set lama aku merasa aku tidak akan lagi video lagi kan, itu kenal lain meskipun tapi ya sampai gimana. Yang cukup mungkin pastinya cuma pengen main bagus aja sih, nggak mikir kalah menang, soalnya kelarin kemasan yang saya bisa.
1: Ya, benar, Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad merah putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah tunggal putra Jonathan Christie, ini unggulan ketiga, Alwi Farhan unggulan ke-11, tunggal putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6, Talita Ramadhani Wiryawan. Di ganda putra ada Fajar Alfian Muhammad Soglu Fikri, Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi, Samuel Indra, Nicole Sofin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febe Setianingrum, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma dengan berpasangan dengan Malaysia Trias Puspitasari. Lalu di ganda campurannya ada Andre Sahnawi, Nita Violina, dan Marwan Faza, Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pernah membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya di setelah hanya meraih satu medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir di Indonesia dipersembahkan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan pada audisi 2019 di Basel, Swiss. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan dari Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, Jakarta Timur. Karisma Rizky, Pro 3 Radio, terus mengudara untuk menemani.

Ke kabar selanjutnya mendengar Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Kemenpora terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Selasa siang kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang olahraga dan kepemudaan. Pertemuan ini berfokus pada pengembangan jalur kepembinaan atlet muda yang berkelanjutan, serta pembahasan keberlanjutan program pertukaran pemuda kedua negara. Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia, mulai dari tingkat akar rumput, identifikasi bakat, hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan sebagai langkah konkret, Kemenpora mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir atau pendidikan dan karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri. Salam sehat.

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya.
1: Wah, sini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari sana.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: rri.co.id rri.co.id Kampuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: rri.co.id
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ken.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kak.
3: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
2: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
2: Kak, bungkus.
3: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
4: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
3: Frustrasi kali, Kak.

0: aset banyak, tapi kenapa banyak pelaku usaha nggak pernah ngerasain hasilnya? Ya, itu mungkin karena banyak riset berhenti hanya di jurnal. Kamu udah dengar belum? Ada program pendanaan hilirisasi riset 2025 yang diluncurkan oleh Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan, Dijen Riset dan Pengembangan.
1: Hah? Itu program untuk apa ya?
0: Itu salah satu program untuk bantu riset jadi prototipe yang bisa dipakai di industri, UMKM, masyarakat, atau bahkan pemerintah daerah. Jadi hasil risetnya bisa langsung

0: tentang festival budaya di daerah kita. Keren banget ya.
1: Iya, bangga banget jadi orang Indonesia. Budaya kita kaya dan beragam.
0: Tapi sayang, banyak anak muda sekarang yang lebih tertarik sama budaya asing.
1: Nah, itu tantangan kita. Gimana caranya kita bisa melestarikan budaya sendiri dan mengenalkannya ke generasi muda?
0: Mungkin kita bisa bikin konten kreatif tentang budaya di media sosial.
1: Ide bagus. Atau kita adain acara-acara yang mengangkat budaya lokal, tapi dengan cara yang lebih modern dan menarik.
0: Setuju. Yang penting kita harus bangga dan cinta sama budaya.

budaya sendiri. Warisan budaya adalah identitas bangsa. Mari kita lestarikan dan promosikan budaya Indonesia agar tetap hidup dan dikenal oleh dunia.

Merinding adalah fenomena pada tubuh yang terjadi secara tidak sadar, yang melibatkan saraf simpatik, saraf yang mengontrol respon refleks tubuh seseorang. Mendengar kata merinding, apa yang Anda pikirkan? Merinding terjadi karena otot-otot kecil pada kulit berkontraksi. Akibatnya, folikel rambut sedikit naik dan membuat bulu tubuh berdiri. Dua penyebab utama merinding, yaitu kondisi fisik dan emosi. Kondisi fisik yang menyebabkan merinding adalah kondisi atau cuaca dingin. Merinding yang terjadi saat cuaca dingin diyakini mekanisme tubuh untuk menaikkan suhu tubuh. Jika suhu tubuh naik, maka merinding pun akan berhenti. Merinding yang disebabkan oleh emosi sering dikaitkan dengan emosi ketika merasa terharu, takut, atau sedih. Meski merinding adalah respon yang wajar, namun ada beberapa kondisi khusus yang mengindikasikan bahwa merinding adalah gejala penyakit tertentu, seperti tubuh menggigil, yang umumnya disebabkan karena flu atau demam biasa. Merinding juga dapat menandakan gejala atau kondisi kelainan kulit yang membuat kulit merinding dalam waktu yang lama. Salah satu mitos yang dikaitkan dengan merinding adalah hal-hal mistis. Padahal, ada banyak alasan mengapa seseorang bisa merinding.

Informasi Pendengar Anda terus bersama kami Reni Pro 1 Menendo, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan ini masih banyak informasi-informasi lengkap yang selalu kami hadirkan di Rodengar Anda dari portal berita kami rni.co.id. Pendengar, perkembangan teknologi modern memberikan berbagai kemudahan dalam kehidupan bermasyarakat itu ya, mulai dari komunikasi, pekerjaan, pendidikan, hingga hiburan. Dan semua kini bisa dilakukan dengan cepat dan praktis. Namun di tengah pesatnya transformasi digital, masyarakat juga dituntut untuk lebih selektif dan juga bijak dalam menggunakan teknologi. Pasalnya kenapa? Pasalnya penggunaan teknologi tanpa kontrol ini bisa menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari penyebaran informasi palsu hingga ancaman kejahatan cyber dan juga kebocoran data pribadi. Dan bahkan teknologi informasi dan komunikasi juga sudah mengubah cara masyarakat berkomunikasi, berinteraksi, serta menjalani kehidupan sehari-hari gitu ya. Dan kehadiran media sosial dan berbagai platform digital memungkinkan masyarakat juga memperoleh informasi dan juga berkomunikasi tanpa batas ruang dan waktu. Namun kemudahan tersebut juga membawa tantangan, dan informasi yang beredar di dunia digital juga tidak seluruhnya benar dan bisa dipertanggungjawabkan juga. Karena itu memang masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk menyaring informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya. Dan dikutip dari laman polri.go.id, sikap selektif dalam menggunakan teknologi modern menjadi hal penting juga untuk menyaring informasi, menghindari kejahatan cyber, serta melindungi data pribadi. Penggunaan teknologi secara selektif juga bisa membantu masyarakat memastikan bahwa layanan publik yang diakses berasal dari sumber yang valid dan juga aman. Dan selain persoalan keamanan digital, penggunaan teknologi yang berlebihan ini juga bisa mempengaruhi kehidupan sosial dan juga pola pikir seseorang. Dan bahkan penggunaan media sosial secara tidak terkendali, misalnya, ini juga bisa menghabiskan waktu, mengganggu konsentrasi, serta berpotensi juga menimbulkan tekanan dan juga stres. Dan bahkan di sisi lain, transformasi teknologi yang berlangsung ini juga sangat pesat, turut mempengaruhi dinamika sosial masyarakat di Indonesia, pendengar. Dan untuk menjadi pengguna teknologi yang bijak, masyarakat juga bisa memilih aplikasi dan juga platform yang memberikan manfaat positif seperti mendukung pendidikan, pekerjaan, serta komunikasi yang produktif. Jadi selain itu juga memang waktu penggunaan perangkat digital juga perlu dibatasi agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Dan bahkan kita masyarakat juga dihimbau untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui sumber yang terpercaya sebelum mempercayai ataupun juga membagikannya kepada orang lain. Dan teknologi pada dasarnya merupakan alat yang diciptakan untuk mempermudah kehidupan kita manusia. Namun, manfaat tersebut juga akan lebih optimal apabila digunakan secara bertanggung jawab dan juga selektif. Oke, apa itu tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda. Cerdas di era digital, selektif memilih informasi. Tentunya masih banyak lagi informasi-informasi lain yang terus kami hadirkan di ruang dengar Anda di Sonten siang hari ini. Dan nanti di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan lagu-lagu mancanegara di ruang dengar Anda, pendengar. Jadi tetap terus bersama Pro 1 Menedo, kanal informasi dan inspirasi.

dimulai dari tindakan sederhana. Menghormati orang lain, menjaga kerukunan, menggunakan media sosial dengan bijak, serta peduli terhadap lingkungan dan sesama. Setiap sikap baik kita lakukan akan membawa perubahan ketika kita saling menghargai dan bergotong royong. Indonesia menjadi lebih kuat, damai, dan maju. Ku bangga menjadi anak Indonesia. Yuk kita jaga persatuan secara menghormati dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik. Kita Indonesia bersatu dalam keberagaman. Maju untuk

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RMI Pro ataupun Edo, kanal informasi dan inspirasi di hari ini. Tadi ada lagu-lagu mancanegara yang sudah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga hari ini semua lagu yang kita hadirkan semuanya bisa membuat Anda jadi makin lebih semangat terus gitu ya, apalagi yang sedang menikmati kebersamaannya bersama orang-orang terkasih yang mungkin hari ini lagi bersantai gitu ya, menikmati istirahat siang, ataupun juga yang sedang menikmati makan siangnya, ataupun juga mungkin masih berkutat dengan kegiatan-kegiatannya. Walaupun yang dikerjakan juga semoga semuanya dilancarkan ya. Tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado. Oke, pendengar, untuk Anda yang suka sekali minum teh, apalagi minum teh setiap hari, itu tidak hanya menjadi kebiasaan bagi banyak orang gitu ya.

dikutip dari laman sorry.go.id, pendengar. Teh terutama teh hijau dan teh hitam gitu ya, ini mengandung antioksidan yang bisa membantu melawan radikal bebas gitu ya. Dan radikal bebas ini merupakan molekul yang tidak stabil yang bisa menyebabkan kerusakan sel dan juga berkontribusi terhadap berbagai penyakit kronis, pendengar. Dan ini masih kandungan polifenol dan teh juga berperan sebagai antioksidan yang membantu melindungi sel tubuh dan juga stres oksidatif gitu ya. Dan bahkan kabar yang mengkonsumsi teh secara rutin itu juga dikaitkan dengan berbagai manfaat seperti membantu menjaga kesehatan jantung serta juga menurunkan resiko sejumlah penyakit dan juga termasuk diabetes ya, dan juga beberapa jenis kanker, pendengar. Dan selain itu teh juga mengandung kafein ya, dalam jumlah yang umumnya itu lebih rendah dibandingkan kopi. Jadi kandungan tersebut juga bisa membantu meningkatkan energi dan juga kewaspadaan tanpa memberikan efek stimulasi yang terlalu kuat bagi sebagian orang, pendengar. Namun di sini ada manfaat teh yang juga bisa dirasakan pada fungsi pikiran, kandungan L-theanine gitu ya dalam teh. Ini juga diketahui bisa membantu memberikan rasa rileks, kemudian meningkatkan fokus dan juga membantu mengurangi stres, pendengar. Namun manfaat tersebut juga akan lebih optimal apabila teh ini dikonsumsi tanpa tambahan gula secara berlebihan. Karena kabarnya teh tawar itu tuh bisa menjadi pilihan minuman sehari yang lebih sehat karena tidak menambahkan asupan gula tambahan, pendengar. Jadi untuk mendapatkan manfaat secara optimal, konsumsi teh dapat dilakukan secara wajar, jadi sekitar 2 hingga 3 cangkir per hari dengan tetap memperhatikan kondisi dan kebutuhan masing-masing kita, kebutuhan pribadi gitu ya. Jadi dengan kandungan senyawa bioaktif dan juga antioksidannya, minum teh tawar setiap hari ini bisa menjadi salah satu bagian dari pola hidup sehat untuk membantu menjaga kesehatan tubuh sekaligus juga mendukung kesehatan pikiran, pendengar. Oke, peringkat itu tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengan Anda gitu ya. Teh tawar kaya antioksidan, kabarnya baik untuk jantung dan juga bisa membuat kita lebih fokus gitu ya. Jadi informasi ini pun juga pendengar bisa Anda kutip di hari ini, bisa Anda baca juga di portal berita kami di rri.co.id. Masih banyak lagi informasi-informasi lainnya. Terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: kita ke tempat wisata, Mama selalu ingat, Nael, jangan buang sampah sembarangan.
1: Karena tempat wisata itu milik bersama, Nael. Kalau bersih dan terawat, semua orang bisa menikmati keindahannya.
0: Terus, apalagi, Ma, yang harus kita lakukan?
1: Ya, buang sampah pada tempatnya. Jangan merusak tanaman atau fasilitas yang ada. Dan hormati budaya serta aturan di tempat yang kita kunjungi.
0: Oh, kalau Noel lakukan itu, manfaatnya apa, Ma?
1: Ya, pasti alam tetap indah. Wisatawan betah berkunjung. Dan masyarakat sekitar juga mendapat penghasilan dari usaha wisata mereka.
0: Berarti, mentaya tempat wisata itu juga banyak membantu banyak orang dong, Ma.
1: Betul, Noel. Menjadi wisatawan yang baik itu bukan hanya menikmati keindahan, tetapi juga ikut menjaganya.

0: terjadi penambahan 8.200.
1: Ini corona kapan kelarnya sih?
2: Iya nih, malah makin mengkhawatirkan.
3: Kalau kakak nggak takut sama corona, karena kakak punya jurus tangkal corona.
4: Hah? Lihat deh, Ma.
1: Jatuh? Bukan begitu jurus menangkal corona. Jurus tangkal corona itu dengan imun, aman, iman.
5: Imun, aman, iman.
1: Kita harus jaga imun dengan cukup istirahat dan konsumsi makanan bergizi seimbang. Kita juga harus tetap aman dengan menerapkan disiplin 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan yang terakhir, harus menjaga iman dengan selalu berdoa dan beribadah sesuai agama dan kepercayaan kita.
2: Kalau jurus tangkal daun belanja, ada nggak, Ma?
4: Ih, papa.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka.

0: masih mendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di hari ini masih bersama saya Lin Solviani yang akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Dan tadi ada Sean Filan dengan About You, dan semoga hari ini lagunya bisa membuat Anda jadi makin lebih semangat ya. Dan saat lagi kita jelang warta berita daerah siang hari ini pendengar di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah siang hari ini, edisi Rabu 12 Agustus 2026.
1: Dan kami juga bersyukur bahwa di tengah musim kemarau ini, tetapi petani tetap semangat untuk menanam padi demi ketahanan pangan.
0: Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Yalin Salpiani. Berita yang pertama, pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyiapkan beras SPHP guna menopang peredaran beras daerah yang mengalami kenaikan harga.
2: Kondisi harga beras di pasaran yang cenderung stagnan atau bahkan bergerak naik ketimbang turun menyebabkan pemerintah menambah pasokan beras SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan. Ukurannya dalam kemasan 5 kg menjadikan beras dari bulog tersebut lebih fleksibel di masyarakat serta meminimalkan penimbunan. Saat harga beras cenderung naik untuk premium dan medium, beras SPHP berfungsi melakukan stabilisasi karena juga cita rasanya cukup memuaskan. Kepala Biro Perekonomian Sulawesi Utara Reza Dotulong kepada RRI mengatakan, Pemprov dan Bulog selalu bekerja sama untuk memasuk beras SPHP ketika dibutuhkan.
3: Mengingat kita juga harus menjaga kestabilan harga beras, sehingga pemerintah berupaya dengan adanya beras SPHP, kita punya beras untuk pengendalian harga pangan ya. Nah, ini akan menjadi strategi pemerintah untuk menanggulangi kenaikan harga beras di tingkat konsumen.
2: Bahan pokok bapuk beras pada tahun 2026 ini sulit untuk turun harganya, terutama premium karena telah berada di level Rp17.500 hingga Rp18.000 per kilo. Demikian pula beras jenis menengah yang justru menyasar masyarakat juga mengalami kenaikan, sehingga pemerintah sulut menambah pasokan beras SPHP. Audi Kandores melaporkan.
0: Stok beras di gudang Perum Bulog Drive di sini di Sulawesi Utara Gorontalo kabarnya masih mencukupi.
4: Musim kemarau kering dan berkepanjangan berdasarkan prediksi dari BMKG menjadi perhatian serius dari Perum Bulog Divre Sulut Gorontalo Sulutgo. Kepala Kantor Wilayah Perum Bulog Divre Sulutgo, Ermin Tora mengatakan saat ini stok beras yang ada di gudang Bulog masih mencukupi. Mengantisipasi kenaikan harga beras dan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan beras, pihaknya melakukan pendistribusian beras SPHP ke pasar lokal maupun retail modern, serta gencar melakukan gerakan pangan murah.
5: Saat ini stok beras yang ada di Bulog sekitar ada 13 ribuan ton, dan kita masih akan masuk lagi, baik dari penyebaran stok antar bulog itu masih ada sekitar 30 ribu ton lagi yang nanti akan masuk penyebaran stok antar bulog, dan kita juga masih ada terus melakukan penyerapan pengadaan lokal, kita masih akan tambahan lagi mungkin sekitar 300 ton. Itu dari sisi stok beras, kita kondisi cukup. Terus kemudian dalam rangka menjaga stabilitas harga pasokan dan harga pangan khususnya beras di masyarakat maupun di pasar, saat ini kami terus melakukan penyaluran beras THP di pasar tradisional, pasar rakyat maupun retail modern, dan kami juga koordinasi dengan Pemprov, Pemda Kabupaten Kota, dinas terkait, kemudian juga dengan TNI dan Polri, itu melakukan gerakan pangan murah.
4: Tidak hanya itu, Perum Bulog Divre Sulutgo dalam waktu dekat ini akan menyalurkan bantuan beras pemerintah untuk periode 3 bulan kepada masyarakat atau penerima manfaat. Per bulan mereka akan mendapatkan 10 kg beras. Roy Pesak melaporkan.
0: Mengangkat potensi kopi lokal, Bank Indonesia Sulawesi Utara siap menggelar Urban Diverse 2026.
6: Bank Indonesia Sulawesi Utara (BSulut) melaksanakan Urban Digifest tahun 2026 mulai 12 hingga 16 Agustus 2026 dengan menghadirkan konsep yang lebih kuat dan terintegrasi dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu perbedaan yang paling menonjol adalah kolaborasi Urban Digifest dengan Sulut Coffee Fest. Kepala BSulut Joko Supratikto menjelaskan pihak yang menghadirkan ruang promosi bagi UMKM, wastra, kuliner, dan ekonomi kreatif tapi juga secara khusus mengangkat kopi Sulawesi Utara sebagai wajah baru ekonomi kreatif Sulawesi Utara yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Melalui tema Rupa Rasa Kawanua Meracik Tradisi Menyeduh Inovasi, Bay Sulut ingin menghadirkan pengalaman yang menghubungkan kekayaan budaya dengan inovasi. Bay Sulut juga ingin menunjukkan kopi tidak hanya dilihat sebagai komunitas yang dikonsumsi, tapi juga sebagai bagian dari ekosistem dari hulu ke hilir yang melibatkan berbagai pihak seperti petani, pelaku UMKM, hingga sektor pariwisata.
7: Jadi Urban DigiFest ini memang itu adalah bagaimana kita mempertemukan potensi unggulan di Sulawesi Utara, gitu ya, mulai dari UMKM-nya sendiri, budaya, kemudian juga kreativitas lokal, gitu ya, sehingga perkembangan ekonomi dan ekosistem digital ini semakin tertata di Sulawesi Utara. Perkembangan ekonomi, kalau kita melihat dari sisi pertumbuhan ekonomi atau PDRB, kan kita masih banyak yang masih didominasi oleh sektor pertanian. Salah satunya adalah kopi, gitu ya. Oleh karena itu kita masuk juga ke kopi. Tetapi kita juga ingin mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru, yaitu adalah dengan ya tadi ekonomi kreatif. Kalau kita bicara tentang kopi, itu bisa dipanjang sebagai dua hal. Satu adalah terkait dia dengan komoditasnya. Kopi itu sebagai komoditas, tetapi di dalamnya juga ada ekonomi kreatifnya, industri kreatifnya, yaitu apa? Baristanya bisa, kedai kopinya.
6: Joko Supratikto berharap Urban DigiFest 2026 tidak hanya ramai pada saat acara berlangsung, tetapi juga dapat menghasilkan peluang usaha baru, memperluas pasar dan pembiayaan, meningkatkan transaksi UMKM, serta semakin memperkuat positioning produk unggulan Sulawesi Utara sebagai bagian dari ekonomi kreatif dan pariwisata daerah di tingkat yang lebih tinggi. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Guna peningkatan ekonomi petani serta ketahanan pangan nasional, petani di Kecamatan Dimembe optimalkan program modernisasi pertanian.
8: Gerakan tanam padi di Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara terus digalakkan guna mendukung ketahanan dan swasembada pangan nasional. Camat Dimembe Anje Denga mengatakan meski di tengah dampak fenomena El Nino, namun para petani di wilayahnya masih bisa mengelola lahan, bahkan dengan menggunakan sejumlah teknologi terbaru, diantaranya program Room Seeder atau tanam padi tanpa disemai.
9: Tujuan ini tentunya sebagai pemerintah berupaya untuk menciptakan teknologi agar dapat membantu masyarakat dengan pengeluaran yang kecil tetapi dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Dan kami juga bersyukur bahwa di tengah musim kemarau ini tetapi petani tetap semangat untuk menanam padi demi ketahanan pangan.
8: Program ini melibatkan pemerintah desa, dinas pertanian, serta dukungan teknologi modernisasi pertanian seperti uji coba metode tanam baru yang pada intinya akan bermuara pada peningkatan perekonomian petani. Diana Masih melaporkan.
0: Penganiayaan tak hanya sebabkan luka fisik, jaksa himbau masyarakat hindari tindakan yang berdampak pada ekonomi dan mental.
10: Jaksa Fungsional Cabang Kejaksaan Negeri Kepulauan Telaut Dibeo, Rais Fajar mengatakan, penganiayaan tidak hanya berdampak pada luka fisik, tetapi juga dapat menimbulkan dampak ekonomi dan mental bagi korban. Menurut Rais, tindakan penganiayaan memiliki konsekuensi panjang, baik dari korban maupun pelaku. Korban dapat mengalami trauma dan gangguan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sementara pelaku harus menghadapi proses hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
11: Penganiayaan ini awalnya bisa hanya dikarenakan emosi sesaat yang nantinya akan berkonsekuensi panjang, entah dari pihak korban yang akan mendapatkan perawatan medis, lalu perawatan psikis, psikologikal, dan dari pihak pelaku yang tentunya akan menghadapi proses hukum.
10: Mengimbau masyarakat agar dapat mengendalikan diri dan menghindari tindakan yang berpotensi mengarah pada pelanggaran hukum, termasuk penganiayaan. Pihaknya juga berharap masyarakat dapat menyelesaikan setiap persoalan secara baik dan mengedepankan komunikasi serta penyelesaian secara damai sehingga tidak berujung pada tindak pidana yang merugikan semua pihak. Marsuki Menero melaporkan.
0: Tahun 2027, program BSPS telah dirubah menjadi program bedah rumah sesuai keputusan Menteri Nomor 6 tahun 2026 guna memaksimalkan program Presiden Prabowo 3 juta rumah.
12: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Minasa, Daud Sonrombon, selesai menjadi narasumber pada rapat koordinasi rakor tingkat Kecamatan Tompasuk di Desa Tember, tepatnya di kediaman hukum tua Teddy Momongan, mengatakan, sekarang ini Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah mengeluarkan surat keputusan Menteri Nomor 6 tahun 2026 tentang bedah rumah, yang dahulunya sampai tahun 2026 ini masih menggunakan program BSPS atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Dan di tahun ini, produk hukum tersebut telah disempurnakan terkait program Presiden Prabowo, penanganan 3 juta rumah. Dengan program bedah rumah yang akan diterapkan mulai tahun 2027, maka ada penyederhanaan menjadi 10 tahapan persyaratan. Dari sebelumnya BSPS 22 tahapan persyaratan.
13: Status masyarakat yang memang dibatasi dengan DTSN desil 1 sampai dengan 4 dengan adanya keputusan Menteri BKP nomor 6 tahun 2026 itu bisa menjangkau semua warga masyarakat yang memang bangunan rumahnya sudah dikategorikan tidak layak.
12: Kabupaten Minahasa menurut data rumah yang tidak layak huni kurang lebih 9 ribuan di akhir tahun 2024. Dan ini bisa saja bertambah menurut Kadis Perkim Minahasa, Daud Sonrombon. Dari Minahasa, Jepas RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPA RI bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Sulawesi Utara memperkuat kapasitas tenaga layanan perlindungan perempuan dan anak.
8: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Sulawesi Utara memperkuat kapasitas tenaga layanan perlindungan perempuan dan anak. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan peningkatan kapasitas layanan perlindungan anak bagi tenaga layanan UPTD PPA di Sulawesi Utara. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kompetensi tenaga layanan agar mampu memberikan pendampingan yang tepat sejak korban pertama kali melaporkan kasus kekerasan. JF Perencana Ahli Madya pada Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPA, Dianawati Lasmindar, mengatakan UPTD PPA memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu layanan yang paling dekat dengan korban.
14: Tentu penting mengapa SDM ini harus penting dikuatkan dari bagaimana mereka nanti penerimaan awal saat menerima kasus. Karena begitu mungkin terima korban yang nangis-nangis, mereka harus apa first step-nya, setelah itu mungkin rujukan seperti apa. Nah, mengapa menjadi penting agar SDM ini mereka tahu alurnya seperti apa yang harus dilakukan, sehingga karena pasti gini, padahal kita punya masalah langkah awal atau penerimaan yang awal diterima oleh korban itu adalah langkah untuk menentukan langkah selanjutnya. Jadi,
8: Dianawati menambahkan, tenaga layanan tidak hanya membutuhkan kompetensi teknis, tetapi juga kepedulian dan empati dalam menghadapi korban. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Sulawesi Utara, Tineke Adam, mengatakan peningkatan kapasitas tenaga layanan harus berjalan beriringan dengan upaya pencegahan. Menurutnya, keterbatasan tenaga profesional masih menjadi tantangan dalam memberikan pendampingan kepada korban.
15: Untuk tenaga layanan memang sangat-sangat penting karena di awal kejadian, tapi ini sebenarnya kita tinggal di penanganan. Yang sebenarnya terpenting itu sebelum terjadi sebenarnya harus ada antisipasi dan tindakan pencegahan. Tetapi setelah penanganan, ini tenaga-tenaga layanan yang ada di UPT, seperti kami di provinsi memang masih sangat terbatas. Kami masih memerlukan beberapa tenaga seperti tenaga psikolog. Itu masih kurang. Terus tokoh-tokoh agama.
8: Berdasarkan data DP3AD Sulawesi Utara, tercatat 101 kasus dengan 133 korban yang terdiri atas 40 korban perempuan dan 93 korban anak. Tineke menegaskan penanganan kasus tidak dapat dilakukan pemerintah seorang diri. Kolaborasi dengan aparat penegak hukum, psikolog, tokoh agama, sekolah, orang tua, dan lingkungan masyarakat dinilai penting dalam memperkuat perlindungan sekaligus mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di sisi lain, Kepala UPTD PPA Sulawesi Utara Marcel Silo mengajak masyarakat segera melaporkan apabila mengalami atau mengetahui kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
16: Korban perempuan dan anak bisa datang langsung ke kantor UPTD PPA Provinsi Sulawesi Utara yang beralamat di Tikalah, Manado, tetapi juga ada di UPTD di setiap kabupaten kota itu sudah hampir semuanya sudah terbentuk. Nah, kemudian kanal yang kedua yang tidak langsung itu bisa secara online. Jadi kami membuka kanal aduan Sapa Call Center Sapa 129 yang merupakan itu juga milik kementerian, tetapi itu sistemnya lebih rujukan dan pelimpahan. Nah, jadi ketika ada yang melapor akan ditindaklanjuti, karena dalam fungsi layanan UPTD PPA selain menerima pengaduan, kami juga melakukan penjangkauan bersama dengan tim, dan juga kami berkoordinasi dengan petugas APH jika ada kedaruratan.
8: UPTD PPA Sulawesi Utara juga menyediakan rumah penampungan sementara bagi korban yang membutuhkan perlindungan dalam kondisi darurat. Masyarakat dihimbau tidak ragu melaporkan kasus kekerasan karena kecepatan pelaporan sangat penting agar korban segera mendapatkan perlindungan dan layanan sesuai kebutuhannya. Diana Masi, RRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Evaluasi pelaksanaan CKG di Puskesmas Tikala Baru menemukan gangguan penglihatan dan masalah kesehatan gigi serta mulut menjadi kasus yang paling banyak dijumpai pada anak sekolah.
17: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di wilayah kerja Puskesmas Tikala Baru, Kota Manado selama semester pertama tahun 2026 menemukan gangguan penglihatan dan masalah kesehatan gigi serta mulut menjadi kasus yang paling banyak dijumpai pada anak sekolah. Kepala Puskesmas Tikala Baru, Rosalin Kawengian, mengungkapkan hingga semester pertama tahun 2026, pelaksanaan CKG telah memenuhi target pemerintah, yakni mencapai 5% dari total jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas.
18: Kalau untuk CKG anak sekolah, itu berdasarkan evaluasi kita pelaksanaan satu semester,

0: masalah kesehatan gigi mulut masih cukup perlu perhatian karena dua kasus tadi yang banyak kami temukan.
1: Pihaknya pun akan memperkuat tindak lanjut hasil screening dengan berkoordinasi bersama pihak sekolah dan mengarahkan peserta yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan ke fasilitas kesehatan sesuai kebutuhannya. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
2: TNI Angkatan Darat menunjukkan komitmennya dalam membangun wilayah perbatasan. Melalui program karya bakti skala besar tahun 2026, TNI Angkatan Darat bahu-membahu bersama warga Kabupaten Kepulauan Talaut untuk membangun infrastruktur hingga penguatan ekonomi lokal.
3: Semangat, gotong royong dan kemenunggalan TNI bersama rakyat terus membara di ujung utara NKRI. Melalui karya bakti skala besar tahun 2026, prajurit TNI Angkatan Darat bersama warga Kepulauan Talaut sibuk menuntaskan berbagai proyek pembangunan. Mulai dari revitalisasi sekolah, pembangunan jembatan, pembuatan jaringan mikrohidro, hingga program pemberdayaan masyarakat, semuanya dikerjakan secara bahu-membahu. Meski diharapkan pada tantangan geografis wilayah kepulauan, hal ini tak menyurutkan semangat para prajurit. Dalam dialog RRI Talaut, Kasdim 1312 Talaut, Kapten Infantri Yovano Mamangke menegaskan, keterlibatan aktif masyarakat adalah salah satu kunci agar hasil pembangunan dapat bermanfaat jangka panjang.
4: Ada harapan-harapan dari kami. Harapannya agar sasaran yang kita bangun, yang kita sudah bangun, RTLH, sumur bor, itu dapat dijaga dengan baik oleh masyarakat yang penerima manfaat. Jadi harapan kami ketika kita sudah bangun, ketika kita sudah menyerahkan, dapat dijaga dengan baik, dapat dimanfaatkan dengan baik. Bahkan saya minta kepada masyarakat mungkin boleh berkoordinasi dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, maupun bahkan pemerintah kabupaten untuk bagaimana caranya sasaran-sasaran yang kita sudah bangun itu berkesinambungan dijaga dengan baik.
3: Karya bakti skala besar ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah keterbatasan, kebersamaan TNI dan rakyat menjadi modal utama mendorong kemajuan daerah perbatasan. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: BPBD Sulawesi Utara melalui penata penanggulangan ahli muda BPBD Dani Repi menghimbau agar masyarakat untuk tetap mewaspadai segala kemungkinan terjadinya bencana.
5: Musim kemarau, masyarakat diminta waspada terhadap kemungkinan terjadinya bencana kebakaran dan berkurangnya debit air dalam tanah. Dengan kondisi cuaca panas saat ini, BPBD Sulut melalui penata penanggulangan ahli muda BPBD Sulut Dani Repi menghimbau masyarakat untuk tetap mewaspadai segala kemungkinan terjadinya bencana. Selain itu, Dani Repi juga ingatkan masyarakat untuk tidak sembarang membakar lahan, terlebih di daerah yang banyak tumbuhan alang-alang.
6: Karena kondisi sekarang dianjurkan kepada seluruh masyarakat tidak membakar lahan, karena kondisi musim panas memungkinkan terjadi kebakaran ketika kita tidak lebih berhati-hati. Karena potensi kebakaran juga tinggi saat musim kemarau begini, terutama di daerah-daerah pegunungan yang sifatnya tumbuhan beralang-alang.
5: Musim kemarau perlu diantisipasi oleh masyarakat dan tentunya menjadi perhatian serius pemerintah jika terjadi bencana seperti kebakaran lahan atau hutan. Calvin Wisang melaporkan.
2: IMI Sulut klarifikasi mendapatkan izin kegiatan otomotif. Berikut wawancara Miki Kodowati bersama Berti Lumempau SH sebagai Ketua Bidang Hukum dan Advokasi.
7: Berti Lumempau, kapasitas di IMI Sulawesi Utara sebagai apa ini?
8: Baik, guys, Ketua Bidang Hukum dan Advokasi.
7: Iya.
8: Terkait dengan tragedi atau peristiwa yang terjadi baru-baru ini di Kota Mubagu, saya dipercayakan oleh pimpinan, oleh Ketua Pemprov IMI Sulut untuk mewakili ya.
7: Iya.
8: Diwakilkan untuk ada membuat semacam ada tim, kita membuat tim. Kebetulan saya juga ketua tim investigasi dalam persoalan ini. Jadi bentuk peranan kita juga menyikapi terkait tragedi atau peristiwa yang terjadi di Tambabu itu dari internal sendiri membuat tim investigasi itu karena berdasarkan petunjuk juga dari PP ini pusat yang di Jakarta.
7: Okay, tim investigasi ini seperti apa?
8: Jadi tim investigasi ini kita akan menginvestigasi, memeriksa, bahkan mengambil keterangan khususnya pihak-pihak yang ada di dalam tim sendiri yang menjadi katakanlah menjadi pimpinan lomba atau pengawas lomba. bahkan sampai pembalapnya dan mungkin pihak-pihak lainnya yang bisa kita ambil keterangan.
7: Iya.
8: Yang berhubungan berkepentingan dengan kegiatan yang terjadi baru-baru ini.
7: Iya.
8: Tapi kemudian saya juga mau sampaikan bahwa ini bukan bagian daripada kita menghalangi ya. Justru dengan tim ini kita justru akan memberikan dukungan. Mungkin juga bisa saja hasil dari tim ini bisa menjadi referensi nanti.
7: Iya, iya, iya.
8: Kepada aparat penegak hukum.
7: Iya, ke depannya. Ya. Nah, kalau ada tim investigasi, apakah sudah ada hasil dari investigasi tersebut?
8: Tadi barusan kita ambil keterangan ya, beberapa pihak yang kebetulan juga pihak itu juga sudah diambil keterangan di Polres Kota Mobagu. Tadi malam kemarin, sehingga kami juga sudah mengambil beberapa keterangan terkait ya masing-masing tugas dan kewenangan. Karena ketika ada perlombaan seperti ini kan tentunya ada surat semacam rekomendasi, bahkan surat tugas bagi pengurus ini yang punya lisensi ya. Yang punya lisensi sehingga dia punya kewenangan untuk menjadi pimpinan lomba atau pengawas lomba.
7: Iya, iya. Mungkin dari investigasi ini mungkin ada bisa disampaikan apa saja yang diinvestigasi ini?
8: Ya pertama tentunya menyangkut tugas-tugas ya, tugas-tugas. Contoh kan kita acuannya kepada peraturan nasional kendaraan bermotor (PNOKB). Jadi acuannya kita di situ. Dengan juga kita acuan kepada peraturan Gatres yang tahun 2020. Jadi kita ingin tahu sejauh mana peranan atau tugas ini apa sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak.
7: Iya.
8: Jadi contoh pimpinan lomba itu apa tugas dan kewenangannya, pengawas lomba seperti apa, itu seperti ini. Masih di lingkup internal dulu.
7: Iya, iya.
8: Nah, nanti pengembangannya bisa juga kita mau apa mengambil keterangan ke pihak-pihak yang mungkin ada hubungannya dengan peristiwa atau tragedi.
7: Iya. Ini mengambil investigasi karena ada kejadian. Nah, kenapa investigasi sebelum kejadian atau saat akan melakukan kegiatan tidak ada investigasi atau tidak ada turun lapangan, mungkin bisa dijelaskan Pak Berti.
8: Baik ini, jadi saya mau menyampaikan tahapannya ya. Tahapannya, apa sih kewenangan organisasi ini? Ini adalah organisasi otomotif yang diakui oleh pemerintah dan mempunyai semacam legal standing, kedudukan untuk setiap ada kegiatan-kegiatan perlombaan kendaraan bermotor itu harus mendapat rekomendasi. Nah, rekomendasi ini juga tujuannya bagian dari salah satu syarat untuk pihak kepolisian mengeluarkan izin. Jadi itu, seperti itu. Sehingga tahapannya ketika ada contoh penyelenggara, organisasi, klub, otomotif yang akan mengadakan satu event ya, kendaraan bermotor, apakah itu roda 2 maupun roda 4, itu dia harus meminta rekomendasi, bermohon.
7: Yeah.
8: Membuat surat permohonan rekomendasi dari ini sulut dalam hal ini. Nah, namun dalam membuat rekomendasi ini, kita juga punya salah persyaratan. Jadi tidak segampang ketika ada permohonan, kita juga ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh pihak penyelenggara atau panitia pelaksana kegiatan event, apakah itu roda 2 maupun roda 4. Contoh salah satu adalah kita harus tahu lokasinya. Tahu lokasinya di mana. Dan itu ketika tahu ada lokasinya ada, itu ada tim, ada penugasan dari tim yang akan survei, menilai kelayakan. Jadi lokasi ini diajukan oleh penyelenggara atau panitia. Apakah itu lokasi itu diajukan ada 3 lokasi ataupun 1 lokasi, itu tergantung penyelenggara. Nah, informasi yang kita dapat ada 3 lokasi yang diajukan oleh penyelenggara. Tapi ketika disurvei hanya 1 yang dianggap layak. Nah, tapi dalam survei itu dianggap layak, ada catatan-catatan yang kita berikan kepada penyelenggara untuk disiapkan catatan-catatan itu menyangkut keselamatan.
2: Sekian Warta Berita Daerah siang hari ini di edisi Rabu 12 Agustus 2026. Saya Lin Solviani, wakil kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

orang punya cara sendiri untuk berbicara. Kadang lewat gerimis yang jatuh perlahan, kadang lewat tanah yang bergetar halus seperti detak jantung yang berubah irama. Di Sulawesi Utara, kita hidup berdampingan dengan gunung api yang tak pernah benar-benar tidur, sungai yang bisa berubah sifat, dan laut yang menyimpan kekuatan besar. Bencana tidak pernah datang dengan undangan. Ia muncul seperti tamu tak dikenal, tiba-tiba, mendadak, dan tidak selalu ramah. Tapi alam selalu memberi tanda. Kita hanya perlu lebih peka mendengarnya. Saat hujan tak mau berhenti, bukit mulai gelisah. Saat angin berubah nada, laut mulai berbicara. Saat tanah bergetar, gunung mungkin sedang mengingatkan. Waspada bukan berarti hidup dalam ketakutan. Waspada berarti mengenali suara alam seperti kita mengenali suara ibu memanggil pulang. Ini tentang sadar di mana tempat kita berdiri dan apa yang harus kita lakukan ketika tanda itu muncul. Siapkan tas siaga, hafalkan jalur evakuasi, simpan dokumen penting, dan pastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan. Hal-hal kecil yang sering dianggap sepele, tetapi bisa menjadi garis tipis antara selamat dan terluka. Yang paling penting, jangan merasa sendiri. Minahasa, Nusa Utara, Bolaang Mongondo, kita tumbuh dalam budaya gotong royong. Ketika satu rumah berjaga, satu kampung menjadi aman. Ketika satu warga peduli, seluruh desa lebih siap. Alam mungkin kuat, tapi kita bisa lebih bijak. Karena bencana tidak bisa diprediksi, tetapi kesiapsiagaan bisa dipilih. Dan pilihan itu kita buat hari ini.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia, dan channel berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat sore untuk Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi 94,5 dan 88,2 FM. Silakan untuk Anda, kita segera mulaikan untuk 100% Indonesia untuk hari ini, tepatnya di hari Rabu 12 Agustus 2026. Oke, silakan untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di 0821 9583 5080. Sementara untuk ya, cuaca hari ini masih seperti kemarin-kemarin ya, di fenomena El Nino yang cenderung kering dan panas ya. Jadi semuanya tetap mewaspadai kondisi cuaca yang ada. Oke, ya, Pro 1 selamat sore. Halo.
3: Selamat sore.
2: Iya, selamat sore. Dengan siapa, di mana ini?
3: Di Makalisu.
2: Iya. Oke, gimana kabar-kabar dari Makalisu?
3: Kalau dari Makalisu ya, aman-aman. Depan kayak gitu, aduh memang boleh bilang.
2: Iya, oke, okay, panas sekali ya. Oke, oke, Ibu El, silakan.
3: Ya, salam pertama tentunya yang spesial buat Ibu Ike. Selamat ya, sore, salam sehat, ya, sukses, sejahtera, damai, selamat ya, ya, dan bahagia. Di berkat Tuhan, bersama Tuhan, ya, di rumah salam, sehat, amin. Lalu juga spesial yang ada di Manado, di sana ada Vina. Salam dan salam sehat, salam sayang. Ibu Ipin juga yang ada di Pai 4 bersama anak-anak cucu. Salam dan juga salam sayang, sehat selalu. Yang ketiga ada Ibu Anggraini di Tarirang. Salam dan salam sehat. Ibu juga. Ibu Ike, makasih.
2: Iya, oke. Oke, ya, terima kasih Ibu Els yang ada di Makalisung. Oke, di belakangnya Ibu Els, silakan 0821 9583 5080. Silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung ya. Oke, di putaran ini silakan untuk 100% Indonesia di hari ini ya. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo. Iya, halo, selamat sore. Halo. Iya, halo. Iya, halo. Oke, iya, kayaknya terputus ya. Iya, halo. Iya, halo, selamat sore. Oke, iya. Sayang sekali ya. Oke, iya. Terputus. Oke. Silakan sekali lagi di 0821 9583 5080. Oke, Pro 1 selamat sore.
3: Halo. Selamat sore.
2: Iya.
3: Iya.
2: Oke, dengan siapa, di mana ini?
3: Yang punya Bu Naken.
2: Yang punya Bu Naken. Iya. Oke. Silakan, gimana kabar-kabarnya Bu Naken?
3: Kabar-kabar cuaca masih sama di Manado, panas.
2: Iya.
3: Masih sama
2: Oke. Iya, silakan.
3: Salam pertama buat Ibu Ike. Terima kasih sudah angkat telepon. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Yang terbaik buat Ibu Ike di keluarga. Lanjut tiga orang spesial. Yang pertama ada Bung Benijo yang ada di Bolmut. Apa kabar? Salam sehat bersama keluarga. Dan kedua ada Wempi di Woluan, salam sehat juga bersama keluarga. Yang ketiga Ada Ibu Elizabeth yang ada di Pakuwero Utara, salam sehat.
2: Yeah.
3: Buat Ibu Ika, terima kasih. Selamat sore 100% Indonesia, Indonesia banget.
2: Terima kasih Ibu Haryati ya yang punya Buna Ken. Asik. Oke, ya semoga semuanya lancar-lancar saja ya. Walaupun kondisinya panas ya, tapi sepertinya ada adem-adem sedikit untuk saat ini ya. Oke, mudah-mudahan saja bukan karena awan ya yang gelap, tetapi ya tanda-tanda mau hujan. Semua itu harapan kita ya, biar sedikit adem ya. Oke, silakan untuk Anda di 082195835008 satu orang panelafon lagi ya. Dan oke, untuk Pak Boots yang katanya lagi monitor di Jeju, Korea Selatan ya. Oke, yang pasti dari Pak Boots, ya biasanya Boots Matungkas ini, Pak Boots Jeju, Korea Selatan. Untuk semua pendengar, salam hangat dari Jeju, Korea Selatan ya. Oke, Pak Boots, ya sudah informasinya sudah disampaikan. Dan salam juga dari semua yang ada di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo.
4: Pro 1, selamat ya. Sore, Mbak Ike.
2: Oke, ya selamat sore dengan Ibu siapa
4: dengan
2: di mana ini?
4: Ibu Ike okay. Yang berada di Politeknik sekarang.
2: Iya, oh ya, lagi di Politeknik ya. Oke, okay, iya. Silakan Ibu Ike.
4: Ya, mau salam pertama-tama buat Ike.
2: Ya.
4: Terima kasih banyak seterima itu Ibu Ike ke telepon.
2: Iya.
4: Tuhan Yesus memberkati dalam ya, tugas pelayanan di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Bersama keluarga-keluarga yang ada di rumah.
2: Iya.
4: Ya, mau kirim 3 orang spesial. Pertama buat Ibu Natalia yang berada di Palu sekarang. Selamat sore Ibu Natalia.
2: Iya.
4: Yang kedua ada Elis yang berada di Bitung. Selamat sore Ibu Elis.
2: Iya.
4: Yang ketiga ada Ibu Rose yang berada di film.
2: Iya.
4: Selamat sore Ibu Rose. Salam ya. Sehat. Okay. Salam persahabatan selalu.
2: Iya. Okay. Nah,
4: kembali juga ke Ike.
2: Iya, oke.
4: Okay.
2: Iya, terima kasih juga
4: selamat
2: ya.
4: Selamat sore.
2: Oke, okay, selamat sore juga. Tabea juga Ibu Nike ya. Oke. Okay. Dan iya, kurang lebih beberapa jam yang lalu atau 3 jam yang lalu informasi kebakaran alang-alang yang berdekatan dengan rumah warga di Kairagi ya. Jadi untuk Anda tetap mewaspadai, jangan sampai ya bakar-bakar ya, no bakar-bakar istilahnya. Jangan bakar-bakar sampah sembarangan, apalagi membakar lahan atau juga membuang puntung rokok secara sembarangan ya di musim seperti ini. Oke, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kita ke lagu dulu baru saya kembali untuk Anda di 100% Indonesia.

0: Pendengar Pas Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, setelah dua lagu tadi ya, saya hadir kembali untuk Anda untuk putaran selanjutnya, oke? Ya, Pro Satu, selamat sore. Halo.
1: Selamat sore, Mbak Ika.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana?
1: Bu Natalia di Palu,
0: iya.
1: Mbak Ika.
0: Ibu Natalia di Palu. Kayak
1: Mbak
0: gimana?
1: Ika, kayaknya WA lagi cuacanya iya. Panas, Mbak Ika.
0: Oh ya, memang lagi panas, tapi
1: iya, panas banget ya.
0: Oke.
1: Mbak Ika, kalau WA-nya kayak ada gangguan ya?
0: Iya, mungkin ya, kayaknya jaringan ya. Iya.
1: Iya, enggak apa-apa. Iya,
0: oke, silakan.
1: Iya,
0: oke.
1: Yang pertama ada Ibu Nike tadi ya, makasih salamnya. Terus yang kedua ada Ibu Rose juga yang di Lelem.
0: Iya.
1: Makasih salamnya Ibu Rose dari Malam. Terus yang ketiga Ibu Rina yang Alita Arandua. Selamat siang juga ya, selamat sore.
0: Iya.
1: Selamat beristirahat, kalau lagi beristirahat ya. Kalau lagi beraktivitas, selamat beraktivitas.
0: Iya.
1: Mbak Ika tetap semangat ya. Kita selalu bahagia selalu.
0: Oke.
1: Okay.
0: Amin. Terima kasih.
1: Oke. Okay. Selamat sore.
0: Iya, terima kasih, selamat sore Ibu Natalia. Yang ada di Palu ya. Oke, di belakangnya Ibu Natalia, silakan 082195835080. Oke, silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung bersama kami. Oke, iya. Pro 1, selamat sore. Halo.
2: Selamat sore, Mbak Ika.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Esther Lita.
0: Iya, oke. Okay. Ibu Esther Lita, Girian. Girian seperti apa, Ibu Esther Lita? Iya, kabar-kabarnya seperti
2: panas.
0: Apa? Masih panas, ya. Oke. Okay. Silakan, Ibu Esther Lita.
2: Oke, okay, salam Jo.
0: Baik. Iya. Iya.
2: Tetap semangat.
0: Iya, oke.
2: Okay. Tetap bahagia dan diberkati.
0: Iya, amin.
2: Bersama keluarga.
0: Iya.
2: Betul, menyapa ada Ibu Ros.
0: Iya.
2: Ada. Yang kedua ada Bapak Pak Sony Alexander. Yang ada di Tataran 2, Tondano. Dan ketiga ada Ibu Aurina juga.
0: Iya. Yang
2: Mbak Ika, selamat lanjutkan tugas, semangat.
0: Oke, tetap semangat juga ya Ibu Esther Lita yang ada di Girian yang masih panas juga ya. Semua tetap mengharapkan datangnya hujan, tetapi menurut informasi dari BMKG nanti Oktober katanya ya, jadi tetap terus mewaspadai kondisi yang ada. No bakar-bakar ya, oke? Jangan bakar sampah sembarangan di jalan atau juga di mana saja, apalagi membakar lahan, dan juga jangan membuang puntung rokok sembarangan ya, karena mencegah hal-hal yang tidak diinginkan karena saat ini musim kering. Oke, silakan untuk Anda Pro 1, selamat sore. Halo. Ya, halo, selamat sore. Oke. Ya, kita ke lagu dulu. Ya, ada Geisha dengan Sementara Sendiri, kemudian ada The Massive, Kau Yang Kusayang. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi, kita lanjut lagi untuk putaran selanjutnya. Oke, di 082195835080. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin ikutan bergabung lagi di 100% Indonesia. Sementara waktu di studio kami pukul 15.21 menit waktu Indonesia Tengah. Silakan untuk Anda memanfaatkan waktu dan kesempatan. Pro 1, selamat sore. Ya, selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
1: Vina di Kanaan.
0: Oke, ya, Vina di Kanaan. Oke, Vina, silakan.
1: Iya. Selamat salam buat Taita.
0: Iya.
1: Selamat buat Taita. Tuhan selalu melindungi Taita sekeluarga yang ada di rumah.
0: Iya.
1: Dalam salam nomor 8.
0: Iya.
1: Bunga semacam itu salam panggilnya. Keluarga itu yang keempat bersama keluarga juga dalam sehat. Yang ketiga bapak juga lagi Allah dalam sehat.
0: Oke, terima kasih Vina, selamat sore. Oke, di belakangnya Vina, silakan 082195835080. Oke, untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, oke. Silakan manfaatkan waktu dan kesempatan untuk siang hari ini. Oke, saya jumpai yang ada di Pulau Bentenan ya, di Peternakan Kanan di Kampus Kleak. Selamat sore untuk yang ada di sana yang mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, yang ada di Kios Rama. Selamat sore untuk Ko Ferry, ada Cideti juga, ada Ko Andre, ada Ko Dede ya, Calvin, ada Ko Tesar juga. Semoga usahanya lancar hari ini, keluarga Ratu Elama Muaya yang ada di kampus, terus yang ada di seputarannya, ada untuk Kios Excel ya, Tante Rita, ada Pak Boy, keluarga Punu Rotin Sulu, selamat sore. Dan juga untuk keluarga Kapele Selogia yang ada di Kio Saitun, ada Om, ada Pala, Pala Rudi, ada juga Ibu Uto, Tante Uto, ada Feran juga, ada ya semuanya yang ada ya, sambil mendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi juga ya. Selamat sore yang ada di seputaran juga untuk keluarga Liando Mamuaya, untuk Bapak Dr. Andes Maxiliando SPD MPD, juga ada Ibu Meli, ada ada Christian juga, ada Mercy, ada Putri ya. Semua-semuanya selamat mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1, selamat sore. Iya. Halo, selamat sore.
2: Ya. Selamat sore.
0: Selamat sore, dengan siapa di mana?
2: Dengan Vero Tinggogoy di Pomoro. Ya.
0: Oke, Vero Tinggogoy di Pomoro. Silakan langsung saja, Vero.
2: Berapa orang, Bu?
0: Tiga orang, biasanya tiga orang.
2: Oh,
0: ya.
2: Tiga
0: silakan.
2: Orang. Oke, ya. Tentunya untuk Ibu Ike, ya. Terima kasih banyak nih angkat Vero ya. Panggilan ini. Ya. Selamat siang menjelang sore.
0: Oke.
2: Selamat menjalankan tugas, mudah-mudahan sehat-sehat, sukses hari ini.
0: Oke,
2: mau salam tiga spesial, ada Turun Pesule yang ada di Tumpaan alias Prangki, apa kabar? Mudah-mudahan ada sehat-sehat. Ada juga Turun Pes Ibu Mona Lisa yang ada di Ternate, di Kelapa Pendek, apa kabar? Mudah-mudahan ada sehat-sehat. Dan yang terakhir ada Turun Pes Ibu Esterlita yang ada di Geri Adem di Tungtana. Mudah-mudahan ada sehat-sehat. Kembali ke Ike. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat sore juga ya. Silakan satu lagi di belakangnya Vero ya. Oke, di 0821-9583-5080 untuk pendengar yang ingin ikutan bergabung bersama kami ya. Oke, ya Pro 1 selamat sore. Halo.
3: Halo.
0: Iya, halo selamat sore. Selamat dengan sore, siapa di mana? Iya.
3: Dengan Ibu Anggrei ini, Bu Ike ya. Di Tareran.
0: Oke, Tareran seperti apa Ibu Anggrei ini?
3: Tareran urung Ibu Ike panas sekali.
0: Iya, panas ya. Oke. Okay. Iya.
3: Panas Bu Ike.
0: Oke, silakan. Oke. Okay. Mau siapa?
3: Salam. Salam yang pertama buat Bu Ike yang yeah. tugas. Selamat bertugas Bu Ike, tetap semangat.
0: Yeah.
3: Biar panas kan Bu Ike, yeah. tetap semangat, yeah. salam sehat. Harus, dan salam sukses buat yeah. Bu Ike, selalu diberkati Tuhan.
0: Amin.
3: Tentunya Bu Ike bersama dengan keluarga.
0: Iya, oke.
3: Oke, ke orang spesial. Yeah. Ada Ibu Jane, Gair Madidi, sama sore Ibu Jane. Tentunya bersama keluarga. Dan kedua, ada Ibu Kiki Wondal yang ada di Tondano. Dan ketiga ada Ibu Elsie Makalisung. Ibu Ike yang tugas, yeah. terima kasih Ibu Ike. Mm-hmm. Selamat sore 100% Indonesia. Yeah.
0: Oke, okay, yeah. Oke, okay, terima kasih untuk yang sudah ikutan bergabung bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk perjalanan 100% Indonesia di hari ini. Oke, okay, silakan untuk Anda satu lagi yang akan... saya terima ya untuk Anda di kesempatan sore hari ini, oke? Okay? Ya, terima kasih yang pasti untuk Anda yang masih terus menjalankan tugas-tugas. Tetap semangat untuk Anda ya. Saya hadirkan dulu lagunya Once Michael, Abadi Untukmu dan Marcel, Belahan Jiwaku.

0: Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk 100% Indonesia, dan waktu di studio kami pukul 15.36 menit waktu Indonesia Tengah. Oke. Ya, silakan Pro 1, selamat sore. Halo. Iya, halo, selamat sore.
1: Halo, ya, selamat sore,
0: baik. Selamat sore, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Pak Aco.
0: Iya. Oke, Pak Aco, Bolmutnya kabar-kabarnya seperti apa?
1: Sama di Manado ini, baik.
0: Iya, oke, panas juga. Oke, silakan langsung Pak Aco.
1: Ya, tiga spesial. Salam pertama-tama ada Pak Junaid yang ada di Ambon. Selamat sore. Semoga ada sehat bersama keluarga di hari ini. Dan juga ada Nona Fika tadi yang baru lewat. Selamat sore juga. Semoga ada sama keluarga dalam keadaan sehat. Yang paling terakhir ada Tuan P. Bunda S yang ada lewat juga tadi. Salam dari Bolmut. Semoga saya bersama keluarga kembali ke IKI. Terima kasih, selamat sore.
0: Iya, terima kasih, selamat sore Pak Aco yang ada di Bolmut. Oke, di belakangnya Pak Aco, silakan di 082195835080. Oke, silakan untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang ingin ikutan bergabung, silakan. Oke. Iya, masih ada waktu untuk Anda. Iya, kurang lebih 1-2 putaran lagi. Oke. Jadi untuk Anda manfaatkan waktu dan kesempatan hari ini untuk ikutan bergabung, silakan di 082195835080. Oke. Ya, silakan ya. Sementara informasi cuaca hari ini masih semuanya masih panas ya. Oke, ya, Pro 1 selamat sore. Halo. Iya, halo, selamat sore. Halo.
2: Halo, selamat sore. Ya. Kedar Sunan Mamulia, 100% Indonesia. Ya. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa, Bung Benny Jo Bolmut.
0: Oh, Bung Benny Jo Bolmut. Oke, masih sama ya seperti Pak Aco ya, untuk kondisi cuaca
2: panas berangin. Terinformasi tiga 9200 baru mengudara, sudah 4 hari baru sekarang mengudara.
0: Oh ya, sudah ya, jernih ya.
2: Sudah.
0: Oke, iya. Oke, silakan Pak Benny Jo, Bung Benny Jo, silakan.
2: Ya, tentunya. Teman-teman Ibu Ikedar Sona Mamuaya yang tugas sudah sangat ya, salam berkati, salam untuk keluarga, salam sehat. Kita menyapa orang yang di Korea Selatan, tepatnya di mana itu Ibu Kek, Pak Boots?
0: Iya. Di Jeju, Jeju, Korea Selatan.
2: Jeju. Korea Selatan ya, Pak Boots. Makasih salamnya ya, salam untuk keluarga yang ada di Korea sana. Salam sehat dari orang tuamu tentunya. Orang mau tunggu oleh-oleh Pak Boots, kan Korea punya. Kan Pak Boots, ya bagus ya, kita tukang Pak Boots. Kedua ada Ibu Haryati di Bunaken. Apa kabar Ibu Haryati, salam sehat. Dan yang ketiga ada Fiona di Perkamil. Buat Ibu Ike, makasih. Sore.
0: Iya, terima kasih, selamat sore Bung Benny Jo. Ya, ini main di tingkat lokal ya. Oh ya, ada juga tingkat luar di Jeju, Korea Selatan. Oke, di 082195835080. Selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Semoga suasana hari ini tetap menyenangkan ya untuk Anda. Dan kita ke lagu sebelum satu putaran lagi sebelum mengakhiri kebersamaan kita untuk perjalanan 100% Indonesia di edisi hari ini 12 Agustus 2026.

0: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kita lanjut untuk putaran terakhir di 100% Indonesia sore hari ini ya. Oke, silakan Pro 1, selamat sore. Halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore, dengan Pak siapa di mana ini?
1: Pak Junaidi, Mike.
0: Oke, Pak Junaidi. Seperti apa Ambon betul hari ini ya, Pak Junaidi?
1: Hari ini ya, panas tapi ya ramai dalam kota.
0: Oh ya.

0: panas tapi ramai. Oke. Okay. Yeah. Iya. Sama Manado juga ya.
1: Iya. Yeah.
0: Sudah pada ramai ya. Iya. Oke, Pak Junaidi silakan.
1: Ya. Untuk Mbak Ike, terima kasih banyak. Semoga diberkati Tuhan.
0: Ya, amin.
1: Harapannya selamat berangkat tugas.
0: Ya.
1: Semoga sukses ya.
0: Iya.
1: Bunda Davina di Kenaan, selamat sore Vina dan harapan saya juga ya. Aco juga yang di Bolmu, selamat sore Mbak Aco. Semoga sehat-sehat ya.
0: Iya.
1: Ada kemudian ada siapa lagi? Oh, Ibu Anggra ini ya. Di Tarirang, selamat sore dan harapan sehat. Terima kasih Mbak Ike.
0: Iya. Oke, okay. Ya, terima kasih Pak Junaidi yang ada di Ambon. Selamat sore juga ya. Oke, okay. Di Ambon kabar dari Pak Junaidi masih tetap panas tapi sudah ramai dengan kegiatan-kegiatan dalam rangka 17 Agustus 2026 ya. Oke, okay. Semua sudah pada ramai dengan berbagai acara-acara ya. Oke, okay. Silakan untuk Anda di belakang Pak Junaidi. Oke, tinggal 1-2 penelpon yang akan saya terima mengakhiri kebersamaan kita di 100% Indonesia hari ini di hari Kamis, ya, hari Rabu 12 Agustus 2026. Oke, ya, silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, Pro 1, selamat sore.
2: Halo. Selamat sore, selamat
0: ya.
2: Persen Indonesia.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Ipin,
0: Oke,
2: Mbak Ike
0: ya. Oke, Ibu Ipin, silakan langsung.
2: Salam pertama buat orang tua Mbak Ike ya. Terima kasih banyak sama Ibu Ipin di telepon. Salam
0: ya.
2: Sehat, salam kasih. Semoga diberkati Tuhan.
0: Amin.
2: Bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Ya.
2: Kirim tiga spesial. Ada orang tua Bunda Els yang ada di Makalisung
0: ya.
2: Ada juga orang tua Pak Aceh yang ada di Bolmut. Yang terakhir ada orang tua Ika yang ada di Kanaan.
0: Yeah.
2: Ika, itu juga
0: okay.
2: Terima kasih. Selamat sore, 100% Indonesia.
0: Ya, yeah, terima kasih Ibu Ipin yang ada di PAL 4 merupakan penelpon yang terakhir di hari ini ya. Oke, okay, terima kasih untuk Anda semua yang sudah ikutan bergabung bersama kami di 100% Indonesia di edisi hari ini. Tetap sukses untuk Anda dan pastikan di setiap acara ya, bukan di 100% Indonesia saja, tapi di setiap acara yang kami gelar, tetap Anda ikuti ya bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Ike Darsono Mamuaya, selamat sore.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bergerak persatukan dalam informasi dan inspirasi. Demikian ada Masif. Jangan menyerah ya. Oke, apapun yang terjadi jangan menyerah. Dan ya, pendengar persatukan dalam informasi dan inspirasi, kita mengangkat mengenai inflasi dan ya, inflasi ya adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang secara perlahan menggerus daya beli uang. Untuk mencegah penurunan nilai aset, investasi sangat diperlukan agar imbal hasil yang didapatkan mampu melampaui tingkat inflasi tahunan sehingga nilai real kekayaan tetap bertambah. Agar investasi kebal terhadap gerusan inflasi, berikut adalah beberapa instrumen utama yang bisa menjadi pilihan. Seperti emas secara historis, logam mulia adalah safe haven dan lindungi nilai terbaik yang paling tahan terhadap lonjakan inflasi jangka panjang. Kemudian obligasi negara, instrumen seperti ORI, SR dan SBR dijamin oleh negara dan memberikan kupon yang biasanya disesuaikan agar nilainya tetap berada di atas inflasi. Kemudian saham, investasi pada perusahaan besar atau sektor defensif seperti kebutuhan pokok memungkinkan Anda mendapatkan keuntungan modal dan dividen yang secara historis mengalahkan inflasi. Nah, properti adalah nilai tanah dan bangunan cenderung naik seiring waktu dan dapat mengimbangi penurunan nilai uang akibat inflasi. Nah, perkara persatukan informasi dan inspirasi. Saat ini waktu di studio kami pukul 16:20 waktu Indonesia Tengah. Saya hadirkan dulu lagunya Charity dengan Esokan Bahagia.

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan itu support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian sebuah nomor lawas yang hadir untuk Anda dari Barsana dan uniknya dari seorang penyanyi rock Indonesia, Nicky Astria. Mengapa harus jumpa ya? Oke, selamat sore untuk Anda pendengar persatukan informasi dan inspirasi yang mungkin saat ini sementara dalam perjalanan. Setelah selesai dengan tugas-tugas Anda atau masih saja disibukkan dengan berbagai tugas-tugas Anda ya. Oke, selamat sore, semoga apa yang Anda sementara usahakan sementara bisa selesai dengan baik. Ya, kita mengangkat mengenai investasi dan inflasi ya. Ya, perkara persatukan informasi dan inspirasi diinformasikan tadi bahwa inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu perekonomian. Fenomena ini dapat mengikis daya beli aset dan investasi, membuat uang kehilangan nilai seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, penting untuk memilih pilihan investasi yang dapat secara efektif melindungi aset dari efek mengikis inflasi. Nah, dalam lingkungan inflasi, menjaga nilai aset dan kekayaan menjadi prioritas utama. Investasi yang tepat dapat bertindak sebagai lindung nilai terhadap inflasi, membantu melindungi daya beli dan mempertahankan kekuatan ekonomi portofolio. Dengan memahami berbagai pilihan investasi yang tersedia, dapat mengembangkan strategi yang sesuai untuk mencapai tujuan keuangan dan mengamankan masa depan finansial. Seperti opsi yang pertama, investasi emas. Emas telah lama dianggap sebagai tempat berlindung yang aman saat inflasi meningkat. Sebagai aset nyata, emas cenderung mempertahankan nilainya saat harga barang dan jasa lainnya naik. Ini karena pasokan emas terbatas dan permintaannya cenderung meningkat saat inflasi meningkat, menghasilkan kenaikan harga yang sesuai. Selain itu, pendengar, emas juga dianggap sebagai perlindungan terhadap ketidakstabilan ekonomi dan politik. Nah, dalam situasi krisis, investor cenderung mencari perlindungan dalam emas yang meningkatkan permintaan dan harganya. Sejarah telah membuktikan bahwa emas dapat mempertahankan nilai realnya selama periode inflasi yang tinggi, membuatnya pilihan investasi yang menarik bagi mereka yang ingin melindungi kekayaan mereka. Ya, kita masih lanjut sebentar ya. Ada lagu dari Denada bersama Iksan Tarore dengan lagunya Cinta Terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, berakhir satu kanal informasi dan inspirasi. Demikian Kiku Kerindu Dia ya, sudah hadir untuk Anda di suasana sore hari ini dan membawa kita ke posisi waktu pukul 16 lebih 41 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, seperti yang saya informasikan tadi bahwa investasi selain emas ada juga opsi yang kedua adalah real estate ya. Investasi properti atau real estate tak dapat memberikan perlindungan yang solid terhadap inflasi. Nah, saat harga barang dan jasa naik, biaya sewa dan nilai properti cenderung mengikuti tren yang sama. Ini berarti investor properti dapat menyesuaikan sewa mereka sesuai inflasi, membantu mempertahankan arus pendapatan real. Selain itu, pendengar, properti dianggap sebagai aset nyata yang terbatas pasokannya yang dapat meningkatkan permintaan dan nilai saat inflasi meningkat. Meskipun ada resiko terkait dengan investasi properti, seperti biaya pemeliharaan dan perbaikan, properti telah terbukti sebagai lindung nilai inflasi yang efektif dalam jangka panjang. Nah, kemudian ada pilihan opsi yang ketiga, obligasi negara seperti surat utang negara, obligasi negara retail Indonesia atau ORI, sukuk retail atau SR, saving bond retail, dan sukuk negara tabungan dapat menjadi pilihan investasi yang memberikan perlindungan terhadap inflasi. Nah, obligasi negara cenderung aman karena didukung oleh pemerintah dan memiliki potensi imbal hasil yang stabil. Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami di Manado sore hari ini, Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, kita tinggalkan Bunga Citra Lestari, Aku Bisa Apa. Dan kita akan jalan pada waktu pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saat disampaikan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut untuk hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Selamat sore pendengar dan pemirsa di mana saja berada, kita berjumpa dalam Lintas Berita Magota bersama saya Ike Darsono Mamuaya. Kita ikuti berita dari RRI Manado. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Sulawesi Utara memperkuat kapasitas tenaga layanan perlindungan perempuan dan anak.
2: Kami hadir untuk memastikan keselamatan, memberikan perlindungan, mendampingi penuh hati, dan mewujudkan pemulihan nyata bagi setiap perempuan dan anak.
3: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Sulawesi Utara memperkuat kapasitas tenaga layanan perlindungan perempuan dan anak. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan peningkatan kapasitas layanan perlindungan anak bagi tenaga layanan UPTD PPA di Sulawesi Utara. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kompetensi tenaga layanan agar mampu memberikan pendampingan yang tepat sejak korban pertama kali melaporkan kasus kekerasan. JF Perencana Ahli Madya pada Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPA, Dianawati Lasmindar mengatakan, UPTD PPA memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu layanan yang paling dekat dengan korban. Menurutnya, tenaga layanan harus memahami alur penerimaan laporan dan langkah penanganan secara tepat, karena proses awal sangat menentukan tahapan pendampingan berikutnya.
4: Tentu penting mengapa SDM ini harus penting dikuatkan dari bagaimana mereka nanti penerimaan awal saat menerima kasus, karena begitu mungkin terima korban yang nangis-nangis, mereka harus apa first step-nya, setelah itu mungkin rujukan seperti apa. Nah, mengapa menjadi penting agar SDM ini mereka tahu alurnya seperti apa yang harus dilakukan, sehingga karena pasti gini, padahal kita punya masalah, langkah awal atau penerimaan yang awal diterima oleh korban itu adalah langkah untuk menentukan langkah selanjutnya. Jadi,
3: Dianawati menambahkan, tenaga layanan tidak hanya membutuhkan kompetensi teknis, tetapi juga kepedulian dan empati dalam menghadapi korban. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Sulawesi Utara, Tineke Adam mengatakan, peningkatan kapasitas tenaga layanan harus berjalan beriringan dengan upaya pencegahan. Menurutnya, keterbatasan tenaga profesional masih menjadi tantangan dalam memberikan pendampingan kepada korban.
5: Untuk tenaga layanan memang sangat-sangat penting, karena di awal kejadian, tapi ini sebenarnya kita tinggal di penanganan. Yang sebenarnya terpenting itu sebelum terjadi sebenarnya harus ada antisipasi dan tindakan pencegahan. Tetapi setelah penanganan, ini tenaga-tenaga layanan yang ada di UPT, seperti kami di provinsi memang masih sangat terbatas. Kami masih memerlukan beberapa tenaga seperti tenaga psikolog. Itu masih kurang. Terus tokoh-tokoh agama.
3: Berdasarkan data DP3AD Sulawesi Utara, tercatat 101 kasus dengan 133 korban yang terdiri atas 40 korban perempuan dan 93 korban anak. Tineke menegaskan penanganan kasus tidak dapat dilakukan pemerintah seorang diri. Kolaborasi dengan aparat penegak hukum, psikolog, tokoh agama, sekolah, orang tua, dan lingkungan masyarakat dinilai penting dalam memperkuat perlindungan sekaligus mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di sisi lain, Kepala UPTD PPA Sulawesi Utara Marcel Silo mengajak masyarakat segera melaporkan apabila mengalami atau mengetahui kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Masyarakat juga dapat menghubungi call center SAPA 129 pada nomor 021129 atau layanan WhatsApp UPTD PPA Sulawesi Utara di nomor 0851 5053 7400.
6: korban perempuan dan anak bisa datang langsung ke kantor UPTD PPA Provinsi Sulawesi Utara yang beralamat di Tikala, Kota Manado, tetapi juga ada di UPTD di setiap kabupaten kota itu sudah hampir semuanya sudah terbentuk. Nah, kemudian kanal yang kedua yang tidak langsung itu bisa secara online. Jadi kami membuka kanal aduan Sapa Call Center Sapa 129 yang merupakan itu juga milik kementerian, tetapi itu sistemnya lebih rujukan dan pelimpahan. Nah, jadi ketika ada yang melapor akan ditindaklanjuti, karena dalam fungsi layanan UPTD PPA selain menerima pengaduan, kami juga melakukan penjangkauan bersama dengan tim, dan juga kami berkoordinasi dengan petugas APH jika ada kedaruratan seperti itu.
3: UPTD PPA Sulawesi Utara juga menyediakan rumah penampungan sementara bagi korban yang membutuhkan perlindungan dalam kondisi darurat. Masyarakat dihimbau tidak ragu melaporkan kasus kekerasan karena kecepatan pelaporan sangat penting agar korban segera mendapatkan perlindungan dan layanan sesuai kebutuhannya. Diana Masih, RRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ikuti berita dari RRI Gorontalo. Upaya memperkuat pemerataan dan kualitas pendidikan terus dilakukan pemerintah melalui Sekolah Nasional Terintegrasi. Kabupaten Bone Bolango menjadi salah satu titik sekolah nasional terintegrasi dari 17 titik di Indonesia.
7: Sekolah Nasional Terintegrasi merupakan program pendidikan yang dibentuk berdasarkan instruksi Presiden nomor 10 tahun 2026. Kehadiran sekolah ini diarahkan untuk memperluas pemerataan akses pendidikan di berbagai daerah. Fasilitas yang tersedia nantinya dapat dimanfaatkan oleh siswa sekolah tersebut dan sekolah di sekitarnya. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pelayanan Provinsi Gorontalo Kemendikdasmen Rudi Saifullah mengatakan konsep tersebut menjadi bagian dari visi Sekolah Nasional Terintegrasi.
8: SNT ini, Sekolah Nasional Terintegrasi ini merupakan instruksi Presiden nomor 10 tahun 2026, di mana SNT ini mempunyai visi yang sangat mulia. Yang pertama adalah SNT akan menjadi tempat fasilitator untuk pemerataan mutu pendidikan yang ada di seluruh Indonesia dan termasuk di Bone Bolango. Kemudian SNT ini adalah akan menjadi pusat keunggulan, jadi tempat belajar anak-anak kita. Anak-anak, baik itu anak-anak yang SNT itu sendiri dan juga anak-anak yang ada di sekitar SNT.
7: Kehadiran sekolah tersebut mendapatkan dukungan dari pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Sekretaris Daerah Bone Bolango Iwan Mustafa mengatakan keberadaan sekolah ini dapat memperkuat Bone Bolango sebagai kawasan pendidikan. Dukungan pemerintah daerah juga diarahkan pada kebutuhan pembangunan infrastruktur sekolah.
9: Pemerintah daerah dalam hal ini sangat berterima kasih karena ini akan terus memperkaya Kabupaten Bone Bolango sebagai kawasan pendidikan. Jadi kemarin ada sekolah Garuda, hari ini sekolah nasional terintegrasi. Tentu pemerintah daerah akan berkomitmen mensupport ini. Memang kita sudah berbagi peran. Kemarin juga sudah berdiskusi dengan kepala BPMP bersama Pak Bupati terkait apa peran-peran Pemda.
7: Berbagai langkah telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bone Bolango bersama pihak terkait untuk memastikan kesiapan fasilitas. Sementara pihak sekolah juga menyiapkan konsep pembelajaran yang lebih luas dan terintegrasi. Kepala Sekolah Nasional Terintegrasi 6 Bone Bolango mengatakan pihaknya telah berupaya memperkuat kualitas pembelajaran yang ada di SNT 6 Bone Bolango.
10: Kami kemarin itu juga melakukan benchmarking. Benchmarking itu seperti studi tiru kepada sekolah-sekolah terbaik di Indonesia agar dapat memperoleh gambaran bagaimana sebenarnya sekolah-sekolah yang memberi layanan terbaik atau layanan internasional itu dapat kita tiru hal-hal baik tersebut di sekolah.
7: Pendekatan internasional menjadi bagian dari pengembangan layanan pendidikan di Sekolah Nasional Terintegrasi. Kehadiran Sekolah Nasional Terintegrasi diharapkan dapat memberikan layanan pendidikan yang lebih berkualitas bagi peserta didik di Bone Bolango. Dari Gorontalo, Rehenda Tau melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Tahuna. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali menyalurkan bantuan beras cadangan pangan pemerintah daerah CPPD kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terdampak bencana hidrometeorologi, banjir bandang, dan tanah longsor.
11: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali menyalurkan bantuan beras cadangan pangan pemerintah daerah CPPD kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terdampak bencana hidrometeorologi, banjir bandang, dan tanah longsor di Gudang Bulog Cabang Tahuna Selasa 11 Agustus 2026. Bantuan tersebut diserahkan melalui koordinasi pemerintah provinsi bersama instansi terkait guna membantu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat selama masa pemulihan pasca bencana. Kepala UPTD Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara wilayah Sangihe, Talaut, dan Sitaro, Stanley Tikwalu, mengatakan bantuan beras tersebut merupakan bentuk intervensi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak bencana pada bulan Juli lalu.
12: Hari ini ada penyerahan bantuan beras cadangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara sebesar 3.500 kg untuk mengintervensi masyarakat Kabupaten Sangihe yang mengalami bencana alam hidrometeorologi.
11: Penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan laporan dan koordinasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah terkait kondisi masyarakat yang masih membutuhkan dukungan pasca bencana. Stanley berharap bantuan ini dapat meningkatkan beban masyarakat terutama memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari selama proses pemulihan pasca bencana di beberapa lokasi terdampak. Jumel Johanis melaporkan.
1: Kita ikuti berita dari RRI Talaut. Harga beras premium di pasar Melongwane mulai mengalami penurunan sejak pekan lalu.
13: Harga beras premium di pasar tradisional Melongwane Kabupaten Kepulauan Talaut mulai menunjukkan tren penurunan. Idris, salah satu pedagang beras di pasar Melongwane, mengungkapkan bahwa harga beras premium seperti merek Dua Merpati sebelumnya sempat dijual Rp18.500 per kilogram, saat ini menjadi Rp17.500 per kilogramnya.
14: Sekarang Dua Merpati dia 20 kilo masih biasa. Satu orang
15: yang berapa dia?
14: 350.
15: Kalau sebelumnya dia berapa dia?
14: Sebelumnya dia 365.
15: 365. Nah,
14: sekarang satu orang sedikit dia.
15: Turun sedikit ya. Yang kalau itu, yang 10 kilo, 5 kilo?
14: 10 kilo dia 185.
15: Daya beli masyarakat bagaimana?
14: Masih bertahan juga dia.
15: Masih normal.
14: Ya, normal. Ya.
15: Jadi cenderung turun harga beras ini.
14: Dia turun cuma turun 1.500.
13: Sementara dalam kemasan ukuran 20 kg, harga Dua Merpati mencapai Rp365.000. Saat ini turun menjadi Rp350.000. Merek lain seperti Permata yang ukurannya 20 kg, sebelumnya dijual Rp230.000. Saat ini turun menjadi Rp325.000. Dari Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengendara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut untuk hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ikedar Sono Mamuaya, selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut. Dalam

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi selanjutnya. Ya, kami informasikan untuk Anda bahwa Adzan Maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17.53 waktu Indonesia Tengah untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada yang akan menjalankan sholat Maghrib. Dan saat ini waktu di studio kami pukul 17.32 waktu Indonesia Tengah. Dan jelang Adzan Maghrib dikumandangkan untuk wilayah Manado dan sekitarnya, kami hadirkan lagu-lagu religi untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada. Ada Opik bersama Amanda dengan Alhamdulillah.

Ya, pendengar dan kaum muslimin, muslimah di mana saja berada, saat ini waktu di studio kami pukul 17:53 waktu Indonesia Tengah, saatnya azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Manado dan sekitarnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Iya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, selamat malam untuk Anda. Sudah masuk malam di pukul 18 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Saya Iken Rasuno Momoya masih tetap bersama Anda hingga di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Setelah ada Asura dengan Cinta Yang Hilang, saya hadirkan Dr. Ox dengan Yang Terlupakan. Oke, selamat malam untuk Anda pendengar yang sudah menikmati suasana istirahat Anda atau baru kembali dari tempat aktivitas Anda atau juga masih tetap menjalankan tugas-tugas Anda sampai sore hari ini, bahkan hingga malam hari nanti, tetap dengan stamina yang bagus ya, untuk terus melanjutkan tugas-tugas Anda. Sukses selalu untuk Anda bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Amboi, dah pasang bendera Makcik Leha?
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Ay, takpelah kusam, yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Ha, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang baru lah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasihlah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih. Bayar.

Ya, pendengar pasar kanal informasi dan inspirasi. Demikian Gio Lelaki dengan Bukan Milikku Lagi. Dan membawa kita ke posisi waktu pukul 18:25 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar pasar kanal informasi dan inspirasi, BMKG Sulawesi Utara mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi untuk besok hari 13 Agustus 2026 pukul 8 sampai dengan 16 Agustus 2026 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sebagai berikut, pada umumnya angin di Sulawesi Utara bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 25 knot. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang berpeluang terjadi di perairan utara Sulawesi Utara, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaut, dan Laut Maluku. Demikian informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara mengenai peringatan dini gelombang tinggi untuk 13 Agustus sampai dengan 16 Agustus 2026 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar pos 1 kanal informasi dan inspirasi, kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutla belum berakhir. Memasuki musim puncak musim kemarau, kebakaran masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Data Kementerian Kehutanan melalui Sipongi menunjukkan sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas karhutla mencapai 107.465,47 hektar, meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama di tahun 2025. Sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat sejak Januari hingga 11 Februari 2026, karhutla berdampak pada sekitar 435.578 hektar. Sementara di Sumatera Selatan hingga 20 Juli tercatat 479 kejadian dengan luas terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki awal Agustus, karhutla masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino yang diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung, masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya teknologi, pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting, tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata, deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diwujudkan dan diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi, harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutla bukan sekedar persoalan api, karhutla menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang. Dan RRI berpandangan keberhasilan penanganan karhutla bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah, luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga.
Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Ya, selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan juga menghimbau untuk Anda yang biasanya membakar sampah ya ataupun daun-daun kering hanya di pinggir jalan atau juga di tempat-tempat pemukiman ya, seharusnya Anda tidak membakar ya secara sembarangan. Dan juga yang biasanya membakar lahan ya, atau juga puntung rokok yang dilempar secara sembarangan, karena saat ini rentan dan rawan terhadap kebakaran karena di fenomena El Nino ini di musim kering dan juga musim panas, dan juga sudah sangat-sangat

0: Fakta Kemerdekaan.
1: Tahukah Anda mengapa kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945? Menurut Soekarno, angka 17 merupakan sebuah angka yang dianggap sebagai angka suci. 17 Agustus 1945 sendiri jatuh pada hari Jumat Legi yang diyakini merupakan Jumat yang suci dan baik. Tahukah Anda jika gelar proklamator yang disematkan pada Bung Karno dan Bung Hatta setelah proses proklamasi ternyata hanya gelar lisan yang diberikan oleh rakyat Indonesia? Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah tentang pemberian gelar tersebut. Barulah di tahun 1986, gelar proklamator secara resmi diberikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta.
2: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10 sampai 26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

Ya, mendengar pas satu kanal informasi dan inspirasi, demikian Nora dengan Cinta Sekali Saja. Sudah hadir untuk Anda suasana malam hari ini dan sebuah informasi kami hadirkan untuk Anda. Sebelum kami hadirkan juga drama radio untuk Anda malam hari ini dengan judul Perubahan, persembahan dari RRI Surabaya. Ya, pendengar, pengurus daerah Ikatan Motor Indonesia atau IMI Sulawesi Utara membentuk tim investigasi internal untuk menelusuri tragedi maut dalam ajang Kejurnas Open Turnamen Tidar Drag Race Kota Mubagu Championship 2026 yang menewaskan sejumlah penonton Minggu 9 Agustus 2026. Insiden terjadi di sirkuit non-permanen Jalan AP Mokoginta, Kelurahan Upai, Kecamatan Kota Mubagu Utara. Sebuah mobil peserta kategori Free For All kehilangan kendali saat mendekati garis finish, kemudian oleng ke sisi kiri lintasan dan menghantam pembatas di dekat kerumunan penonton. Ketua Bidang Hukum dan Advokasi sekaligus Kuasa Hukum Pemprov IMI Sulut, Berti Alan Lumempo, menyampaikan duka mendalam kepada para korban dan keluarga. Berti menegaskan investigasi internal IMI Sulut tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan kepolisian. Sebaliknya, investigasi dilakukan untuk mengevaluasi seluruh mekanisme penyelenggaraan lomba, termasuk penerapan standar keselamatan. Lebih dari selusin aspek akan ditelusuri tim investigasi, mulai dari kelayakan lintasan, pemasangan barrier dan pagar pengaman, zona aman penonton, hingga tugas dan kewenangan pimpinan serta pengawas perlombaan. Kesiapan tenaga medis dan jalur evakuasi juga akan menjadi bagian dari pemeriksaan. Menurut Berti, IMI memiliki kewenangan memberikan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan olahraga kendaraan bermotor, namun rekomendasi tersebut tidak diberikan secara otomatis. Penyelenggara terlebih dahulu harus memenuhi sejumlah persyaratan termasuk terkait lokasi dan kelayakan lintasan. Dalam kasus ini disebutkan terdapat 3 lokasi yang diajukan penyelenggara. Setelah dilakukan survei, hanya 1 lokasi yang dinilai layak dengan sejumlah catatan terkait aspek keamanan. IMI Sulut juga memastikan dokumen terkait penggunaan lokasi serta rekomendasi dari instansi terkait menjadi bagian dari persyaratan sebelum rekomendasi perlombaan diterbitkan. Rekomendasi IMI kemudian menjadi salah satu persyaratan dalam proses perizinan kepolisian. Kini seluruh tahapan tersebut akan dievaluasi untuk memastikan apakah rekomendasi dan catatan keselamatan yang diberikan telah benar-benar dilaksanakan di lapangan. IMI Sulut juga meminta masyarakat tidak menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi, termasuk foto dan video detik-detik kecelakaan yang dapat menambah trauma keluarga korban. Sementara kepada penyelenggara dan pihak-pihak yang terlibat, IMI meminta kepedulian terhadap para korban, termasuk mereka yang masih menjalani perawatan. Dan hasil investigasi internal IMI Sulut nantinya diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk memperketat standar keselamatan penyelenggaraan olahraga otomotif sekaligus mencegah tragedi serupa kembali terjadi. Dan saat ini pendengar, waktu di studio kami pukul 19 waktu Indonesia Tengah, dan saatnya kami hadirkan ke ruangan Anda drama radio dengan judul Perubahan, persembahan RRI Surabaya. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Sepertinya hari ini akan sepi lagi, seperti kemarin-kemarin.
1: Pagi, Bu Sari.
0: Pagi, Bu Lina. Silahkan mau beli apa?
1: Seperti biasa, Bu. Tapi, Bu Sari masih terima bayar tunai saja ya?
0: Iya, Bu, masih begitu.
1: Ya, saya tidak bawa uang tunai. Zaman sekarang, orang-orang sudah jarang bawa uang tunai, Bu.
0: Iya, saya tahu.
1: Bukan apa-apa, Bu. Sayang aja. Warung Bu Sari ini masakannya enak, tapi sekarang apa-apa serba cepat, Bu.
0: Cepat itu maksudnya tinggal pesan dan bayar dari HP.
1: Iya, Bu. Sekarang semua lebih mudah pesan dan bayar online dari HP.
0: Kalau tidak bisa, orang-orang akan pergi gitu.
1: Bu, saya bilang begini bukan untuk menyakiti ya.
0: Saya paham, Bu. Cuma kadang saya capek. Teknologi sekarang banyak berubah. Saya kan orang tua, jadi gaptek.

0: untuk belanja warung.
1: Iya nak, cuma ada segitu.
0: Sepertinya kita nggak bisa begini terus, Bu.
1: Terus ibu harus bagaimana, nak?
0: Belajar, ikut pelatihan. Kita pakai cara yang baru seperti orang-orang yang sekarang.
1: Kamu kira ibu ini tidak mau belajar? Ibu ini sudah tua, ibu tidak paham.
0: Bu,
1: ibu sudah capek, nak. Tiap hari lihat warung sepi, semua berubah cepat. Setiap hari disuruh berubah, disuruh cepat, disuruh ikut zaman.
0: Tapi, Bu, kalau kita tidak ikut berubah dan mengikuti zaman, warung ibu bisa semakin sepi dan akhirnya tutup.
1: Terus kalau warung tutup, ibu ini jadi apa? Ibu kerja apa? Dulu, orang datang ke warung karena kenal yang jual. Tapi sekarang, semua serba aplikasi dan online.
0: Bu, Rani cuma tidak mau lihat ibu kalah.
1: Ibu sudah merasa kalah, nak. Bukan sama orang, tapi sama waktu. Besok, warung tutup saja.

0: Bu Sari?
1: Bu?
2: Pak RT? Iya, Pak.
0: Loh, warungnya ini nggak buka toh, Bu? Kok sepi begini?
2: Iya, saya mau istirahat, Pak.
0: Loh, emangnya ada masalah apa, Bu?
2: Sekarang semua serba pesan dan bayar online dari aplikasi HP, Pak. Warung jadi sepi. Karena saya gaptek, saya tidak paham begituan.
0: Walah, Bu, kalau semua yang kalah sama zaman ini memilih tutup dan berhenti, nanti siapa yang melestarikan warung-warung lama seperti ini? Ya, belajar toh, Bu. Mengikuti zaman itu bukan berarti berubah menjadi orang lain. Cuma supaya yang ibu punya itu ya tetap hidup.
3: Bu, kita pelan-pelan saja ya belajarnya.
2: Baik, tapi kalau gagal, ibu sudah ikhlas.
4: Wah, sekarang sudah bisa non tunai ya, Bu?
2: Iya, Bu. Saya masih belajar.
4: Tidak apa-apa, Bu. Yang penting warungnya tetap ada.
2: Iya, ternyata yang paling penting bukan ikut cepat, tapi tidak berhenti belajar dan terus mengikuti zaman.
5: Di tengah dunia yang bergerak semakin digital, banyak yang merasa tertinggal dan hampir menyerah. Namun seperti warung Bu Sari, pelestarian bukan tentang menolak perubahan, melainkan berani beradaptasi agar yang lama tetap hidup. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan mini drama yang berjudul Perubahan, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Bu Sari diperankan oleh Habibah, Rani diperankan oleh Elvina, Pak RT diperankan oleh Wahyu Chan, dan Rara sebagai Bu Lina. Penulis naskah Rifda Nasyiwatul Attahiyah, teknik dan montase Bambang Pramono, sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di kisah yang lainnya.

Iya, pendengar Pas Satu Kanal, informasi dan inspirasi demikian Unisiara dengan Kucari Jalan Terbaik. Waktu menunjukkan pukul 19 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda ya, pendengar Pas Satu Kanal, informasi dan inspirasi yang sudah sejak awal bergabung bersama kami atau baru saja bergabung ya. Oke, selamat malam dan salam sehat untuk Anda, juga salam bahagia dari Puncak Tikala, Manado. Oke, ada lagu selanjutnya dari Chris Patti, saya hadirkan untuk Anda, Telah Menyesal. Oke, selamat malam semuanya tanpa terkecuali ya. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Kendang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10 sampai 26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Waktu di studio kami pukul 19.31 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda mimbar agama Kristen untuk umat Kristiani di mana saja berada. Ada sebuah kirim pujian mengawali kebersamaan kita malam hari ini, indah pada waktunya, dari Mita Talahatu. Kemudian Anda ikuti renungan untuk malam hari ini. Selamat malam, salam sejahtera, salam kasih dalam Tuhan untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Mita Talahatu dengan indah pada waktunya.

Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, saya Pendeta Jeffrey Sengkoen, penyuluh agama Kristen Apolos Manado. Hari ini akan sharing firman Tuhan dari Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai ayat 39. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami yang hidup, Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur hari ini kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati firman-Mu, biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami, memberi pengharapan baru kami bagi kami, agar kami tetap setia mengiring Tuhan di tengah tantangan dan kesulitan dalam hidup ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara pendengar setia Radio RRI Manado yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, baik yang memulai aktivitas hari ini dalam perjalanan di rumah, di tempat kerja, maupun di mana saja saudara berada, kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi hati kita semua. Kita akan baca Alkitab kita, Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan datang tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang boleh hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengar dan melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita hari ini saya kasih tema iman yang bertahan akan melihat pertolongan Tuhan. Setiap orang pasti mengalami masa-masa sulit. Ada orang yang bergumul dengan penyakit yang tidak kunjung sembuh. Ada orang yang berjuang dengan keadaan ekonominya. Ada orang yang sedang menunggu pekerjaan. Ada keluarga yang sedang menghadapi konflik. Bahkan ada orang yang mulai bertanya dalam hatinya, Tuhan, sampai kapan Engkau menolong aku? Seringkali masalah bukan hanya membuat tubuh kita lelah, Bapak Ibu, tetapi juga membuat iman kita melemah. Musuh terbesar orang percaya bukan hanya penderitaan, tetapi keinginan untuk menyerah. Karena itu, penulis surat Ibrani mengingatkan jemaat yang sedang menghadapi aniaya agar mereka tidak kehilangan keberanian. Firman Tuhan dalam ayat yang ke-35 dari Ibrani pasal 10 berkata, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Perhatikan saudara, Tuhan tidak berkata bahwa hidup orang percaya akan bebas dari masalah. Tetapi Tuhan berjanji bahwa orang yang tetap percaya akan melihat pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan apapun hari ini, mari kita belajar untuk tidak melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bagaimana supaya iman kita bertahan, tetap bertahan, supaya kita tetap melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Saya akan membahas dalam 3 poin. Yang pertama, supaya kita tetap percaya, iman kita tetap bertahan, dan kita tetap melihat pertolongan Tuhan. Yang pertama, ayat yang ke-35. Jangan melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kata melepaskan berarti membuang, melepaskan dengan sengaja atau melemparkan sesuatu yang sangat berharga. Artinya iman bisa saja tidak hilang karena dicuri, tetapi bisa dibuang karena kecewa. Seringkali yang membuat seseorang meninggalkan Tuhan bukan karena Tuhan berubah, tetapi karena harapannya tidak segera dijawab oleh Tuhan. Padahal Tuhan sedang bekerja di balik layar. Saudara, ketika doa belum dijawab, tetaplah percaya. Ketika keadaan belum berubah, tetaplah berharap. Ketika air mata masih mengalir, tetaplah memegang janji Tuhan. Karena iman tidak dibangun oleh apa yang kita lihat. Iman dibangun oleh siapa yang kita percaya. Karena Tuhan Yesus tetap sama, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, kuasanya tidak berubah. Saudara, mungkin hari ini Anda sedang hampir menyerah. Jangan lepaskan imanmu. Karena seringkali mujizat Tuhan terjadi ketika kita memilih untuk bertahan satu langkah saja. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang harus membuat kita, iman kita tetap bertahan supaya kita tetap melihat pertolongan Tuhan? Yang kedua, ketekunan membawa kita kepada janji Tuhan. Ayat yang ke-36 berkata, sebab kamu memerlukan ketekunan. Yang kedua adalah tekun. Tekun bukan sekedar sabar menunggu, tetapi harus tetap berdiri kuat, berdiri teguh di bawah tekanan. Inilah iman yang dewasa. Banyak orang ingin mujizat, tetapi sedikit orang yang mau bertahan dalam proses. Padahal Tuhan lebih tertarik membentuk karakter kita daripada sekedar mengubah keadaan kita. Lihatlah Abraham. Janji diberikan ketika usianya sekitar 75 tahun. Tetapi Ishak lahir ketika Abraham berusia 100 tahun. 25 tahun Abraham menunggu. Namun Abraham tetap percaya. Lihatlah Yusuf. Ia menerima mimpi dari Tuhan. Tetapi sebelum menjadi pemimpin, ia dijual sebagai budak, difitnah, dipenjara, bahkan dilupakan. Namun akhirnya Tuhan mengangkatnya tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat. Yang sering terlambat adalah kesabaran kita. Saudara, bambu Cina itu membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum tumbuh tinggi. Selama bertahun-tahun akarnya sedang dibangun. Ketika fondasinya kuat, pertumbuhannya menjadi sangat cepat. Demikian pula Tuhan. Kadang yang sedang dibangun bukan keadaan kita, tetapi iman kita. Karena itu kita perlu tekun. Kalau hari ini Tuhan belum membuka pintu yang saudara doakan, jangan berhenti berdoa. Kalau Tuhan belum menjawab, jangan berhenti percaya. Karena proses Tuhan selalu menghasilkan sesuatu yang indah. Yang ketiga, orang benar hidup oleh iman dan tidak akan mundur. Ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Ayat yang ke-38 berkata, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Kalimat ini menjadi salah satu ayat terpenting dalam Perjanjian Baru, bahwa hidup oleh iman berarti percaya kepada Tuhan sekalipun keadaan belum berubah. Kita hidup bukan berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan keadaan, bukan berdasarkan apa yang diberitakan oleh dunia ini, tetapi berdasarkan firman Tuhan. Ayat 39 kemudian berkata, kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Inilah identitas kita sebagai orang percaya. Kita boleh menangis, kita boleh lelah, tetapi kita tidak boleh menyerah. Kenapa, saudara? Karena Kristus lebih dahulu bertahan sampai mati di kayu salib. Tuhan tidak menyerah ketika dia dicaci. Dia tidak mundur

Atau mungkin saudara mulai berkata, aku sudah tidak sanggup lagi. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jangan lepaskan imanmu, tetaplah tekun, hiduplah oleh iman. Sebab pertolongan Tuhan mungkin lebih dekat dari apa yang saudara bayangkan. Ingatlah, Tuhan tidak pernah tinggalkan anak-anak-Nya. Ketika kita tidak melihat tangan Tuhan bekerja, percayalah bahwa hati Tuhan tetap mengasihi kita. Bertahanlah sedikit lagi, berdoalah sedikit lagi, percayalah sedikit lagi, karena pada waktunya nanti kita akan berkata, sungguh Tuhan tidak pernah terlambat. Mari kita mengakhiri renungan ini dengan satu kalimat yang kita simpan di dalam hati kita. Iman yang bertahan hari ini akan menjadi kesaksian tentang pertolongan Tuhan pada waktunya. Iman yang bertahan hari ini akan menjadi kesaksian tentang pertolongan Tuhan pada waktunya. Amin. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami hari ini. Di tengah berbagai pergumulan, ajarlah kami untuk tidak melepaskan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Berikanlah kepada kami hati yang tekun, yang tetap percaya sekalipun jawaban doa belum kami lihat. Kami berdoa bagi setiap pendengar Radio RRI Manado. Jamalah mereka dengan yang sedang sakit. Hiburlah mereka yang berduka. Kuatkanlah mereka yang sedang bergumul dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, maupun keadaan ekonomi. Bukalah jalan yang buntu. Berikanlah pengharapan bagi yang putus asa dan nyatakan pertolongan Tuhan pada waktu yang paling indah menurut kehendak Tuhan. Biarlah Roh Kudus memenuhi hati kami dengan damai sejahtera dan keberanian untuk tetap hidup oleh iman. Jadikan hidup kami menjadi kesaksian bahwa Engkau Tuhan tetap setia dan tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amen.

0: Pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian yang hadir untuk Anda dari Pendeta James Victor. Benarkah beratkah beban hidupmu? Mengakhiri kebersamaan kita di perjalanan ya, mimbar agama Kristen untuk malam hari ini. Kita akan jelang tanda waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian warta berita. Saya Ikeda Sunomo Moya, segera pamit dari ruangan Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya di perjalanan Manado sore hari ini. Dan sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Untuk selanjutnya, Anda bersama rekan saya Priscila Balebu.
1: Nah, pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah.
2: Sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
3: Menteri Keuangan hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau IFP dalam proses belajar. Menteri Perdagangan mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wira usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau papan edukasi digital dalam proses belajar. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
4: Oh, saya tadi ingin melihat gimana
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantau langsung pemanfaatan interaktif flat panel IFP atau papan edukasi digital dalam proses pembelajaran di dua sekolah di Jakarta, yaitu di SMP 216 dan SMA 68. Menurut Menkyu Purbaya, Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui alokasi anggaran. Untuk itu, ia ingin memastikan anggaran yang diberikan benar-benar bermanfaat dan efektif dalam mendukung sektor pendidikan.
4: Oh, saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Saya hanya selama ini hanya dengar bagus apa enggak, saya nggak tahu. Saya pengen lihat sebenarnya kayak gimana sih, sehingga kalau saya ngeluarin anggaran nggak sayang-sayang amat.
5: Dalam kunjungannya, Menkyu Purbaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar-mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik, menurutnya, lebih mudah menyerap pengetahuan baru dan proses pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran. Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkyu Purbaya menilai program Papan Edukasi Digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto layak untuk dilanjutkan. Untuk itu, program tersebut secara bertahap akan diperluas sesuai rencana pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap sekolah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana program Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi dari siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima.
6: Sejak diresmikan oleh Menteri Kopdigi Miltia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwa 5 Ambon, Lasini Lahaya, kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
7: Alhamdulillah dalam prosesnya mengalami perkembangan, mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan anak-anak lewat jalur SNMPTN di kampus terbaik seperti UI dan ITB dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu dari di internal kita, di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4-5 orang keterima dari jalur SNMPTN. Kemudian pemahaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai terbuka. Apa yang harus siapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar, seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung masuk SMA Unggul Bertransformasi lebih maksimal.
8: Kepada Ibu Anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina dan juga...
6: Sebelumnya anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdigi, meminta manajemen SMA Siwa 5 mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
9: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
6: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional, guru atau sistem penerimaan murid, melainkan menyuntikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem asrama dan karakter. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lerima Pro, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wirausaha melalui toko mandiri Indogrosir atau TMI. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
10: Nah yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh...
11: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk tetap berkarya melalui kewirausahaan. Salah satu pilihan usaha yang ditawarkan adalah Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Budi mengatakan calon purna bakti dapat membuat toko dengan modal sekitar 50 juta rupiah dan memanfaatkan garasi rumah sebagai lokasi usaha. Menurut Budi, Indogrosir akan menyediakan barang sekaligus mengajarkan penataan dan manajemen toko.
10: Nah yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh BRI. BRI ini membantu dulu 5 juta pak ya, untuk beli alat-alatnya. Kurang bagus apa BRI? BRI membantu 5 juta, kemudian nanti memberikan pinjaman sesuai kebutuhan, bisa 50 jutaan.
11: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Isi Karim mengatakan pembekalan purna tugas mengusung tema Purna Bakti Berwirausaha dari Pengabdian Menuju Kesejahteraan. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kewirausahaan yang produktif dan mandiri, serta kemampuan mengelola keuangan bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti.
2: Bukan hanya sebagai lini bisnis, sebagai koperasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba nantinya, mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
11: Sebanyak 178 pegawai Kementerian Perdagangan akan memasuki masa purna bakti dalam 4 tahun ke depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mereka memanfaatkan masa purna bakti untuk mengembangkan usaha dan tetap berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lain, di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
12: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
11: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar, dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
12: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
11: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpa Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
13: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu, program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
11: Fat mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produksi kelapa sawit, tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya Desi Anugranov.
14: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin Selasa 11 Agustus 2026, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
15: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
14: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
16: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
14: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan Sumatera Utara. KPK mengakui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada awal April sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di bea dan cukai, dan akan mendalami dugaan aliran uang dari salah satu tersangka. Airul Umam melaporkan selengkapnya.
17: Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK menjelaskan bahwa telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik sebelumnya memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga KPK belum dapat memastikan apakah saksi yang dipanggil tersebut merupakan Winda Lorenza Goasa yang meninggal dunia di Medan. Budi menjelaskan pemanggilan WL dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara ini. Budi juga mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana suap di Bea Cukai. Penelusuran aset tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara sekaligus upaya KPK mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
17: Pada awal April penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL. Namun demikian dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud. Karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. Pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah dalam kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi.
18: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR bersama keluarga korban dan jajaran Polda Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Pajaitan mengatakan Komisi 3 meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian Pinda Lorenza. Proses penyidikan juga diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
19: Ada empat. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Winda Lorenza Gowasa berdasarkan laporan polisi nomor LP A748 Romawi 2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Tadi pimpinan.
18: Diketahui Winda Lorenza Gowasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana passing exercise melalui pernyataan tertulis pada hari ini. Adapun KRI Igusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air. Kadis Penal Tanggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi angkatan laut secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Dilaporkan juga bahwa passing exercise merupakan goodwill engagement atau kegiatan untuk mempererat hubungan yang umum dilakukan oleh angkatan laut di dunia. Beralih dari informasi olahraga, di mana Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 akan menjelanggarakan kejuaraan terbuka tenis lapangan Piala Panglima TNI 2026, di mana informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litololi. Niar.
20: Terima kasih dan pendengar. Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 atau TNI AU 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka atau open turnamen tenis lapangan dalam rangka tenis lapangan Piala Panglima TNI tahun 2026, di mana turnamen ini atau open turnamen ini diselenggarakan dalam rangka menjelang hari ulang tahun atau HUT TNI ke-81 pada tahun ini. Panglima Komando Daerah AU1 atau Pangkodau 1 Marsma TNI Erwin Sugiani mengatakan turnamen tenis ini terbuka atau digelar terbuka bagi siapapun yang akan mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak terbatas hanya untuk anggota TNI saja, namun juga untuk masyarakat umum. Menurutnya, open turnamen ini adalah bagian dari wujud kebersamaan TNI dan juga kebersatuan TNI dengan masyarakat dalam rangka merayakan ataupun memeriahkan HUT TNI ke-81.
0: Kali ini open untuk
20: pendengar, dalam kejuaraan ataupun open turnamen ini digelar sejumlah nomor yang nantinya akan dipertandingkan, diantaranya adalah tunggal putra atau single putra, kemudian juga single putri, double putra, double putri, serta mixed double, dan pertandingan antar perwira tinggi TNI atau Pati TNI dan juga Polri. Dan dijadwalkan open turnamen untuk tenis lapangan ini akan mulai digelar pada 8 September mendatang. Dari Jakarta, Nira Pruhiti, Wali Protika RRI, Transmodern untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI, sekarang dan selamanya.
13: Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online. Jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10 sampai 26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
14: RRI.co.id.
15: RRI.co.id.
14: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
15: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
14: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
15: RRI.co.id.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Artis-artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Bener juga ya?
1: Tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Emang aku tahu.

Pendengar, orang yang pertama kali melakukan siaran radio adalah Reginald Aubrey Fessenden. Ia adalah seorang ahli fisika, insinyur, dan guru besar ilmu fisika yang berasal dari Kanada. Semasa hidupnya, Fessenden telah membuat 500 penemuan. Salah satunya adalah penggerak turbo listrik untuk kapal tempur. Siaran radio pertama oleh Fessenden dilakukan pada 111 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 Desember 1906. Tepat pukul 9 malam, ia melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan saat itu di malam Natal. Siaran yang dilakukan di studio Brand Rock, Massachusetts ini berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Radio pernah dianggap akan hilang dan akan tergantikan oleh teknologi lain yang lebih canggih. Namun ternyata, radio masih bertahan sampai sekarang.

0: Ayu, Nana ada baca buku apa itu?
1: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda masih perlu banyak belajar dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin pergi posyandu?
1: Ya enggak gitu Ferguso, cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah? Maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kuah yang orang tua boleh mau baking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong pastikan DP pola makan seimbang, misalnya DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa lah ya rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas for pantau anak P perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan, noh.
0: Wow, lumayan Kang. Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai torang P buah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang.

Burung sampiri atau nuri talaut merupakan hewan endemik Kabupaten Kepulauan Talaut. Memiliki ukuran tubuh yang agak besar dengan panjang mencapai 31 cm dengan corak warna terang. Kicauannya yang terdengar parau atau agak kasar dengan volume yang sedang dan bernada pendek. Jenis burung sampiri atau nuri talaut kini terancam punah. Populasi habitatnya saat ini hanya terdapat di daerah Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Populasi burung ini mengalami penurunan yang diakibatkan oleh hilangnya habitat dan penangkapan untuk diperjualbelikan. Nuri talaut dimasukkan dalam status konservasi endanger atau status terancam dan tidak boleh diperdagangkan.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Pendengar, esensi buku kali ini dengan judul Her Name Is, penulis Cho Nam-jo, terbit di tahun 2018 di Korea dan 2021 di Indonesia. Cho Nam-jo merupakan seorang penulis asal Korea Selatan yang memiliki ketertarikan terhadap isu suatu perempuan. Kali ini, ia menerbitkan sebuah buku non-fiksi berjudul Her Name Is, yang merupakan kumpulan cerita pendek menyentuh hati dari para perempuan di Korea Selatan. Dalam pembuatannya, penulis bertemu lebih dari 60 perempuan berusia mulai dari 9 hingga 69 tahun untuk mendengarkan kisah-kisah mereka. Pendengar, buku Her Name Is dibagi menjadi 4 bagian yang secara keseluruhan menceritakan suatu kesulitan-kesulitan di dalam hidup yang mungkin hanya bisa dirasakan oleh perempuan. Ia juga semangat juangnya untuk tetap bangkit demi hidup yang lebih baik. Kisah korban pelecehan seksual yang malah mendapat suatu ancaman. Perjuangan seorang ibu yang mempunyai anak yang sedang mencari jati diri dan bertahan di tengah gempuran sulitnya ekonomi. Hingga nenek yang berjuang demi keluarganya, semua kisah tersebut dituangkan secara apik dalam buku ini. Pendengar, tak sedikit pula kisah yang menampilkan bagaimana budaya patriarki masih terus ada hingga kini dan perempuan dituntut harus menjadi sempurna. Melalui buku ini, Cho Nam-jo berhasil menyuarakan isi hati perempuan yang mungkin tak sempat terucap pada dunia, membuktikan bahwa menjadi perempuan tidaklah mudah. Ia juga menjadi inspirasi untuk perempuan lainnya agar terus berjuang dan tetap menjadi diri sendiri dan percaya pada diri sendiri. Pendengar, itulah esensi buku kali ini dengan judul Her Name Is, karya Cho Nam-jo, yaitu terbit di tahun 2018 di Korea Selatan dan terbit di Indonesia pada tahun 2021 dari RRI untuk Indonesia.

0: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib, Permisi, madam.
1: Ya, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini, madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
1: Sebentar. Bola. Keren, kata. Gubrak. Oh, ternyata gampang.
0: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
1: Kamu suka nabung?
0: Tidak, madam.
1: Punya saham?
0: Tidak ada.
1: Properti?
0: Ya, nggak ada, madam.
1: Simpanan emas?
0: Apalagi itu...

0: Tidak ada, Madam.
1: Iya, ini yang buat kamu susah.
0: Maksudnya, Madam?
1: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
0: Oh, gitu ya, Madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
1: Maksudnya?
0: Ya, maksudnya saya, Madam. Apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
1: Ada.
0: Ada? Apa itu, Madam?
1: Jangan malas. Kerja dan mulai menabung dari sekarang.
0: Ya.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Rif, Rif, kamu sudah dengar tuh program makan bergizi gratis yang pemerintah dah selenggarakan?
1: Iya, Alo, aku baru dengar. Katanya sih program ini ditunjukkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu agar bisa mengakses makanan bergizi.
0: Iya, betul. Kong ini program kata dorang ada mau tawarkan makanan sehat secara gratis, Rif. Apalagi untuk anak-anak deng ibu hamil.
1: Wow, bagus banget ya.
0: Iya, bagus.
1: Jadi mereka bisa mendapatkan asupan gizi yang tepat tanpa harus khawatir soal biaya.
0: Makanya, apalagi kan sekarang banyak yang kasihan kesulitan ekonomi. Kong ini program tentu boleh membantu mencegah masalah malnutrisi di masyarakat, Rif. Begitu.
1: Kong, bagaimana caranya bisa ikut program ini, Dang? Apakah ada syarat tertentu?
0: Oh, biasanya itu peserta dorang semua mesti kunjungi itu tempat-tempat distribusi atau sekolah-sekolah yang ditunjuk. Begitu.
1: Oh, begitu, Dang. Jadi mudah diakses, Kang. Semoga semakin banyak orang yang tahu tentang program ini.
0: Semoga.
1: Agar lebih banyak yang terbantu.
0: Iya, betul, Rif. Kong, semoga nih program kata boleh mau berjalan lancar, Deng. Boleh memberikan dampak positif juga untuk banyak orang. Oke, Rif?
1: Oke.
0: Oke, deh.
1: Yuk, makasih.

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sak. Contoh, gendeng ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Kamu sadar nggak sih, kemiskinan masih jadi masalah besar Indonesia loh?
1: Iya sih, tapi aku dengar ada banyak kok program pemerintah untuk bantu mengatasi itu. Sekarang kan ada program untuk bantu orang miskin, kayak BLT, Bantuan Langsung Tunai, dan PKH, Program Keluarga Harapan. Itu kan serta tidak langsung membantu mereka juga yang membutuhkan.
0: Jadi, selain bantuan langsung, pendidikan juga jadi fokus penting untuk memberikan peluang ke anak-anak kan?
1: Iya, dengan pendidikan mereka bisa punya masa depan yang lebih baik. Lagian kan sekarang pemerintah juga memperbaiki sektor pertanian dan infrastruktur supaya lebih banyak peluang kerja dan usaha di Indonesia.
0: Wah, semua programnya saling mendukung ya untuk mengurangi kemiskinan. Kalau kita semua kerjasama, aku yakin kemiskinan di Indonesia bisa lebih cepat teratasi.
1: Betul, semua pihak perlu kerjasama biar kemiskinan bisa berkurang. Kemiskinan adalah masalah kita bersama. Yuk dukung program yang membawa perubahan nyata untuk Indonesia.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Kamu udah pernah coba beli barang di UMKM gak? Sekarang tuh aku lagi sering belanja toko lokal loh.
1: Ih, sama dong. Aku juga lagi suka sama produk lokal nih. Selain keren, barang-barangnya juga unik-unik banget.
0: Nah, bener banget. Kemarin aku juga baru beli tas handmade loh dari UMKM. Unik banget, apalagi harganya juga pas di kantong.
1: Jadi, kamu belinya langsung di toko gitu atau online sih?
0: Bisa keduanya sih, kan banyak UMKM yang udah di e-commerce. Jadi, gampang banget buat beli barang lokal dari rumah.
1: Iya juga ya, keren banget. Selain kita dapat barang yang unik, kita juga bisa bantu usaha mereka berkembang. Jadi, belanja sambil bantu ekonomi lokal juga kan?
0: Iya, aku juga mikir gitu. Dengan beli dari UMKM, kita ngasih kesempatan mereka buat go digital, lebih dikenal dan juga boleh berkembang.
1: Betul banget, apalagi kan UMKM itu banyak yang nyediain lapangan kerja juga ya. Jadi beli produk lokal tuh nggak cuma buat kita, tapi buat semua orang juga.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang beli produk lokal. Dengan begitu, kita bisa jadi bagian dari perubahan yang lebih besar.
1: Setuju, dukung UMKM, bantu Indonesia jadi lebih maju.
0: Ayo dukung UMKM, gaya anak muda yang bikin perubahan.

0: Aduh, susah sekali tapi kepala ini.
1: Kya pelingan, rupa banyak pikiran ini.
0: Kita kuat kasihan so butuh sekali kerja ini. Mar, rupa sih semua dapat no.
1: Mar, ngana so coba-coba cari info lowongan pekerjaan?
0: Sudah no, so beberapa juga yang so panggil kerja. Mar, masa DP gaji cuma begitu? Sedangkan kita ini lulusan luar planet. Masa cuma sedikit DP gaji? Kita ini maulah, lebih baik kita di rumah, Jo.
1: Oh, kalau begitu, berarti bukan gak ada pekerjaan for ngana. Tapi ngana yang ini mau kerja. Semua pasti mulai dari awal yang kecil. Kalau ngana mau berusaha, maka akan terbuka jalan yang lebih besar untuk ngana. Turunkan ego dan mulailah berusaha.
0: Betul, Kang, yang ngana bilang. Semua pasti ada awalnya. Makasih nih.

0: Aduh, susah sekali tapi kepala ini.
1: Kya pelingan, rupa banyak pikiran ini.
0: Kita kok kasihan so butuh sekali kerja ini. Mar, rupa siksa mau dapat no.
1: Mar, ngana so coba-coba cari info lowongan pekerjaan?
0: Sudah no, so beberapa juga yang so panggil kerja. Mar, masa DP gaji cuma begitu? Sedangkan kita ini lulusan luar planet. Masa cuma sedikit DP gaji? Kita nih maulah, lebih baik kita di rumah, Jo.
1: Oh, kalau begitu, berarti bukan gak ada pekerjaan for ngana. Tapi ngana yang nih mau kerja. Semua pasti mulai dari awal yang kecil. Kalau ngana mau berusaha, maka akan terbuka jalan yang lebih besar untuk ngana. Turunkan ego dan mulailah berusaha.
0: Betul, Kang, yang ngana bilang. Semua pasti ada awalnya. Makasih nih.

sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mama Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

0: Icie, belanja-belanja terus jangan Widi.
1: Ih, iya dong. Pelajari doi belanja. Nganda kan enggak mau belanja?
0: Nganda, karena kita kan mau ikut arahan dari pemerintah ini seputar inflasi.
1: Hah? Inflasi? Apa sih itu? Kita baru dengar.
0: Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu.
1: Oh, begitu dong.
0: Iyo, jadi so tau toh, itu inflasi. Dari sekarang, ngana bahemat jone, masa pemerintah boleh bahemat kok ngana nim boleh?
1: Iyo dong, dari sekarang juga ngana semua bahemat.
0: Nah, begitu kuak, mar kalau ada lebih tuh barang, over juga kemarin ya.

Yaki atau monyet walai atau monyet hitam Sulawesi adalah satwa endemik Indonesia yang hanya terdapat di Pulau Sulawesi bagian utara dan beberapa pulau di sekitarnya. Yaki merupakan jenis monyet makaka terbesar yang ada di Pulau Sulawesi. Cirinya yang khas dari Yaki adalah warna seluruh tubuhnya yang hitam dan memiliki rambut berbentuk jambul di atas kepalanya, serta memiliki pantat berwarna merah muda. Seperti halnya monyet-monyet lain yang hidup di hutan, Yaki memakan berbagai bagian tumbuhan, seperti daun, pucuk daun, biji, bunga, umbi, dan buah. Mereka juga memakan beberapa jenis serangga, bahkan ular. Yaki dapat dijumpai di hutan primer dan sekunder, daerah pesisir maupun di dataran tinggi. Dari beberapa habitat hidupnya, Yaki lebih menyukai tinggal di hutan primer karena cocok untuk tempat tidur dan mencari makan. Populasi Yaki tersebar di beberapa titik di hutan primer cagar alam Tangkoko Bitung, mulai cagar alam Tangkoko Batu Angus bagian utara hingga ke Sungai Onggak Dumoga. Satwa ini juga tersebar di hutan lindung Sulawesi Utara.

0: Begitu dia smokol roti.
1: Iya Lid, karena pagi-pagi so mesti ngantor, jadi cuma dapat singgah roti. Maklum, anak kos.
0: Mar, kenapa cuma ada gadang tuh makanan? Nggak mau dimakan ini.
1: Kita bingung ini noh, kenapa DP harga so nae? Padahal baru udah beli trek 2 minggu lalu. Kage DP kasir salah impus toh kang.
0: Oh iyo, maklum cokwa, kan inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa secara umum toh. Bisa jadi trek, torang pedoi sekarang sonda akan cukup mau beli apa tuh biasa torang ja beli.
1: Aduh, gawat itu. Kong bagaimana ini nang torang?
0: Betenang jo, yang penting ngana kan so tahu apa itu inflasi. Jadi, pahami betul-betul supaya bisa torang antisipasi. Coba jo mulai sekarang batabung atau investasi supaya torang pedoi boleh berkembang. Jang gengsi leh mau beli barang diskon atau yang promo.
1: Oh, begitu Kang. Baik leh, ngana suka saya paham supaya leh kita nyana mau terjebak dengan inflasi.

0: Ayo kak, risol mayonya. Risol yummy dengan 10 pilihan isian. Mari kak, risol yummy.
1: Aldi, apa kabar? Ih, jualan risol mayo sekarang.
0: Dian. Iya nih, mau nyomain risol mayo dagangan aku gak? Enak loh.
1: Mau sih, tapi serius nanya. Lulusan kumlot, ujung-ujungnya jualan nih.
0: Kan sarjana gak melulu harus kerja di balik meja. Ilmu yang didapat juga bisa dipakai buat bangun bisnis juga kok. Aku bangga jadi pelaku UMKM. Doain ya, bisnis aku bisa berkembang.
1: Amin. Kalau udah sukses, jangan lupa sama aku ya.
0: Iya, tenang aja. Jadi, mau jajan risol mayo isi apa nih?
1: Apa aja boleh sih, tapi ada harga diskon buat temen dong.
0: Ya ampun, rugi dong.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Bulan ini kita belum sale free World Cup ya. Beli apa ya bagus? Barang branded takut overpriced. Barang murah takut DP kualitas yang bisa ya.
1: Begitu ya dia, sale free World.
0: Iya noh, Mar masih bingung kok ini kita noh. Mau beli sesuatu yang DP harga tetap terjangkau. Ada saran ya nah?
1: Ya tuang, sekarang Komang UMKM yang jual sama-sama ada di mana-mana, tinggal ngana mau pilih. Soal harga, ndak usah ngana takut mahal. Kualitas apalagi, mau cari apa? Semua pasti ada. Sale free world terpenuhi, kok ngana pe budget leh masih mau tersimpang for tabungan.
0: Oh iyo Kang, tunggu kita mau lihat dulu DP Instagram.
1: So DP waktu, torang generasi muda membantu perkembangan UMKM yang ada.

0: Teman-teman, pernahkah kamu berpikir tentang dampak besar yang bisa kita buat hanya dengan mendukung UMKM?
1: Benar. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah itu bukan sekedar usaha kecil-kecilan loh. Mereka adalah pahlawan ekonomi kita.
0: Mereka membuka lapangan pekerjaan, menyediakan barang-barang berkualitas, dan memberi warna dalam kehidupan kita dengan berbagai produk kreatif.
1: Bayangkan kalau kita semua berbelanja di UMKM sekitar kita. Setiap pembelian sekecil apapun langsung berdampak besar buat mereka.
0: Selain itu, UMKM juga butuh dukungan agar bisa berkembang, seperti pelatihan, modal, dan juga kesempatan untuk memperluas pasar mereka.
1: Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung UMKM?
0: Sederhana saja, mulai dari membeli produk mereka, memberi feedback positif, hingga berbagi informasi tentang mereka di media sosial.
1: Dan jangan lupa, kalau kamu punya keterampilan, bisa juga ikut membantu dengan memberikan pelatihan atau berbagi ilmu yang bermanfaat.
2: Mari kita bersama-sama bangkitkan ekonomi lokal dengan mendukung UMKM. Karena setiap langkah kita adalah kemajuan

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya, kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya. Sembuh deh.
1: Gini nih punya Adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

Halo sahabat usaha, tahukah Anda usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM adalah tulang punggung perekonomian kita. Mereka adalah para pejuang yang menghadirkan produk berkualitas, membuka lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi lokal. Di balik setiap produk UMKM ada kisah perjuangan. Dari pedagang kaki lima, pemilik warung makan hingga pengrajin lokal. Mereka semua bekerja keras untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan kualitas terbaik, tetapi juga membantu mereka berkembang lebih besar. Lalu, bagaimana cara kita mendukung UMKM? Mudah, belanja produk lokal. Promosikan ke teman dan keluarga, dan jangan ragu untuk memberikan ulasan positif. Sedikit dukungan dari kita, dampaknya besar bagi mereka. Yuk, jadi bagian dari perubahan. Dukung UMKM, majukan ekonomi bersama. Karena setiap pembelian adalah langkah nyata untuk masa depan yang lebih cerah.

Selamat pagi pendengar yang berada di kawasan Kepulauan Talaut, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Talaut. Anda ikuti melalui gelombang FM 101,2 MHz. Membawakan program siarannya untuk hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Dari kawasan Jalan Radio Kota Melengwane, Kepulauan Talaut Teritorial NKRI, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Pada kesempatan ini saya ingin mengutip firman Tuhan di dalam Mazmur 92 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, Ya yang Maha Tinggi. Perhatikan di sini bahwa firman Tuhan memang tidak mengatakan adalah mudah atau gampang untuk bersyukur kepada Tuhan, tetapi dikatakan adalah baik untuk bersyukur kepada Tuhan. Memang semua yang baik itu biasanya tidak mudah untuk dilakukan. Contoh, berolahraga. Semua orang tahu itu baik, tetapi tidak mudah bukan untuk dilakukan. Bersyukur pun sejujurnya tidak mudah, apalagi di saat keadaan kita sedang tidak baik. Kita lebih mudah mengeluh, bersungut-sungut, kecewa, atau bahkan marah dibanding untuk mengucap syukur dan memuji Tuhan. Tetapi lewat ayat ini, Tuhan ingin menekankan bahwa sekalipun bersyukur itu tidak mudah, tetapi itu baik. Mari kita memberanikan diri untuk tetap melakukan apa yang baik, yaitu mengucap syukur dan menyanyikan pujian kepada Allah kita. Seperti kita sering memberanikan diri dan memaksakan diri kita untuk berolahraga, sekalipun tidak mudah karena kesibukan dan karena hal yang lainnya. Kenapa bersyukur itu baik? Dunia medis mengkonfirmasi kebenaran ayat ini. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa bersyukur dapat mengundang emosi positif dan berproduksinya hormon-hormon yang baik, sehingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Tetapi izinkan saya menambahkan hal baik lain selain kesehatan tadi yang akan datang dalam hidup kita ketika kita memberanikan diri untuk bersyukur kepada Tuhan. Ada kisah di Alkitab tentang kesembuhan yang Tuhan Yesus lakukan bagi 10 orang kusta. Setelah ke-10 orang kusta itu disembuhkan, maka dikatakan bahwa hanya ada satu orang saja yang datang kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucap syukur. Saudara lihat, bersyukur itu memang tidak mudah, sekalipun di tengah mujizat dan keberkatan. Dari 10 yang disembuhkan, hanya satu orang yang mengucap syukur. Ditulis dalam Lukas 17 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, seorang dari mereka ketika mereka melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Nah, hal baik apa yang terjadi setelah dia mengucap syukur kepada Yesus? Ditulis dalam Injil Lukas 17 ayat 19-nya, dikatakan, lalu ia, Yesus, berkata kepada orang itu, kepada orang yang bersyukur tadi, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, dalam bahasa Inggris, King James Version menuliskan begini, arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. Artinya, imanmu telah membuat kamu utuh kembali. Artinya, dia mendapatkan kembali bagian-bagian tubuhnya yang telah hilang karena kusta. Mungkin jarinya, atau telinganya, atau bagian lain. Dalam bahasa aslinya digambarkan orang yang bersyukur ini bukan hanya sembuh, tetapi seperti tidak pernah kena kusta sama sekali. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia pernah kena kusta. Yang 9 orang memang sembuh juga, tetapi bagian tubuh yang sudah hilang tetap akan hilang dan tubuh mereka tidak utuh kembali. Jadi,
pengucapan syukur dari satu orang kusta ini membawa dia mengalami satu dimensi berkat Tuhan yang lebih besar. Selain sembuh, dia kembali utuh. Nah, biarlah kebenaran ini memotivasi kita semua untuk memberanikan diri tetap mengucap syukur dan menyanyikan tentang kebaikan Tuhan sekalipun keadaan sedang tidak baik. Siapkan diri kita untuk mengalami hal-hal yang baik lewat pengucapan syukur kita. Mari kita berdoa. Kami mohon pertolongan Roh Kudus agar kami semua dimampukan untuk berani bersyukur kepada Tuhan sekalipun hal itu memang tidak mudah. Penuhi kami sekali lagi dengan roh pujian, roh pengucapan syukur, dan roh penyembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Selamat pagi saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami hadirkan Kidung Pujian Rohani mengawali kebersamaan kita di Lintas Talaut Pagi edisi hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Saya akan temani ruang dengar Anda hingga pukul 10 nanti, dan saudara pendengar untuk saat ini kami hadirkan Mutiara Pagi. Nanti akan dilanjutkan dengan program acara kami lainnya untuk menemani ruang dengar Anda, melengkapi kebersamaan kita di pagi hari ini. Ya, sambil kita menantikan Mutiara Pagi di kesempatan kali ini, saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, masih akan kami hadirkan Kidung Pujian Rohani untuk Anda, biar lebih tambah semangat lagi dalam menjalani aktivitas di sepanjang hari ini.

0: Ya baiklah saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut dimanapun Anda berada, tibalah saatnya kita ikuti Mutiara Pagi hari ini bersama Bapak Pendeta Ivan Kurniawan. Dan kepada Bapak Pendeta kami persilakan.
1: Oke, terima kasih untuk kesempatannya dan selamat pagi untuk kita semua. Karena hari ini luar biasa kita boleh dikumpulkan bersama, tentunya harus memiliki pikiran dan juga tujuan yang luar biasa. Oleh karena itu mari kita akan mendengarkan firman Tuhan, agar hal itu akan jadi satu hal yang benar-benar nyata, sehingga membawa kita boleh menikmati hari yang indah. Mari kita akan berdoa sebelumnya. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa kami di surga. Kami mengucap syukur kalau kami boleh bangun, kami boleh diizinkan untuk hari ini duduk diam sejenak mendengarkan firman-Mu. Berbicara bagi kami Tuhan, agar kami boleh Tuhan memiliki satu kuat tekad dan juga motivasi yang baik yang boleh membawa kami sepanjang hari ini boleh menikmati kasih dan ajaib-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus doa syukur kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Permisa sekali masuk berada, mari kita akan membuka firman Tuhan yang hari ini terambil dalam kitab 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat ke-7. Saya akan bacakan. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya dan juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasilnya, hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Puji nama Tuhan, hari ini kita membaca suatu hal yang paling luar biasa demi firman Tuhan ini katakan apa? Poin pertamanya adalah jadilah kuat. Nah ini tuh pas ini bukan bulan Agustus ini bulan orang-orang perjuangan, kita disuruh jadilah kuat. Darah, kenapa? Ya karena itu progres yang harus kita jalani. Karena kita ini kan ada berhadapan dengan gerai gravitasi. Dan matian suatu kekuatan yang akan membawa engkau dan saya terus akan tidak kemana-mana. Darah. Kita berusaha bagaimanapun, kita tidak akan bisa keluar dari daya itu kalau apa kita tidak terus bertambah dan bertumbuh. Makanya pesan Tuhan sangat penting sekali untuk kita perhatikan. Jadilah atau jadikanlah dirimu dan diriku lebih kuat daripada hari atau tahun kemarin. Agar apa? Agar kita tidak semakin terhisap ke bawah. Itu bukan, kita kan tujuannya naik ke atas. Tuh. Karena surga itu ada di atas. Nah, bicara surga kan itu kan tempat tinggal Tuhan, tempat di mana jadi tujuan hidup kita. Bagaimana kita mau ke atas kalau kita tidak terus bertambah kuat? Kita disuruh naik, kita disuruh terbang. Kira-kira kalau tidak tambah kuat, kita bisa melakukan itu? Saya rasa tidak mungkin. Ya, karena jangan ada yang Anda dan saya berpikir bahwa dunia ini begini-begini saja. Tidak, dikatakan dalam firman Tuhan yang namanya Lucifer dan rombongan dan tim dan apalagi orang bilang itu pasukannya itu bekerja 2 kali lipat. Kenapa? Karena mereka tahu masanya sudah hampir tiba. Nah makanya kenapa poin ini selain kita mencari kehidupan dan lain-lain harus juga menjadi suatu apa ya renungan darah yang harus kita pikirkan. Bahwa engkau saya harus lebih baik, harus lebih cakap. Tapi itu bisa terjadi kalau kita memulai dengan lebih kuat. Karena kata lebih kuat ini merujuk pada bagaimanakah kita bisa bertahan, kita bisa berbenah, kita bisa terus melangkah. Makanya di sini ada beberapa hal yang Tuhan ingin kita pahami. Bagaimanakah kita caranya berjuang agar lebih kuat? Yang pertama dikatakan bahwa kita harus menjadi seperti seorang prajurit yang baik garis bawahi bukan hanya prajurit. Kalau prajurit saja itu ada banyak bukan, tapi seringkali yang terdengarkan hal yang paling terdengar itu paling banyak adalah yang nakal, yang namanya oknum. Nah itu tidak. Tapi sini penekanan Tuhan adalah pada kata yang baik. Darah tak mudah darah. Biasanya prajurit itu cenderung mau nakal. Kalau tadi bukan merasa kuat. Darah. Tapi ini kita disuruh mengedepankan yang baik. Nah untuk hal itu saya katakan mah bukan hanya prajurit darah, tapi adalah apa? Pejuang. Darah. Kalau cuma prajurit itu biasa. Darah. Tapi kalau pejuang, nah itu kami kayak katakan lebih dari biasa. Karena apa? Karena seorang pejuang itu pasti orientasinya adalah memberi. Makanya kan kita kemudian menyebut mereka itu adalah kelompok-kelompok yang disebut dengan pahlawan. Darah, kita punya banyak pahlawan, darah. Walaupun tidak semuanya kita bisa kenal, kita bisa hargai mereka. Karena seringkali kan namanya pahlawan bukan tadi kan kayak katakan mereka bisa memberi tanpa tujuan, tanpa mengharap kembali, sehingga seringkali nama mereka pun kita tidak tahu. Bahkan pengorbanan mereka pun kadang-kadang tak terdengar. Nah itulah hal yang Tuhan mau. Kita juga memiliki mental seperti itu. Karena kalau kita memiliki mental seperti itu, baru kita sebut dengan pejuang yang baik, pejuang yang tangguh. Hari-hari ini, negeri ini membutuhkan pejuang-pejuang seperti itu, yang mau berkontribusi, walaupun mungkin tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena pembangunan, kemajuan tidak mungkin bisa didapatkan kalau kita semua tidak berkontribusi. Nah, dalam hal pekerjaan Tuhan, Tuhan itu adalah Allah yang adil. Nah, ketika engkau dan saya banyak memberi, walaupun orang tidak tahu, tapi dia tetap akan menempatkan engkau untuk bisa menerima. Makanya kenapa adalah engkau dan saya harus berusaha masuk ke level itu. Karena itulah yang akan membuat perjuanganmu tidak menjadi sia-sia. Itu akan membuat langkah-langkahmu akan jadi langkah yang penuh arti dan makna. Kenapa? Karena engkau membawa sesuatu yang apa yang kami katakan akan menjadi dasar pondasi. Kalau tidak ada berjuang kemarin, saya rasa kemerdekaan tidak akan kita raih. Semuanya harus ada pengorbanan dulu. Kalau kita menginginkan sesuatu yang besar, yang wah, orang bilang tuh, yang hebat, engkau saya harus mau berjuang bersama-sama. Dan untuk itu kita tidak bisa apa yang mengharapkan, oh semuanya harus diakomodir, dieksplor keluar semunda. Karena Tuhan katakan kalau kita mengedepankan itu, disitulah kita punya upah. Upah kita tidak akan lebih dari itu. Tapi kalau Tuhan, apa kan ketika Petrus bertanya pada Yesus, bukan ketika masih ada di bumi. Guru, dia bilang, apakah yang akan kami dapat? Nah ini pertanyaan yang lumrah sebenarnya, karena manusia kan kadang-kadang perlu mintakan faktanya apa sih yang akan mereka peroleh ketika mereka berkorban lah, anggap saja dia mengatakan jika karena Injil engkau melepaskan, engkau harus meninggalkan, engkau harus apa ya kami katakan berada di jalan yang berbeda dengan orang-orang yang kau kasihi, dengan siapapun itu, mengatakan 100 kali lipat upahnya. Cuma di bumi saja, belum nanti ketika hari di mana dia akan menghakimi, akan ditambahkan lagi sesuatu yang lebih baik di dalam kerajaan surganya. Nah, baiklah, ini menjadi suatu hal renungan bagi kita semua bahwa betapa Tuhan itu sangat memperhatikan pejuang-pejuang. Sangat memperhatikan orang-orang yang mau menjadi pelaksana, karena kan namanya pejuang itu kan eksekutor. Mereka bukan duduk di belakang, semuanya ada di depan. Makanya itulah yang bisa membuat kesatuan terjadi. Karena tidak ada orang bilang tuh yang menghindar dari tanggung jawab. Semuanya ada di depan, melakukan semuanya dengan totalitas yang mereka punya. Itu yang menyebabkan semuanya menjadi satu hal yang bisa menyatukan. Karena ingat baik-baik, kita semua juga adalah tubuh Kristus, bukan? Tubuh Kristus itu harus saling berfungsi. Kalau tidak, ya badan ini tidak akan bisa bergerak, bukan? Karena ya kalau satu tidak mau bergerak, ya otomatis satu mau bergerak, ya cuma setengah. Nah, tidak usah jauh-jauh, sudah sakit saja satu bagian, sudah itu akan mempengaruhi semuanya. Sakit itu dan matian, ya tidak mau berfungsi lah. Itu kita bisa ambil analogi seperti itu, bukan? Jadi sangat penting dah kita semua berperan berfungsi satu sama lain. Kenapa? Karena kita adalah satu kesatuan. Makanya tidak boleh ada yang berpangku tangan. Tidak boleh hanya kalau yang satu kelompok hanya mau dan menikmati hasil, yang satu yang terus berjuang. Tidak bisa dah, tidak akan jadi. Semuanya sama-sama berjuang. Itulah akan sebut prajurit yang baik. Itulah kita akan semakin bertumbuh dan berkembang. Dan tanpa perjuangan, apa yang akan kita miliki? Pengalaman apa yang akan kita punya? Kira-kira kesaksian apa yang akan bisa katakan? Karena tanpa perjuangan, apa yang engkau lakukan ya akan jadi seolah-olah tidak berarti. Dan manusia itu adalah makhluk yang meninggalkan nama. Makanya kita harus berbuat, harus bekerja. Walaupun tidak melulu kerja semua, kerja terus maksudnya itu. Tapi kita harus ambil bagian sesuai dengan bagian kita masing-masing. Nah, makanya banyaklah duduk kaki Tuhan, agar kita bisa mengerti dan mampu memahami bagian kita apa. Nah, semua orang yang melakukan bagiannya tidak akan sia-sia. Ya, bukan bagaimana Bapak Abraham, bukan? Dia bertumbuh berkembang ketika dia mengambil bagian. Juga Yakub, juga Yusuf, semuanya berubah menjadi lebih kuat. Semuanya berkontribusi membuat bangsa Israel boleh hadir, membuat tujuan Tuhan boleh ada. Bahkan kepada mereka lebih kokoh ketika ada yang mau memberikan apa yang mereka punya untuk menyukseskan apa yang Tuhan mau. Jadi makanya mari kita berpikir secara besar dan arif, agar langkah-langkah hidup ini tidak menjadi satu langkah yang akan kita sesali. Coba kalau dulu begini, kan seringkali begitu, bukan? Ketika masa tua, ketika kita sudah mulai sakit, ketika kita mulai kehabisan waktu, kita mulai berandai-andai. Coba kalau muda dulu aku begini-begini. Makanya mari kita, agar itu tidak menjadi satu penyesalan. Mari kita mulai dari sedini mungkin, selagi masih sehat, selagi masih mungkin diberkatilah. Anggap saja begitu, bukan? Karena kata yang tepat mungkin. Kita masih sehat, masih kuat, masih punya banyak hal, masih mampu untuk melakukan lebih. Kerjakanlah panggilan kita dengan baik, agar engkau saya bisa menjadi pejuang-pejuang yang baik dari pekerjaan Tuhan yang ada. Nanti yang pertama. Yang kedua apa? Katakan olahragawan. Darah, olahragawan ini adalah seorang yang lebih. Kenapa lebih, darah? Karena kan mereka rata-rata mempunyai kemampuan yang lebih, baik daya tahan, baik mungkin kekuatan, baik mungkin kecepatan. Itu lebih rata-rata dah. Kenapa? Karena mereka ini memang orang-orang unggulan, orang-orang yang mau memberi diri. Itu demikian, bukan? Namanya olahragawan. Makanya kan jumlahnya kan tidak terlalu banyak. Coba kalau nonton, bukan? Jumlah yang bermain itu dengan jumlah yang nonton bagaimana? Seringkali kan jumlah jauh. Contohnya kayak main kan bola. Yang bermain palingan 24 pemain kali 2 tim, 48 orang. Yang nonton bisa puluhan ribu. Secara persentase, aduh. Atau skala, jauh sekali, bukan? Yang nonton, anggap saja lah 10 ribu. Paling kecil. Kalau main di gor-gor besar tuh. Yang bermain cuma 48 orang. Itu juga ada semua bermain, bukan di cadangan, bukan? Karena yang bermain di lapangan cuma 12 orang kali 2, 24 orang cuman. 11 orang ke 22. Misalnya ya cadangan, nunggu-nunggu giliran. Tapi dibandingkan dengan jumlah penonton, lebih jomblang lagi. Nah, makanya kami katakan itulah orang-orang terbaik yang ada. Kenapa mereka mau jadi terbaik? Karena mereka mau berlatih. Karena mereka mau memberi diri, waktu mereka, hidup mereka. Untuk apa? Untuk menempa Saya katakan inilah pionir-pionir, orang-orang yang membawa terang. Nah, Tuhan mengatakan orang yang membawa terang itu adalah apa? Laksana, cakrawala. Nah, selalu ada di atas bintang-bintangnya Tuhan. Engkau dan saya harus mampu membawa bintang-bintang atau menjadi bintang-bintang dengan cara membawa terang Tuhan. Terang Tuhan akan ada kalau kita mau mengikuti apa yang Tuhan taruhkan dalam firman-Nya. Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil itu bisa menyelamatkan. Ya, Injil itu adalah Allah sendiri. Nah, ini sangat penting untuk pahami. Jadi kalau kita mau menjadi pembawa terang dengan cara kita melakukan apa yang tertulis dalam firman-Nya. Dan orang saya sesungguhnya adalah orang-orang yang saya sebut super. Benar? Karena firman Tuhan mencatat di bangsa Israel saja, yang baik saja, yang akan bisa, apa yang kami katakan, melewati masa-masa akhir itu hanya 144 ribu. Dari total sekarang sekitar 8 sampai 16 juta orang Israel. Tidak sampai 1% mungkin dari itu. Nah, bayangkan bukan betapa sedikitnya. Tapi itulah, benar? Terlalu tidak banyak orang yang memberi diri untuk Tuhan. Maka kan Tuhan mengatakan bahwa pekerjaan Tuhan banyak, pengerja sedikit. Karena tadi kami katakan gaya gravitasi itu lebih kuat untuk menarik engkau dan saya ke bawah. Makanya kalau kita tidak punya talang Tuhan, engkau dan saya tidak akan pernah bisa naik atau apalagi terbang bagi burung jawali. Tidak mungkin terjadi. Makanya firman dan Roh Kudus itu harus benar-benar menjadi kekuatan. Dan itu yang akan membuat kita bisa melawan. Yang bisa melawan gelap kan cuma terang. Biar cuma laksana lilin yang kecil. Tapi itu kalau ada, dia bisa menghilangkan kegelapan pekat. Benar? Makanya kenapa engkau saya perlu selalu mempunyai terang itu. Karena kalau tidak mempunyai terang itu, ya dengan apa kita bisa melewati malam atau hari yang gelap ini? Tidak bisa, darah. Dengan apa kita bisa meningkatkan diri kita? Tidak ada, darah. Jangan ada berpikir, oh kalau kita masih muda, punya otot, kita kuat. Siapa yang bilang kita kuat? Darah, manusia itu tidak ada kuat-kuatnya. Karena apa? Hanya tanah liat. Darah, bagaimana tanah liat? Di bawah. Makanya cenderung kita ini gampang sekali jatuh ke bawah. Darah, kalau kita tidak punya Roh Tuhan dan kebenaran firman Tuhan yang termaterai atau juga yang menyatu dalam tubuh kita, kita tidak akan mampu melewati, menghadapi tekanan sekecil apapun bahkan. Masih kan ada kan, Tuhan selalu ingatkan ada kata jangan khawatir. Khawatir itu kan kayak rasa ada tekanan terkecil. Kenapa? Karena ya belum terjadi, tapi kita sudah pikirkan pagi, siang, sore, malam. Karena bayangan bukan suatu peristiwa yang belum, maka mungkin juga tidak akan terjadi. Tapi kita sudah pikirkan. Ya, ini kami katakan suatu hal yang perlu kita juga lihat bukan lebih dalam. Bayangkan betapa rapuhnya kita sebagai manusia. Ya, barang belum terjadi, kita sok khawatir luar biasa. Sehingga seringkali membuat kita tidak mau makan. Tidak bisa tidur. Bukan? Karena gara-gara khawatir ini. Padahal apakah terjadi? Terkadang tidak. Malah kemungkinan kebanyakan tidak. Benar. Makanya kenapa kami katakan tadi kita nerapu sekali. Makanya kenapa kami katakan kita bisa terjebak begitu kan tadi, karena tidak terang. Kan kita kan kenapa kita khawatir? Karena kita hanya melihat kegelapan, jalan buntu. Benar, tanpa kita tahu mau kemana. Tapi kalau kita punya terang, biarpun sebesar lilin nyalanya, apakah kita masih khawatir? Kan tidak. Kita bisa melihat, oh di sana ada jalan, oh di sini ada ini, oh di sini. Kita bisa melihat dari sekeliling kita. Kita bisa mendapatkan hal-hal apa yang sedang real dalam hidup ini dan hal-hal apa yang bisa kita gunakan atau tujuan apa yang bisa kita jalani. Kemana kita harus melangkah. Nah, itu kita akan dapatkan. Kita akan lihat dan kita akan bisa temukan. Makanya tidak khawatir lagi. Bapak Abraham kan ketika dia suruh keluar. Padahal kalau engkau dan saya disuruh begitu, tanpa terang Tuhan mungkin tidak kita berani melangkah. Pasti engkau saya akan berkata, ah tidak mungkin. Kenapa? Dia sudah tua, 75 tahun. Tidak ada lagi orang bilang sebenarnya ambisi atau apa. Secara manusia ya saya katakan, karena umur begitu bukan, dia sudah menikah, ya sudah berjuang, tidak punya keturunan. Jadi apa dasar dia memelangkah lebih jauh dan keluar dari kota di mana telah memberikan ya anggap saja kehidupan. Tapi Bapak Abraham karena perintah Tuhan, bagaimana? Dia hanya meninggalkan apa yang telah dia capai di kota Haran. Dia tinggalkan semua. Dia kembalikan pada keluarga. Dan dia bersama dengan istrinya Sarah. Dan kemudian sama dengan Lot juga keluar. Anda bayangkan bukan bisa meninggalkan semua yang telah dia raih. Itu tidak mudah. Perlu keberanian dan tekad yang kuat sekali. Karena manusia ini kan kami katakan gampang khawatir. Kalau sudah khawatir, yakinlah engkau tidak akan mau pernah kemana-mana pun. Dan kamu akan terhenti di situ. Tapi ternyata bukan, Bapak Abraham tidak khawatir. Kenapa tadi? Karena ada firman. Dia mempercaya pada Tuhan yang menyuruhnya. Kenapa? Dia mengenal Tuhan yang menyuruhnya. Ini sangat sangat luar biasa. Jadi Tuhan yang memberikan perintah itu dia kenal. Makanya mari kita juga kenal akan Tuhan Allah kita. Gali dan cari firman Tuhan itu. Agar engkau menjadi olahragawan, olahragawan yang berjalan mengikuti aturan. Sehingga apa? Kita bisa menjadi juara. Jangan berpikir kita bisa juara tanpa aturan. Tidak akan terjadi. Oh yang penting menang kok. Itu kan kata dunia yang dibisikkan pada engkau dan saya. Agar kita mengabaikan aturan. Mulai dari Taman Eden, Tuhan sudah memberikan aturan. Lalu menjadi bangsa Israel, Tuhan berikan juga aturan. Dan sekarang pun menjadi anak Tuhan Yesus, ada aturan lagi yang Tuhan taruhkan. Kenapa? Karena tadi agar manusia memiliki terang. Agar manusia itu teratur. Karena kalau engkau tidak teratur, engkau tidak akan pernah menjadi juara. Jangan mendengarkan kata-kata yang dibisikkan ke telingamu bahwa engkau bisa menang tanpa perlu memperhatikan aturan. Itu salah. Semuanya ada aturan main. Kalau dunia saja, kalau kerja saja ada aturan, ada jungdis. Bahkan kadang-kadang kegiatan saja, mau pembiayaan apa, mau pembangunan apapun, mau kegiatan apa, ada jungdis bukan? Kita sering kali namanya apa? Mengikuti technical meeting atau apa? Oh, itu cuma untuk olahraga, cuma untuk kejuaraan. Kadang-kadang cuma 17 Agustus deh. Ada technical meetingnya. Anda bayangkan bukan? Ada aturan mainnya. Kalau tidak, ya biarlah engkau sampai garis finish. Engkau tidak akan diakui sebagai juara. Kan manusia ini kan cenderung kan akan menghalalkan segala cara dan akan liar. Nah ini, makanya kenapa kita suka aturan. Agar engkau bisa menjadi juara. Dan aturan kita adalah firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan ini adalah kekuatan yang Tuhan berikan. Makanya sampai sekarang bukan belum hilang. Kalau ini hilang, berarti sewaktunya kita akan kembali. Nah, jadi camkan baik-baik. Kalau firman Tuhan so hilang, karena memang ada masa yang itu akan angkat. Firman Tuhan, Roh Tuhan, dan juga orang-orang kudusnya Tuhan akan angkat. Ada masanya itu. Tapi kalau itu sampai, berarti siap-siap. Berarti kita sudah memasuki fase sangat akhir. Makanya hari ini selagi masa itu belum mencapai sangat akhir, baru akhir, mari kita terus berbenah. Jadilah orang-orang yang membawa terang. Karena terang itulah yang akan menjadikan engkau bintang-bintangnya Tuhan. Yang akan bercakrawala. Yang akan membawa engkau jadi cakrawala yang menerangi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga. Entahlah engkau menjadi seorang petani yang apa ini dikatakan yang bekerja keras. Nah, berarti kita disuruh menjadi penuai. Petani itu kan adalah orang yang berdedikasi, orang yang setia. Nah itu karena kalau setia ya tidak akan menikmati hasil. Itu bukan, terkadang kita menganggap setia itu bodoh. Padahal bodoh di mananya? Tidak ada bukan. Mereka bilang tuh aduh sia-sia. Dia bilang tidak ada apa yang kau kerjakan sia-sia. yang sia-sia kalau engkau hanya berpikir. Kan sekarang kan kita kan banyak kan disuruh berpikir, duduk-duduk suruh berpikir. Benar. Duduk-duduk disuruh apa? Kita lebih suka bermedia sosial. Di sana kita ya berkreasi, berkonten. Benar, tanpa kita melakukan. Benar. Padahal yang membuat kita kenoy apa? Yang melakukan. Kalau cuma duduk-duduk suruh menghair, masuki dunia maya dan lain-lain, itu engkau saya tidak akan mendapatkan level menuai. Kita adalah penuai, penuai adalah anak Tuhan itu penuai adalah. Makanya dikatakan hidupnya akan jadi hidup yang berkelimpahan. Lalu kau mengatakan bukan ada 10 sampai 100 kali lipat engkau berikan. Itu kepada siapa adalah? Itu saja kepada orang yang terus adalah berdedikasi terhadap panggilan yang Tuhan berikan. Nah, jadi makanya jangan pandang enteng dengan tugas-tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Darah mau kecil, mau besar, itu sama darah. Kalau itu Tuhan berikan, lakukanlah dengan yang terbaik. Lakukan terus sampai Tuhan katakan berhenti. Banyak orang kan melakukan sampai bosan. Darah, seringkali darah yang namanya pekerjaan Tuhan itu memang akan jadi membosankan darah. Kenapa dia harus dilakukan terus-menerus? Makanya kenapa agar tidak membosankan? Jangan kita mengukur. Banyak orang kan mengukur seberapa banyak, seberapa lama. Darah, malah mungkin juga mulai apa ya mengatakan kepada Tuhan, oh Tuhan, so boleh loh, saya so begini. Darah, padahal, darah yang menentukan itu bukan kita, tapi Tuhan. Kenapa? Kan Tuhan bosnya. Kita ini eksekutor, cuman hamba. Ada hamba boleh menentukan kapan dia harus berhenti? Tidak ada. Darah. Hamba itu cuma mendengar perintah. Kemudian apa? Melakukan. Setelah itu dengar perintah lagi untuk berpindah. Hanya itu kerjanya hamba. Darah. Makanya dalam kita menapaki kerjaan Tuhan, jangan kita ukur. Lakukan saja, darah. Mau berapa lama lain kita tak perlu mempertanyakan itu. Kerjakan saja dengan baik, darah. Justru terkadang dari hal-hal yang sifatnya dapat lihat sederhana, di situ akan tergantung kekuatan yang akan menyelamatkan engkau dan saya. Ya, kenapa? Karena kita bertekun dalamnya. Ya, untuk apa kita punya banyak hal-hal yang besar-besar, tapi kita tidak apa ya kami katakan bertumbuh di dalamnya. Ya, banyak orang kan terbawa dengan kata-kata mungkin apa ya orang bilang itu prestasi dan juga hal-hal yang sifatnya capaian. Ya, capaian itu dalam Tuhan itu tidak terlalu penting. Ya, kenapa? Karena semua yang kita lakukan itu Tuhan akan perhitungkan. Yang Tuhan mau adalah setia. Tuhan tidak kekurangan orang hebat, darah. Karena dia so hebat. Itu bukan. Tuhan juga bukan kekurangan orang kuat. Dia sekuat, darah. Jadi untuk apa dia mencari orang kuat lagi? Yang dia cari adalah hamba, darah. Yang bisa dia berkati, yang bisa dia tambahkan, yang bisa dia bawa untuk berjalan bersama dengan dia. Jadi kita ini sama saja kayak asisten, darah, ajudan, darah, sibuk dengan apa yang menjadi urusannya Tuhan. Itu kan ajudan, asisten, darah, tidak memikirkan apa yang kita harus, apa yang kita mau lakukan. Nah, kalau kita mulai memikirkan apa yang kita mau lakukan, ya kita akan terjebak, darah, dengan dua kepentingan, bukan? Kepentingan kita atau kepentingan Tuhan. Makanya lepaskan, darah. Karena apa ya, ada turpi mengatakan dua orang itu bisa bersatu, bisa bersepakat.

0: Jangan kita merasa diri kita tahu. Saudara, lakukan saja, kerjakan saja tanpa kita berpikir mengukur dan juga mulai merasa-merasa bahwa kita sesulama, seberjasa, saudara. Kalau kita sampai demikian, saudara, yakinlah, saudara, jerih payahmu akan sia-sia, engkau tidak akan jadi penuai. Nah, jelas sekali, bukan yang bekerja keras akan menuai yang pertama. Jadi lakukan saja tugasmu, saudara, maka engkau dan saya akan boleh menuai. Dan itulah tiga hal yang akan membuat engkau dan saya menjadi lebih kuat. Sehingga dalam rangka menyongsong memperingati hari kemerdekaan, mari kita kerjakan hal-hal ini, saudara. Hal-hal yang simple, saudara, yang kita tahu semua, saudara. Tapi hari kemerdekaan ulangi. Tuhan permantap agar engkau dan saya terus, saudara, mempersiapkan diri. Karena hanya yang terus menjadi kuat yang akan bisa menyongsong kedatangannya pada kali yang kedua. Oke, itu saja firman Tuhan yang boleh sampaikan. Mari kita akan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, engkau ajaib dalam hidup kami. Kami percaya hidup kami ada dalam tangan-Mu. Diberkatilah kami, ditolonglah kami Tuhan. Karena kami rindu Tuhan untuk terus menjadi lebih kuat daripada hari kemarin. Karena kami tahu tantangan kami tidak mudah di hari ke depan. Pimpinlah langkah kami Tuhan, agar kami semakin hari semakin bertumbuh, berkembang, dan lebih lagi Tuhan, dioptimalkan Tuhan. Sehingga apa yang kami punya akan jadi satu dasar yang akan terus memperkokoh, yang akan membawa kami lebih jauh lagi berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, diberkatilah kami sepanjang hari ini dalam segala kehidupan, aktivitas, pekerjaan, pelayanan kami Tuhan. Bahkan Engkau memberkati langkah kami, pergi dan keluar masuk kami Tuhan, dalam rumah kami. Kami talakan dalam tangan Engkau Tuhan. Diberkatilah kami semua yang telah mendengarkan firman-Mu, diberkatilah keluarga kami, diberkatilah kehidupan kami, dan diberkatilah Tuhan masa depan kami Tuhan. Jauhkan penyakit sampar, jauhkan sakit-penyakit, celakaan dan maut Tuhan, dan jauhkan niat-niat jahat, kuasa-kuasa jahat yang coba-coba ditaruhkan dalam kehidupan kami. Tapi biarkan firman-Mu, biarkan itu terus akan menyertai dan membawa kami naik terus hingga rembang tengah hari sesuai di firman-Mu Tuhan. Ya Bapa kami surga, memberkati Tuhan tanah Purudisa. Kami rindu Bapa, tempat di mana Engkau letakkan kami untuk kami tinggal dan hidup ini Tuhan terus diberkati oleh Engkau. Ditolonglah Tuhan dalam segala sesuatu hal apapun yang ada di tempat ini Tuhan. Dan biarkan Tuhan Engkau semakin memberkati tanah laut dan udaranya Tuhan. Engkau semakin Tuhan menyertai memberkati Tuhan segala kehidupan yang ada di dalamnya. Mata pencarian Tuhan, kesejahteraan Tuhan, kebahagiaan Tuhan bagi setiap umat-umat-Mu Tuhan. Kami taruhkan ke dalam tangan Engkau. Biarkan Engkau semakin hari semakin membukakan hal-hal yang baru Tuhan. Agar kami boleh menikmati sukacita janji firman-Mu Tuhan. Pemimpin kami Tuhan yang Engkau telah pilih, pertetapkan Tuhan menjadi orang yang terus mampu Tuhan dimantapkan untuk membawa Tuhan tanah Purudisa yang Tuhan menjadi lebih maju, lebih berkembang, dan lebih lagi hidup ada yang Tuhan. Oleh karena Bapa, berikan roh takut akan Engkau, berikan kekuatan dan hikmat, dan berikan keberanian Tuhan untuk berjalan, dan lebih lagi Tuhan memikul salib yang Engkau tetapkan pada mereka. Sehingga kami boleh melihat Tuhan, tanah Purudisa, Kabupaten Pulau Tanah Laut Tuhan yang lebih berkembang akan boleh ada Tuhan di hadapan kami dan dalam kehidupan yang kami jalani Tuhan. Juga Tuhan, jauhkan penyakit sampar, jauhkan belalang pelahap dan pelepah pengerik Tuhan. Jauhkan juga Bapa segala kuasa-kuasa yang bukan dari Engkau yang coba memecah belah kami, yang coba membawa kami pada kepentingan, yang coba membawa kami Tuhan pada kehidupan yang hanya mendepankan kelompok dengan keiguan kami, dan juga Tuhan pikiran kami sendiri ada yang Bapa. Dan biarkan Tuhan semuanya akan terus Engkau bawa dalam satu kerangka berpikir yang satu. Karena hanya orang yang mau menyatu saja dengan Engkau akan boleh Tuhan berbuat lebih dan boleh mendapatkan lebih ada yang Bapa. Sekali lagi Tuhan kami serahkan pada Engkau. Kami itu Bapa, tanah Purudisa Tuhan diberkati oleh Engkau. Bapa kami surga, juga menyerahkan tempat ini Tuhan, yang terus membukakan program yang luar biasa untuk pekerjaan-Mu Tuhan, meluaskan firman-Mu Tuhan bagi kehidupan kami. Biarkan Tuhan mereka semua diberkati oleh Engkau, diberikan kekuatan, kesehatan, diberikan hikmat Tuhan, dan hati yang terus mengasihi Engkau. Bahkan lebih lagi Tuhan, dalam satu keluarga Tuhan mereka terus menggandengan tangan Tuhan satu sama lain Tuhan, untuk terus bawa-bawa Tuhan hidup mereka, rumah tangga mereka lebih hari Tuhan, lebih lagi Tuhan menikmati janji-janji-Mu Tuhan. Sekali lagi Bapa, menjadi koordinator Tuhan bersama seluruh tim jajaran ada Tuhan, diberkati oleh Engkau. Kami serahkan dalam tangan Engkau yang biarkan kasih karunia-Mu Tuhan terus membawa mereka Tuhan boleh menikmati janji-janji-Mu Tuhan, dan boleh Tuhan berkontribusi, bekerja dengan kinerja yang lebih lagi Tuhan, luar biasa Tuhan, karena Engkau yang menambahkan dan Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah Engkau, mengucap syukur, ini doa kami Tuhan. Inna Tuhan syukur kami, juga Tuhan kami untuk juga Bapa program Mutiara Pagi pada hari ini. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus, haleluya, amin.
1: Ya saudara pendengar Pro Soteria Ritual, demikian kita sudah ikuti bersama Mutiara Pagi di hari ini.

Terima kasih untuk Bapak Pendeta, Tuhan Yesus memberkati, juga memberkati kita semua yang saat ini sudah menyatu hati bersama Pro 1 RRI Talaut. Selanjutnya, saudara pendengar, nanti kita akan lanjutkan lagi Mutiara Pagi di edisi besok di jam yang sama. Dan saudara pendengar, saatnya kita akan jelang untuk penyampaian Warta Berita Daerah Pagi yang akan kita ikuti bersama Pro 1 RRI Manado.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita pagi hari ini pendengar, Kamis, edisi Kamis 13 Agustus 2026.
1: Harapannya agar sasaran yang kita bangun, yang kita sudah bangun, RTLH, sumur bor, itu dapat dijaga dengan baik oleh masyarakat yang penerima manfaat.
0: Warta Berita Daerah pagi hari ini selengkapnya dibacakan oleh saya, Yelin Salviani. Berita yang pertama pendengar, kampanyekan donor darah sukarela. Duta Kesehatan Sulawesi Utara 2026 gaungkan aksi kepedulian bagi sesama.
2: Putri Duta Kesehatan Sulawesi Utara 2026, Natania Legas, aktif mengkampanyekan kegiatan donor darah. Sebagai mahasiswa, Natania menyebutkan aksi donor darah, semangat berbagi dan kepedulian terhadap sesama pun diharapkan menjadi salah satu wujud nyata masyarakat Minahasa Utara dalam memaknai kemerdekaan.
3: Dan di sini kita melihat antusiasme para pendonor yang sangat-sangat menentukan betapa pentingnya kita harus mendonor darah agar bisa bermanfaat bagi kehidupan orang lain. Partisipasi Anda menentukan ketersediaan di unit transfusi darah. Saya mengajak seluruh masyarakat Minahasa Utara untuk ikut menjadi pendonor sukarela. Karena setetes darah, sejuta manfaat. Torong Pak Bupati aja, Bapak Jono Ganda rutin donor darah. Masa torongnya Anda?
2: Program aksi donor darah tersebut bekerjasama dengan unit transfusi darah UT PMI Minahasa Utara guna membantu ketersediaan stok darah dan mengajak masyarakat peduli sesama. Diana Masih melaporkan.
0: 200 UMKM di Sulawesi Utara mengikuti Urban Digiverse 2026 yang digelar BI Sulut 12 hingga 16 Agustus.
4: Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara BI Sulut menghadirkan 200 UMKM dalam Urban Digifest 2026 yang dilaksanakan 12 hingga 16 Agustus di Atrium Mantos 3 Manado. Urban Digifest tahun ini mengusung tema Rupa Rasa Kawanua Meracik Tradisi Menyeduh Inovasi. Dalam Urban Digifest tersebut, berbagai produk kreatif unggulan daerah ditampilkan seperti wale rupa yang berkaitan dengan wastra, fashion dan kerajinan, serta wale rasa yang menghadirkan makanan, minuman dan produk siap santap. Kepala BI Sulut Joko Supratikto saat soft opening Urban Digifest 2026 menjelaskan kali ini pihaknya memberikan perhatian terhadap komunitas kopi melalui penyelenggaraan Sulut Coffee Fest 2026.
5: Sisi ekonomi yang sangat luas, mulai dari petani, pengolah, roastery, barista, coffee shop, hingga sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Potensi inilah yang akan kita dorong, yang akan kami dorong agar terus mampu menciptakan wirausaha baru, meningkatkan nilai tambah produk lokal, dan memperkuat kemandirian ekonomi pelaku usaha di Sulawesi Utara. Yang kedua adalah meracik tradisi. Ini bagaimana menjadikan kearifan lokal itu sebagai kekuatan ekonomi. Bapak Ibu, meracik tradisi di sini berarti bahwa kemajuan ekonomi kreatif tidak harus membuat kita meninggalkan akar budaya kita. Sebaliknya, tradisi dan kearifan lokal harus mampu kita racik menjadi sumber kreativitas dan nilai ekonomi yang baru.
4: Kolaborasi antara pemerintah daerah BI Dekranasda, perbankan, komunitas, akademisi, dan dunia usaha dinilai penting agar kekayaan tradisi Kawanua dapat semakin berkembang dan menjangkau pasar nasional maupun global. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Puskesmas Tikala Baru capai target di semester 1 tahun 2026.
6: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis di wilayah kerja Puskesmas Tikala Baru, Kota Manado terus berjalan sepanjang semester pertama tahun 2026. Kepala Puskesmas Tikala Baru, Rosalin Kawengian, mengatakan pihaknya bahkan turun langsung ke sejumlah tempat layanan umum yang berada di wilayah kerja Puskesmas Tikala Baru. Hingga semester pertama 2026, capaian program CKG di wilayah tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan pemerintah, yakni 5% dari total jumlah penduduk.
7: Kita melaksanakan CKG dengan menyasar anak sekolah, kemudian pekerja sih, baik dia di pekerja pemerintah maupun pekerja non-pemerintah seperti saya sampaikan tadi di UMKM. Kemudian untuk CKG balita memang masih agak sedikit karena kita melaksanakan CKG balita itu lebih terkonsentrasi di posyandu. Dan memang capaiannya masih di bawah untuk mereka.
6: Puskesmas Tikala Baru pun terus mendorong masyarakat memanfaatkan program CKG sehingga berbagai masalah kesehatan dapat diketahui lebih awal dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan kembali melanda wilayah Kepulauan Talaut diduga akibat sisa pembakaran pembersihan lahan.
8: Personel Polsek Renis bersama warga bergerak cepat memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang melanda area perkebunan Bandar Rawang, Kecamatan Renis, Kepulauan Talaut. Kebakaran yang melanda kawasan perkebunan milik warga Desa Renis, Desa Perangin, dan Desa Renis Batu Pengai ini pertama kali diketahui sekitar pukul 7 WITA pada Selasa kemarin. Api diduga berasal dari ulah oknum pemilik kebun yang kurang sempurna saat memadamkan sisa api usai pembersihan lahan, hingga dengan cepat menyambar vegetasi kering di sekitarnya. Kapolsek Renis Ibtu Hugo Esing menyebutkan bahwa tiupan angin kencang dan banyaknya semak kering membuat api dengan cepat meluas hingga membakar sekitar 20 hektar lahan.
9: Kami langsung menerjunkan personil ke lokasi begitu mendapatkan laporan untuk bahu-membahu bersama warga memadamkan api menggunakan peralatan seadanya. Namun angin yang berembus cukup kencang serta banyaknya rumput dan semak kering membuat api begitu cepat meluas hingga diperkirakan telah melahap sekitar 20 hektar lahan.
8: Meski sempat membesar dan menyulitkan petugas, kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan secara konvensional oleh tim gabungan polisi dan masyarakat setempat. Petugas juga terus mengimbau kepada warga agar selalu waspada dan mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di area perkebunan. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengurus Provinsi Ikatan Motor Indonesia Sulawesi Utara menyikapi tragedi kecelakaan maut dalam ajang Kejurda Open Turnamen Tider Drag Race Kota Mobagu Championship 2026.
10: Pengurus Provinsi Ikatan Motor Indonesia Sulawesi Utara menyikapi tragedi kecelakaan maut dalam ajang Kejurda Open Turnamen Tidar Drag Race Kota Mobagu Championship 2026. Selain menyampaikan duka cita kepada para korban, IMI Sulut membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi internal terkait insiden yang terjadi di sirkuit non-permanen Jalan AP Mokoginta, Kelurahan Upai, Kecamatan Kota Mobagu Utara. Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Pengprov IMI Sulut, Berti Alan Lumempo SH, mengatakan tim khusus ini bertugas mengusut berbagai aspek pelaksanaan lomba, terutama yang berkaitan dengan sistem keselamatan.
11: Jadi tim investigasi ini kita akan menginvestigasi, memeriksa, bahkan mengambil keterangan, khususnya pihak-pihak yang ada di dalam IMI sendiri yang menjadi katakanlah menjadi pimpinan lomba atau pengawas lomba, bahkan sampai pembalapnya, dan mungkin pihak-pihak lainnya yang bisa kita ambil keterangan yang berhubungan berkepentingan dengan kegiatan yang terjadi baru-baru ini. Kita mendukung full ya, Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, Polres Kota Mobagu, kita siap korporatif.
10: Lumempo menyebut investigasi internal akan mencermati sejumlah hal, mulai dari kondisi dan kesiapan lintasan, sistem keselamatan perlombaan, posisi penonton, pemasangan barrier atau pagar pembatas, hingga keberadaan zona aman bagi penonton. Tak hanya itu, IMI Sulut memastikan akan mengevaluasi pelaksanaan tugas pimpinan perlombaan, pengawas perlombaan, petugas lomba, kesiapan tenaga medis dan evakuasi, serta sistem pengamanan kegiatan. Ditegaskan Lumempo, investigasi internal IMI Sulut tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan aparat penegak hukum. Sebaliknya, IMI Sulut mendukung penuh proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan kepolisian. Calvin Wisang melaporkan.
0: Camat Langhoan Timur, Rulan Jeffrey masih bersama dengan Forum Pimpinan Kecamatan dan Pengelola Pasar akan menertibkan pasar pedagang yang berjualan di badan jalan utama.
12: Merespon keluhan warga masyarakat di calon DOB Kota Langhoan terkait dengan penyempitnya jalan utama di depan pasar tradisional akibat para pedagang menjual dagangannya telah memakai badan jalan. maka pemerintah Kecamatan Langgan Timur akan mengadakan koordinasi dengan pengelola pasar, yaitu Dinas Perdagangan Minasan, untuk mengambil sikap tegas melarang berjualan di badan jalan. Hal ini dikatakan Camat Dolan Jeffrey Masih, Sarjana Ekonomi. Lebih lanjut Masih kepada RRI di kantornya mengatakan pihaknya akan mengambil sikap tegas terukur berdasarkan regulasi dan peraturan yang berlaku.
13: Karena sudah sering kami melakukan imbauan dan juga pembersihan di tempat itu. Tapi sampai saat ini dan tentunya pelaksanaan ini juga kami didukung dengan undang-undang yang berlaku supaya bagi mereka yang memang melanggar itu ada kena aturan undang-undang, sanksinya yang harus dijalani.
12: Sementara itu, Kepala Pasar Tradisional Langgan Agus Sailangi ketika dikonfirmasi terkait keluhan warga masyarakat yang melintas di depan pasar menyampaikan bahwa pada hari Kamis pihak Pasar Langgan akan melakukan tindakan tegas bagi para pedagang yang melanggar aturan untuk berkoordinasi dengan Forum Pimpinan Kecamatan Langgan Timur. Dari Minasa, Jeff Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Minut menguji coba metode penanaman padi di musim kemarau dengan cara room cider.
14: Dinas Pertanian Minahasa Utara melakukan uji coba penanaman padi di tengah musim kemarau 2026 ini dengan semangat menjaga ketahanan pangan. Program ini akan menunjang petani tetap beraktivitas di sawah meskipun dihadapkan pada tantangan iklim. Uji coba itu berlangsung di persawahan Tatelu di bawah pengawasan dinas terkait dan Camat Timembe. Melalui metode room cider, penanaman padi tanpa melalui penyemaian sehingga mampu bertahan di musim kemarau. Camat Timembe Ansya Dengah mengatakan metode room cider merupakan efisiensi pertanian dan pengembangan teknologi.
15: Tujuan ini tentunya sebagai pemerintah berupaya untuk menciptakan teknologi agar dapat membantu masyarakat dengan pengeluaran yang kecil tetapi dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Dan kami juga bersyukur bahwa di tengah musim kemarau ini, tetapi petani tetap semangat untuk menanam padi demi ketahanan pangan.
14: Penanaman padi secara room cider adalah metode menanam padi tanpa pindah tanam semai, melainkan langsung menebar benih ke lahan sawah menggunakan tabung silinder beroda untuk didorong. Sebelum benih padi masuk, tanah sawah harus diolah sempurna, digemburkan, diratakan dan dikeringkan atau dikontrol airnya agar lumpur tidak terlalu lembek saat padi masuk ke dalam sawah. Audi Kandores melaporkan.
0: Ajak masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam, DKPP Talaut dorong gerakan pangan mandiri guna cegah inflasi daerah.
16: Setelah pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP mengajak masyarakat untuk meningkatkan kegiatan bercocok tanam sebagai salah satu upaya mencegah ketersediaan pangan sekaligus mencegah inflasi daerah. Kepala DKPP Kabupaten Kepulauan Talaut Dirman Gumolung mengatakan masyarakat perlu memanfaatkan lahan yang tersedia di lingkungan rumah untuk menanam berbagai kebutuhan pangan, terutama komoditas yang sering mengalami kenaikan harga.
17: Laut diberkati, inflasi terjaga dengan baik di Kabupaten Kepulauan Talaut karena masyarakat laut menanam. Kata laut diberkati dari Tinonda sampai Napumbara.
16: Menurutnya gerakan menanam dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah. Dirman berharap masyarakat dapat bersama-sama mendukung program pemerintah dengan memanfaatkan lahan pekarangan secara produktif. Ia menambahkan ketersediaan pangan yang cukup dan harga yang stabil menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat serta mengendalikan laju inflasi di Kabupaten Kepulauan Talaut. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Berita yang terakhir pendengar, Kasdim 1312 Talaut harap masyarakat jaga dan rawat fasilitas hasil karya bakti skala besar.
16: Kepala Staf Kodim Kasdim 1312 Talaut Mayor Infantri Jopan Mamangke berharap masyarakat penerima manfaat dapat menjaga dan merawat hasil pembangunan infrastruktur yang dikerjakan melalui kegiatan karya bakti skala besar. Menurut Jopan, pembangunan fisik yang telah dilaksanakan merupakan bentuk kepedulian dan kerjasama dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia berharap fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan dengan baik serta dijaga secara bersama bersama-sama agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
1: Ada harapan-harapan dari kami. Harapannya agar sasaran yang kita bangun, yang kita sudah bangun, RTLH, sumur bor, itu dapat dijaga dengan baik oleh masyarakat yang penerima manfaat.
16: Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam menjaga lingkungan dan fasilitas umum yang telah dibangun melalui program Karya Bakti. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Pendengar sekian Warta Berita Daerah pagi hari ini, edisi Kamis 13 Agustus 2026. Saya Lin Salviani, selamat pagi.

perjuangan kemerdekaan Indonesia. Buku ini mencakup pengalaman pribadi dan perjuangan politik Tan Malaka selama periode 1922 hingga 1949, ketika ia terlibat aktif dalam gerakan anti-kolonialisme dan menghadapi penahanan berulang kali di berbagai negara. Tan Malaka, seorang pemikir dan revolusioner Indonesia, menulis buku ini untuk mendokumentasikan perjalanannya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Buku ini dibagi menjadi beberapa bagian yang menceritakan penangkapan dan penahanannya di berbagai negara seperti Filipina, Belanda, dan Inggris hingga akhirnya di Indonesia. Di setiap penjara, Tan Malaka tidak hanya menjalani hukuman fisik, tetapi juga memanfaatkan waktunya untuk merenung, menulis, dan merumuskan ide-ide politik yang menjadi landasan pergerakan kemerdekaan. Bagian pertama buku ini menggambarkan penangkapan Tan Malaka di Manila, Filipina pada tahun 1922. Di sini, Tan Malaka dihadapkan pada ancaman hukuman mati, namun ia berhasil bertahan dengan sikap tenang dan strategi diplomatis yang membuatnya tidak diekstradisi ke Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Selama di penjara ini, ia mulai menulis dan memperdalam pemikirannya tentang pentingnya perjuangan bersenjata dalam melawan penjajahan. Setelah dibebaskan dari penjara di Filipina, Tan Malaka melanjutkan perjuangannya di Eropa, namun ia kembali ditangkap dan ditahan di Belanda dan Inggris. Dalam bagian ini, Tan Malaka mengisahkan pengalamannya berinteraksi dengan tahanan politik lain dari berbagai negara, serta bagaimana ia terus memperkuat pemikiran Marxismenya. Ia juga menyaksikan perubahan politik global yang dipicu oleh Perang Dunia Pertama dan dampaknya terhadap gerakan kemerdekaan di negara-negara jajahan. Bagian terakhir buku ini menceritakan kembalinya Tan Malaka ke Indonesia setelah bertahun-tahun hidup dalam pengasingan dan penjara. Di Indonesia, ia bergabung dengan perjuangan kemerdekaan yang tengah mencapai puncaknya. Namun, Tan Malaka tidak hanya menghadapi ancaman dari penjajah Belanda, tetapi juga dari sesama pejuang kemerdekaan yang berbeda pandangan politik. Penahanannya di Indonesia menunjukkan konflik internal di kalangan pejuang kemerdekaan dan bagaimana Tan Malaka tetap teguh pada prinsip-prinsipnya meski menghadapi kesulitan yang luar biasa. Pendengar, buku Dari Penjara ke Penjara tidak hanya merupakan catatan autobiografi, tetapi juga refleksi mendalam tentang strategi perjuangan dan filsafat politik Tan Malaka. Buku ini mencerminkan pemikiran revolusioner Tan Malaka yang dipengaruhi oleh Marxisme, di mana ia percaya bahwa kemerdekaan hanya dapat dicapai melalui perjuangan rakyat yang terorganisir dan bersatu. Tan Malaka juga mengkritik sikap kompromi yang diambil oleh beberapa pemimpin pergerakan nasional yang menurutnya melemahkan perjuangan. Meskipun Tan Malaka seringkali dianggap sebagai sosok kontroversial dalam sejarah Indonesia, buku Dari Penjara ke Penjara tetap menjadi salah satu karya penting yang memberikan wawasan tentang sisi lain perjuangan kemerdekaan Indonesia. Buku ini menawarkan perspektif yang berbeda dari narasi mainstream tentang kemerdekaan Indonesia, menyoroti tantangan internal dan eksternal yang dihadapi oleh para pejuang kemerdekaan. Hingga kini, karya Tan Malaka ini masih relevan sebagai bahan kajian bagi mereka yang ingin memahami lebih dalam tentang perjuangan politik dan kemerdekaan Indonesia. Buku Dari Penjara ke Penjara tidak hanya sebuah memoir, tapi juga sebuah manifestasi dari keteguhan seorang revolusioner yang pantang menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan meski harus menghadapi berbagai rintangan dan pengkhianatan. Dari RRI untuk Indonesia.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Ya, selamat pagi saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami memberikan kesempatan untuk Anda berbagi informasi mengenai berbagai hal yang tentunya perlu diketahui publik. Silakan bergabung bersama Pro 1 RRI Talaut melalui WhatsApp di 081347494180. Kami tunggu kebersamaan Anda semua saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan sebagai informasi untuk Anda saudara pendengar, kami kutip dari portal resmi RRI. Saudara, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Kajati Sulut, Yakob Hendrik Patipeilohi, resmi melantik Andi Fitriana sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Kepulauan Talaut. Acara pelantikan berlangsung di lingkungan Kejati Sulut dan dihadiri Wakajari Veritas, para asisten, KTU, koordinator, hingga jajaran Kajari serta Kasih Sesulut. Dalam arahannya, Kajati Sulut berpesan agar Kajari Talaut yang baru menjalankan amanah dengan integritas dan tanggung jawab tinggi. Ia menekankan pentingnya sikap tegas dalam penegakan hukum, namun tetap mengedepankan pendekatan humanis dan hati nurani. Mengingat Kepulauan Talaut merupakan wilayah perbatasan dengan tantangan tersendiri, keberadaan kejaksaan diharapkan tidak hanya dirasakan dalam ranah hukum, tetapi juga lewat pelayanan yang dekat, responsif, dan adil bagi masyarakat setempat. Sinergi dan kolaborasi dengan unsur Forkopimda dan elemen terkait yang ada di bumi Porodisa juga menjadi pesan Kajati. Diketahui Andi Fitriana menggantikan pejabat sebelumnya Edwin Ignatius Beslar yang mendapatkan tugas baru sebagai Kajari Kabupaten Kota Waringin Timur.

0: Gabut nih. Belum ke Cafe Hits yang viral di medsos kemarin. Jadi kapan nih kita nongki bareng?
1: Kayaknya weekend ini aku belum bisa deh. Soalnya ada jadwal buat webinar, pengembangan potensi diri, mumpung gratis.
0: Tumben ikut-ikutan begituan.
1: Iya, soalnya zaman sekarang modal tampang aja gak cukup. Harus punya skill juga, bahkan harus di-upgrade loh.
0: Terus, apa aja yang bisa didapetin?
1: Banyak lah, mulai dari ilmu, dari orang yang kompeten, pengalaman, relasi, dan masih banyak lagi.
0: Ih, mau dong upgrade skill juga. Masih bisa ikutan gak sih?
1: Bisa dong, makanya jangan kebanyakan self reward sama nongki mulu.

fine. Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang diakui di KTP Indonesia. Sampai sekarang ada 88 pekerjaan yang bisa dicantumkan dalam kolom pekerjaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

Masih kami nantikan kebersamaan dari Anda semua saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut. Jika ada informasi yang perlu diketahui publik dapat Anda sampaikan bersama Pro 1 RRI Talaut di pagi hari ini. Kami tunggu melalui WhatsApp di 081347494180. Oke saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, Panglima Kodam, Pangdam 13 Merdeka, Mayjen TNI Mirsa Agus melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Khusus Miangas pada Rabu 12 Agustus 2026 kemarin. Kunjungan ini bertujuan memastikan progres pembangunan, kesiapan fasilitas masyarakat, serta kesiapsiagaan prajurit di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina. Pangdam bersama rombongan mendarat di Bandara Miangas menggunakan pesawat CN-295A2904 pada pukul 9.44 waktu Indonesia Tengah. Kedatangan rombongan disambut oleh unsur Forkopimcam Miangas sebelum melanjutkan agenda peninjauan air bersih, sekolah, dan sentra perikanan. Dalam agenda tersebut, Mayjen TNI Mirsa Agus menyambangi sejumlah lokasi vital, diantaranya meninjau rumah pompa guna memastikan kelancaran ketersediaan air bersih bagi warga, menyambangi SMP Negeri 2 Nanusa untuk mengecek langsung kondisi infrastruktur sekolah di perbatasan, serta meninjau lokasi pengolahan ikan sebagai bentuk dukungan TNI AD terhadap optimalisasi potensi perikanan masyarakat pesisir. Pangdam juga mengunjungi Posat Miangas Satgas Pamtas RI Filipina untuk menyerahkan bantuan serta memberikan motivasi kepada para prajurit penjaga benteng terdepan NKRI.

Esensi buku Laut Bercerita. Pendengar, buku Laut Bercerita karya Leila S. Tudori adalah sebuah novel yang memukau, yang menghadirkan kisah penuh intrik dan sejarah kelam Indonesia. Berlatar belakang periode 1965 dan masa pemerintahan Orde Baru, buku ini menggambarkan liku-liku kehidupan keluarga dan masyarakat yang terpukul oleh peristiwa G30 SPKI. Cerita pun dimulai dengan peristiwa G30 SPKI yang mengguncang Indonesia pada tahun 1965. Dalam suasana kekacauan politik tersebut, sekelompok orang tua ditangkap, meninggalkan anak-anak mereka dalam keadaan terlantar. Salah satu anak tersebut adalah Dimas Suryo yang kelak menjadi tokoh sentral dalam novel ini. Novel ini memadukan kisah fiksi dengan latar belakang sejarah yang kuat, menciptakan narasi yang mendalam dan mengikat. Kehidupan anak-anak yang ditinggalkan orang tua mereka, termasuk Dimas, menjadi fokus utama dan pembaca diajak melihat dunia mereka yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Pemilihan latar belakang di Pulau Buru memberikan nuansa yang khas dalam novel ini. Pulau tersebut dijadikan tempat pembuangan bagi para tahanan politik dan kehidupan mereka di sana memberikan perspektif yang berbeda tentang perjuangan dan ketahanan manusia dalam menghadapi penderitaan. Penulis dengan cermat menggambarkan karakter-karakter yang kompleks dan multidimensional. Setiap tokoh memiliki lapisan emosi dan motivasi yang memperkaya alur cerita. Dimas, dengan kecerdasannya dan semangatnya, menjadi penghubung antara masa lalu dan masa kini. Melalui setiap kejadian dan interaksi antar karakter, novel ini mengupas lapisan sejarah yang terkadang diabaikan atau dilupakan. Pembaca pun diajak untuk merenung tentang kompleksitas politik dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Buku Laut Bercerita juga menyoroti pentingnya cerita dan narasi dalam menyampaikan pesan-pesan sejarah. Di tengah represi politik, masyarakat di Pulau Buru menjaga warisan lisan dan cerita-cerita sebagai bentuk resistensi terhadap penghilangan identitas mereka. Keindahan prosa dari Leila S. Tudori mampu menggambarkan pemandangan dan perasaan dengan sangat mendalam. Setiap kalimatnya dirangkai dengan indah, menciptakan atmosfer yang kaya dan mendalam. Gaya bahasa yang digunakan memberikan nuansa kesan sastra yang memikat. Secara keseluruhan, buku ini tidak hanya sebuah novel sejarah, tetapi juga cerminan tentang kekuatan manusia dalam menghadapi cobaan. Melalui kisah-kisahnya, novel ini mengajak pembaca untuk mengenang dan belajar dari masa lalu, sekaligus

terus merenungkan makna kebebasan dan keadilan dalam sebuah masyarakat. Demikian esensi buku Laut Bercerita, karya Leila S. Chudori, dari RRI untuk Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ya, terima kasih Anda masih bersama kami, saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut. Masih kami nantikan ya kebersamaan dari Anda semua di pagi hari ini. Jika Anda punya informasi yang perlu diketahui publik, langsung aja bergabung bersama kami. Dapat Anda informasikan melalui WhatsApp di 081347494180. Ditunggu kebersamaan dari Anda semua hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Penginformasi untuk Anda saudara pendengar, penganiayaan menjadi persoalan yang penting untuk terus dibahas karena tindak kekerasan kerap berawal dari masalah yang dianggap sepele. Jika tidak dikendalikan, persoalan tersebut dapat berkembang menjadi tindakan yang menimbulkan dampak serius bagi korban maupun pelaku. Jaksa dalam dialog bersama RRI menjelaskan, dampak penganiayaan tidak berhenti pada luka fisik dan emosi sesaat. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi jangka panjang, baik terhadap kondisi korban maupun masa depan pelaku yang harus berhadapan dengan proses hukum. Menurut Mokhtar Alfitra Aditya, masyarakat diingatkan untuk tidak menyelesaikan persoalan dengan kekerasan. Setiap konflik sebaiknya diselesaikan melalui komunikasi yang baik, pengendalian diri, dan jalur hukum apabila diperlukan. Pentingnya mencegah kekerasan sejak awal agar persoalan yang sederhana tidak berubah menjadi tindak pidana, menjadi pesan kepada masyarakat dalam mengurangi angka kejahatan dari kasus penganiayaan tersebut.
1: For you. Come on.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap, bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

Saudara pendengar, Pro 1 RRI Talaut, masih ada waktu bagi Anda yang punya informasi yang perlu diketahui publik. Silakan bergabung bersama kami pagi hari ini. Anda dapat menginformasikannya melalui WhatsApp di 0813-4749-4180. Ditunggu kebersamaan dari Anda semua hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Baik saudara pendengar, Pro 1 RRI Talaut, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut berkomitmen memastikan bantuan pangan untuk masyarakat disalurkan dengan kualitas terbaik dan takaran yang tepat. Hal tersebut ditegaskan saat Bupati Kepulauan Talaut Weli Tita meninjau langsung pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras bantuan pangan pemerintah di Kompleks Pergudangan Bulog Kiama pada Rabu 12 Agustus 2020.

0: Eh, kamu sadar nggak sih, kemiskinan masih jadi masalah besar Indonesia loh?
1: Iya sih, tapi aku dengar ada banyak kok program pemerintah untuk bantu mengatasi itu. Sekarang kan ada program untuk bantu orang miskin, kayak BLT, Bantuan Langsung Tunai, dan PKH, Program Keluarga Harapan. Itu kan serta tidak langsung membantu mereka juga yang membutuhkan.
0: Jadi, selain bantuan langsung, pendidikan juga jadi fokus penting untuk memberikan peluang ke anak-anak kan?
1: Iya, dengan pendidikan mereka bisa punya masa depan yang lebih baik. Lagian kan sekarang pemerintah juga memperbaiki sektor pertanian dan infrastruktur supaya lebih banyak peluang kerja dan usaha di Indonesia.
0: Wah, semua programnya saling mendukung ya untuk mengurangi kemiskinan. Kalau kita semua kerjasama, aku yakin kemiskinan di Indonesia bisa lebih cepat teratasi.
1: Betul, semua pihak perlu kerjasama biar kemiskinan bisa berkurang. Kemiskinan adalah masalah kita bersama. Yuk dukung program yang membawa perubahan nyata untuk Indonesia.

0: Trin, pernah gak sih kamu kepikiran kenapa masih banyak orang yang hidup susah?
1: Iya juga, kenapa ya?
0: Jadi gini, kemiskinan tuh bukan cuma soal duit doang. Banyak orang tuh gak bisa dapat sekolah yang oke, layanan kesehatan yang murah, atau kerjaan yang layak. Makanya mereka susah banget buat bangkit.
1: Wah, jadi bukan cuma soal gak punya duit ya? Kalau gak ada kesempatan buat maju, ya makin susah keluar dari kondisi itu.
0: Nah, benar. Bayangin aja kalau ada orang yang gak bisa dapat sekolah dengan baik, otomatis susah banget dapat kerjaan yang benar.
1: Terus, apa yang bisa kita bantu? Soalnya kalau cuma kasih duit, ya bakal habis juga kan?
0: Makanya, cara terbaik buat bantu ya lewat pendidikan dan ngasih keterampilan. Kalau mereka punya skill, bisa lebih gampang cari kerjaan atau buka usaha sendiri. Semua orang harus punya peluang yang sama untuk berkembang. Kita bisa mulai dari hal kecil, kayak ikutan kegiatan sosial, ngajarin anak-anak yang kurang mampu, atau dukung usaha kecil.
1: Wah, bener juga sih. Jadi nggak perlu nunggu kaya dulu ya kan buat bantu orang lain. Yuk, mulai dari sekarang kita lakukan sesuatu.
0: Setuju banget, karena bantu mengurangi kemiskinan itu bukan cuma tugas pemerintah, tapi tugas kita semua.
1: Yuk, bareng-bareng lawan kemiskinan. Jangan sampai kemiskinan untuk masa depan mereka.

Ya, masih bersama kami saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, dan juga kami masih memberikan kesempatan untuk Anda yang punya informasi yang perlu diketahui publik dapat langsung bergabung bersama kami, bersama Pro 1 RRI Talaut di layanan WhatsApp kami di 0813-4749-4180. Ditunggu kebersamaan dari Anda semua di pagi hari ini. Ya, mengenai berbagai hal yang tentunya perlu diketahui publik ya, dapat Anda informasikan bersama Pro 1 RRI Talaut di pagi hari ini. Ya, dan saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, kembali dapat kami informasikan untuk Anda saudara. Ya, jadi saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, BMKG memprediksi puncak musim kemarau Agustus terjadi di 369 zona musim, mencakup 48,84% daratan Indonesia. Prediksi tersebut mencakup wilayah Indonesia yang mengalami puncak kemarau pada Agustus tahun ini secara luas. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardasena Sopahelu Wakan menyebut wilayah sangat panjang mayoritas berada di Nusa Tenggara. Wilayah tersebut mengalami hari tanpa hujan selama 30 hingga 60 hari berturut-turut selama kemarau. Ardasena menjelaskan puncak kemarau dan El Nino menekan peluang pembentukan hujan di sejumlah daerah Indonesia. BMKG memperkirakan fenomena El Nino masih bertahan hingga awal 2027 berdasarkan kondisi iklim terkini. Ardasena juga menyampaikan informasi tersebut ketika kondisi kekeringan berkembang di sejumlah wilayah Indonesia saat kemarau. Ia menilai El Nino memperkuat kondisi kering selama musim kemarau yang sedang berlangsung. Kekeringan meteorologis juga berkembang menjadi kekeringan hidrologis, terutama wilayah selatan Katulistiwa Indonesia. Ardasena menyampaikan sumber air permukaan menghadapi tekanan akibat defisit hujan di wilayah terdampak kekeringan. Musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Ardasena mengingatkan masyarakat yang bergantung pada sumber air permukaan menghadapi tantangan selama kondisi kering. Pemerintah daerah perlu memperkuat mitigasi melalui koordinasi bantuan air bersih, penghematan air, dan informasi iklim. Ardasena mengatakan upaya penanganan kini diarahkan pada mitigasi dan survival agar masyarakat efisien menggunakan air. Kekeringan juga meningkatkan risiko kebakaran lahan, sedangkan sektor pertanian perlu menyesuaikan pola tanam. BNPB mencatat, karhutla dan kekeringan mendominasi sejumlah kejadian bencana Indonesia pada penghujung Juli hingga awal Agustus. Pemerintah memperkuat pencegahan karhutla melalui operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. BMKG bersama BNPB menjalankan operasi modifikasi cuaca OMC untuk menjaga kelembapan lahan gambut. Operasi tersebut juga ditujukan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 100 ribu, oke. Karena aku yang jalan, aku ambil 40 kali ya. Sisanya, ke mereka aja.
1: Pusing banget, kenapa?
0: Diam-diam aja ya. Bos kan kasih aku 100 ribu nih buat beli snack tim kita. Aku kasih kamu 20, terus aku 20, sisanya beli snack buat mereka. Gimana nih menurut kamu?
1: Eh kok gitu sih? Gak boleh, itu korupsi. Biarpun jumlahnya kecil, tapi itu tetap korupsi. Ih, serem banget. Mau kasih semua buat beliin snack? Apa aku laporin nih ke bos?
0: Iya, maaf. Aku kira sepele doang.
1: Misi presiden kita aja salah satunya memperkuat pencegahan dan juga pemberantasan korupsi. Lah, kamu malah coba-coba. Janji ya, gak akan coba-coba?
0: Iya, gak akan kepikiran lah.

Saudara pendengar Pro Soteri Talaut, sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk berbagi informasinya di Lintas Talaut pagi hari ini. Saudara pendengar, saatnya kita akan jelang untuk penyampaian warta berita sentral yang akan kita ikuti bersama Pro 3 RRI di Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini adalah hari kedua setelah Alok kemarin kita bergerak ke Jawa Timur, dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia.
2: Petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan menimpa.
0: Sari berita, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak. Kementerian Pertanian mencatat sejumlah daerah telah mengalami kekeringan ekstrim. Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zee. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan di Jawa Timur dengan penyaluran menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Ermina Jane melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan, periode Juli, Agustus, dan September. Dimulai di Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau penyaluran bersama Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan pangan tersebut menyasar 33,4 juta penerima. Setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk 3 bulan atau 10 kg beras per bulan. Amran mengatakan saat ini stok beras nasional melimpah, penyaluran bahan pangan sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Stok beras nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton dengan stok fisik berada dalam pengelolaan Perumbulok. Ia menyebut bantuan pangan juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
1: Ini adalah hari kedua setelah Alok kemarin kita bergerak ke Jawa Timur, dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia. Ya, bantuan pangan sudah, petani, kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak dalam waktu yang singkat saja.
4: Stok melimpah itu berapa?
1: 5,2 juta ton.
3: Oktari Ningsih, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
5: Saya di sini kan mengabdikan saudara saya yang sudah lansia dan tidak bisa berjalan kembali. Untuk mendapatkan ini saya sudah berkali-kali dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya, terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini. Program ini sangat bagus dan juga sangat bermanfaat. Jadi dipertahankan dan juga ditinggalkan.
3: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho menyampaikan, penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.
0: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan ekstrim. Sementara itu sekitar 1.000 hektar lahan juga berpotensi